0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya deh.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: RRI Pro 2 FM. Pro.

0: KTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan belangko KTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nah, teman Pro 2 apa masih di sepada nih? Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2 aku mau nanya dulu nih, kalau pagi kayak gini ya. Ini kan sebenarnya udah masuk masa persiapan kerja ya. Biasanya tuh kerja itu di jam 8, ada yang jam kalau di swasta ya itu ada yang jam 9, ada yang setengah 9. Nah, biasanya di pagi hari kayak gini, kamu tuh biasanya pengennya ngapain sih teman Pro 2? Olahraga. Ya kadang ya kalau olahraga kita mikirnya, wah kalau mau olahraga berat ini udah agak kesiangan. Padahal masih pagi gitu ya. Kenapa dibilang kesiangan? Karena udah mau masuk persiapan jam kerja. Tapi kayaknya jalan kaki enak deh ya teman berdua ya. Karena ya jalan kaki itu sebenarnya sering banget dianggap olahraga sederhana yang bisa dilakuin siapa aja nih. Nyatanya memang iya sih, bisa dilakuin siapa aja, kapan aja, tanpa perlu alat atau biaya mahal, teman Pro 2. Kamu mau pakai sendal nggak apa-apa, nggak pakai sendal nggak apa-apa, bahkan pakai sepatu juga lebih bagus gitu ya. Kalau misalnya sering aku lihat itu ada tuh yang memang sengaja di pagi hari mereka jalan tanpa alas kaki, dan biasanya tuh di aspal ya, itu makin makin senang tuh mereka di aspal ya. Aku tanya ini kenapa? Ini untuk ngilangin rematik dan lain-lain katanya. Nah, ada juga yang jalan kaki aja teman Pro 2 pakai persiapan sepatu, baju dan lain-lain sekaligus ya melihat pemandangan komplek ya. Nah, di balik kesederhanaannya, aktivitas ini tuh menyimpan manfaat yang luar biasa loh teman Pro 2, terutama bagi mereka yang pengen nurunkan berat badan. Salah satu faktor penting dalam melakukan jalan kaki itu adalah waktu. Teman Pro 2, waktu saat kita berjalan kaki itu ternyata sangat mempengaruhi terhadap efektivitas pembakaran lemak nih, dan hasil akhir yang kita dapatkan. Nah, di sini ada beberapa waktu yang ideal ya teman Pro 2 untuk jalan kaki yang bisa kita sesuaikan dengan aktivitas harian agar pembakaran kalori itu lebih optimal dan berat badan lebih cepat turun teman Pro 2. Siapa gitu yang gak mau kita tuh sispek gitu ya, yang punya tubuh ideal ya. Nah, nanti kita bakal cerita tentang ini nih teman Pro 2, waktu terbaik jalan kaki untuk bantu turunkan berat badan. Stay Pro 2 FM.

0: Masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah. Santai, bro.
0: Santai sih, santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: estelernya Mas, Mbak?
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 apa masih di sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Jalan kaki ya yang sering dianggap olahraga sederhana yang bisa dilakuin siapa aja. Ternyata di balik kesederhanaannya ya, aktivitas ini tuh nyimpan manfaat yang luar biasa. Dan waktu terbaik jalan kaki untuk bantu turunkan berat badan itu ternyata di pagi hari nih Teman Pro 2. Jalan kaki di pagi hari ya, terutama sebelum sarapan, itu dianggap sebagai waktu emas untuk membakar lemak. Ketika perut masih kosong, tubuh ini ya, itu tuh akan menggunakan cadangan lemak sebagai sumber energi karena kadar gula darah sedang rendah. Jangan takut Teman Pro 2, karena tadi ya kita udah bahas tentang air putih, air hangat ya. Jadi ya nggak apa-apa sih ya kalau tubuh kita tetap terhidrasi, kita bisalah nunda makan sedikit nanti pas sarapan setelah olahraga itu Teman Pro 2. Kenapa di pagi hari? Karena kalau misalnya sore, kita tahu ya Kota Jambi itu bukan tagar yang di tahun-tahun sebelumnya, Jambi rasa Bandung, Jambi rasa Bogor, yang dingin, yang gak ketulungan karena diguyur hujan ya. Sekarang tuh hujan udah jarang Teman Pro 2. Dan bahkan sekarang kita ada El Nino atau El Nina itu. Ya, mulai kabut asap sekarang ya. Nah, jadi ya waktu udara yang memang lagi segar-segarnya dan matahari belum nyetrik banget, itu ya di pagi hari Teman Pro 2. Dan bahkan ya penelitian tuh bilang nih bahwa olahraga ringan kayak misalnya jalan kaki di pagi hari itu dapat ningkatin pembakaran lemak hingga 20% lebih tinggi dibanding waktu lain. Selain itu nih, udara pagi yang segar kayak aku bilang tadi itu ningkatin asupan oksigen dan membuat napas tuh lebih lega dan tubuh terasa lebih segar sepanjang hari. Cahaya matahari pagi itu juga berperan penting nih, karena tuh Teman Pro 2, paparannya membantu ngatur ritme sirkadian tubuh, memperbaiki kualitas tidur, menstabilkan hormon yang mengurangi nafsu makan. Dan sebelum jalan kaki, jangan lupa untuk minum air putih terlebih dahulu ya. Kalau bisa, bawa ada air putihnya ya. Di dalam apa gitu. Kan banyak tuh ya sekarang tuh kayak misalnya tas-tas yang untuk memang lari, yang diikat di pinggang. Nah, isi tuh air putih di situ ya, jangan lupa. Yang penting dahulukan air putih agar tubuh itu tetap terhidrasi Teman Pro 2.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ja, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan.

0: pilih warna apa?
1: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak?
0: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
0: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sesuatunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

Guys, pada selamat pagi teman Pro 2. Nah, teman Pro 2. Kalau jam-jam segini ya, ini udah waktunya sarapan. Ya sarapan aja ya, jangan sampai makan berat teman Pro 2. Ternyata nih teman Pro 2, makanan fermentasi itu ada nih, makanan yang terbaik ya, khusus fermentasi untuk kesehatan otak menurut ahli. Jadi nggak harus kayak salmon gitu ya. Wah, ini mahalan ya. Makanan fermentasi itu lebih sering dikenal karena manfaatnya untuk kesehatan pencernaan. Namun ternyata ya, selama ini itu untuk pencernaan aja nih, teman Pro 2. Tapi ternyata ya, sejumlah makanan fermentasi itu juga berpotensi mendukung kesehatan otak melalui hubungan antara usus dan otak atau gut brain axis. Catherine Brocking, MSRD, dia menjelaskan nih bahwa zat-zat yang diproduksi usus oleh bakteri itu bisa bergerak atau mengirimkan sinyal ke otak melalui saraf yang memicu berbagai aktivitas otak. Yang tentunya ya, itu bisa mengubah suasana hati dan perilaku, ingatan, dan kognisi. Di sini ya, itu ada makanan fermentasi yang pertama untuk kesehatan otak menurut ahli. Nah, ternyata ada nih yang selama ini kayaknya ada sebagian orang yang ngejauhin. Bukan ngejauhin ya, kayaknya nganggap remeh. Ya, ini katanya. Ternyata itu adalah makanan fermentasi yang baik banget nih untuk kesehatan otak. Yang pertama tuh yogurt. Yogurt ya, itu merupakan makanan fermentasi yang baik untuk tubuh. Dia itu bisa menambahkan ke dalam makanan atau cemilan apapun, kok dia sih? Yogurt ya, itu bisa ditambahin ke dalam makanan atau cemilan apapun. Nah, akomodasinya itu banyak ya. Madu salah satunya itu bisa meningkatkan bakteri baik di usus sesuai dengan penelitian. Dan RND, CDCAC, itu merekomendasikan yogurt karena ngandung probiotik atau bakteri baik yang membantu menjaga kesehatan usus. Dan dia itu juga menyebutkan bahwa yogurt itu memiliki nutrisi penting yang melindungi dan meningkatkan fungsi otak.

0: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
1: Biasa, alat sentrum ikan.
0: Pakai sentrum bang?
1: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
0: Nah, makanya bang, pakai sentrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang sentrum.

0: kamu tahu?
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia 1 hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, teman Pro 2 FM masih bersama kami di Spada. Jam-jam kayak gini ya teman Pro 2. Ini banyak banget yang lagi minum kopi ataupun teh di kantin. Teman Pro 2, ngurangin konsumsi gula itu ternyata nggak sebatas membuat tubuh terhindar dari asupan manis berlebihan. Ketika porsinya mulai dikurangi, ternyata nih teman Pro 2, tubuh tuh bisa mendapatkan berbagai keuntungan yang mungkin nggak kamu sadari. Nah, selama ini ya, gula tuh memang mudah ditemukan dalam makanan dan minuman sehari-hari nih. Mulai dari kue, minuman manis, hingga makanan olahan. Semuanya bisa membuat konsumsi gula bertambah ya, tambah terasa. Dan tanpa kamu sadari, kalau misalnya kamu ngurangin konsumsi gula dalam kesehatan, kamu tuh bisa membantu menjaga berat badan, terus menjaga energi tetap stabil, dan membantu menjaga kulit tetap sehat, membantu nurunin risiko diabetes tipe 2, dan jaga kesehatan gigi dan gusi, teman-teman Pro 2. Menariknya ya, penyakit gusi itu juga dikaitkan dengan peningkatan risiko beberapa masalah kesehatan serius, termasuk diabetes, teman-teman Pro 2, penyakit jantung, serangan jantung, stroke, dan kanker. Jadi, kurangi konsumsi gula mulai dari sekarang nih, teman-teman Pro 2.

0: Pro 2 FM masih bersama kami di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2 menjelang siang ya. Ini udah siang atau pagi sih? Ini udah menjelang siang teman Pro 2. Nah, di sini di studio Pro 2 FM ya, aku enggak sendirian. Di sini aku ditemenin sama Pak Teguh dari Bank Mandiri, terus ada Bu Septarini Gemenastiti, Deputi Kepala OJK atau biasa dipanggil nih, aku ingatnya Mbak Nenes. Benar. Ada juga Bu Rosiko dari Bank Jambi. Nah, ini dipanggilnya Bu Ros. Kita sapa dulu nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Evan.
0: Oke, apa kabarnya nih Ibu, Pak?
1: Kabar sehat. Walaupun mendung di luar, tapi hati tetap ceria.
0: Ya, alhamdulillah. Oke, teman Pro 2. Kita di siang ini ya, itu dalam rangka Hari Indonesia Menabung tahun 2026, muda cerdas finansial, tingkatkan literasi, perluas inklusi, wujudkan generasi emas Jambi. Betul ya, Bu ya?
1: Betul,
0: Kak. Oke. Aku penasaran nih, apa sih itu kegiatan Hari Indonesia Menabung atau disingkat HIM? Dari Bapak?
1: Kayaknya aku aja lah, Evan ya. Karena sebenarnya kan kalau Hari Indonesia Menabung itu dicanangkan melalui keputusan Presiden nih, Kak Evan, setiap tanggal 20 Agustus. Nah, karena itulah juga kita OJK nih diamanatkan ya, dimandat melalui undang-undang untuk melakukan pelindungan konsumen. Nah, pelindungan konsumen itu kan salah satunya akses keuangan ya kepada masyarakat. Nah, salah satunya kalau akses keuangan berarti nabung gitu, Kak Evan. Nah, karena bulan Agustus nih merupakan perayaannya lah ya, perayaan Hari Indonesia Menabung. Kalau anak-anak orang bilang anniversary gitu ya. Nah, kita perayaannya setiap bulan Agustus. Nah, ngapain aja sih? Nah, biasanya itu ada kegiatan edukasi, Kak Evan, edukasi baik oleh OJK maupun Duta Literasi Keuangan OJK, kemudian juga kita kerjasama dengan bank. Terima kasih nih, di sini udah ada Bank Jambi dan Bank Mandiri yang udah bantu kita, yang udah collab dengan kita untuk memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat Provinsi Jambi. Nah, selain itu, pada puncak Hari Indonesia Menabung kemarin nih, Kak Evan, tanggal 8, teman-teman Pro 2 kayaknya mungkin ada yang ikut kali ya di Banjuran Budaya waktu itu. Nah, itu ada lomba-lombanya Kak Evan, biar ramai gitu. Jadi anak-anak muda punya kreativitas di lomba-lomba tersebut. Nah, menang lomba dapat tabungan. Nah, itu
0: kemarin tabungannya berapa tuh?
1: Adalah ya. Kak Evan nggak ikut sih soalnya. Harusnya Kak Evan ikut biar tahu.
0: Iya, harusnya kemarin ya. Oke. Berarti ini dari tanggal 8 kemarin ya?
1: Sebenarnya sudah beberapa bulan lalu sih peringatan Hari Indonesia Menabung sih, Kak. Kemarin itu tanggal 8 tuh puncaknya.
0: Oh, puncaknya.
1: Betul.
0: Tapi kalau sekarang masih lah ya?
1: Masih. Kan masih bulan Agustus.
0: Oke. Kalau boleh tahu nggak nih program-programnya apa aja nih?
1: Nah, mungkin kalau program dari OJK itu mungkin nanti dari Bank Mandiri atau Bank Jambi lah yang jelasin ya, Kak.
0: Oke, iya. Kalau dari Bank Jambi atau Bank Mandiri untuk program-programnya apa aja nih? Mungkin dari Bu Kak Ros. Iya.
2: Untuk Bank Jambi sendiri, kita mendukung ya program Indonesia Menabung ini. Yang telah kami lakukan adalah, pertama kita melakukan literasi dan edukasi keuangan, yang mana kita memberikan materi tentang pentingnya pengelolaan keuangan sejak dini, perencanaan keuangan sederhana, dan pemanfaatan layanan perbankan yang aman. Dan targetnya adalah dari kegiatan literasi ini, pertama kemarin kita dimulai dari bulan Januari sampai Juli 2026 ada 48 kegiatan umum dan 91 kegiatan di sekolah-sekolah Bank to Go to School. Jadi ada total kegiatan yang dilakukan oleh Bank Jambi itu sekitar 139 kegiatan. Itu baik yang Bank Jambi konvensional maupun yang syariah. Jadi secara keseluruhan dapat kami sampaikan bahwa sasarannya adalah pelajar dan kita sudah melaksanakan sebanyak 91 kegiatan edukasi dan literasi keuangan dengan pembukaan rekening lebih kurang sebanyak 3.995 rekening dengan total jumlah nominalnya lebih kurang 83 juta. Dan kedua, kita lakukan pembukaan rekening simpel. Di mana rekening simpel ini yang digunakan untuk tabungan simpanan pelajar. Jadi Bank Jambi melakukan kegiatan literasi dan inklusi keuangan dengan sasaran peserta dan pelajar dari sekolah rakyat tingkat SMA yang kami lakukan pada tanggal 29 Juli 2026 dengan peserta sebanyak 200 orang. Dan pada acara tersebut, Bank Jambi membuka rekening, 10 rekening bagi pelajar yang teraktif dengan saldo awal kita buka 250.000. Terus sasaran yang kedua adalah sekolah pelajar dari suku anak dalam.
0: Oh, dari suku anak dalam ya, juga ya?
2: Kita ada kemarin dilakukan di Desa Mentawak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin. Dengan jumlah peserta sebanyak 200 orang. Dan kegiatan tersebut kita juga bekerjasama dengan OJK, kita buka rekening pelajar 100 peserta untuk masing-masing rekeningnya ada 50.000. Total inklusi dari 100 itu kita buka sekitar 85 rekening. Itu yang di suku anak dalam.
0: Oke.
2: Terus ada juga kita lakukan kegiatan di sekolah disabilitas. Sekolah luar biasa SLB Negeri Sri Sudewi Kota Jambi. Nah, itu juga kita lakukan di samping ke kegiatan-kegiatan lain di sekolah-sekolah. Yang kedua yang kita lakukan mungkin itu Pak Mas Evan.
0: Oke, itu dari Bank Jambi ya.
2: Bank Jambi ya.
0: Banyak juga nih program yang dijalankan ya.
2: Iya.
0: Nah, kalau dari Bank Mandiri sendiri nih, Pak.
3: Kalau dari kami sebenarnya sudah sama lah dengan bank-bank lain selaku pelaku jasa keuangan yang selalu memang dukung sama program dari regulator kita yang OJK. Nah, memang kalau dari kami marketnya itu sudah bukan hanya ada di sekolah-sekolah aja, Mas Evan, tapi juga kita sudah merambah ke sektor pekerja informal ataupun beberapa masyarakat kita yang berada di luar kota, daerah-daerah tertentu lah, misalkan di daerah kecamatan atau kabupaten. Nah, memang secara kegiatan kemarin juga kami melaksanakan kurang lebih ada puluhan kegiatan dan total rekening itu hampir 2.800an rekening yang kami akuisisi. Dan memang yang kami semangat yang kami tularkan gitu ke sekolah-sekolah saat melakukan sosialisasi ini di luar dari peningkatan literasi keuangan yang memang menjadi salah satu program OJK juga, kami menghadirkan beberapa produk-produk yang membentuk journey kebiasaan menabung bagi si masyarakat kita lah. Nah, misalkan di usia di bawah 12 tahun, biasanya kami offernya itu adalah produk tabungan simpel, yang mana memang secara produk itu sangat murah ya, Mbak Nenes ya. Dengan 5.000 rupiah itu udah bisa buka rekening. Nah, ketika dia beranjak dewasa di umur 12 sampai 17 tahun, kita udah tawarkan namanya produk tabungan XG. Nah, produk tabungan XG ini dia seperti tabungan reguler lah, sudah diberikan mobile banking tapi dengan restricted access. Tujuannya itu kita sudah mulai mengajarkan gitu ke anak-anak itu bukan hanya sekedar menabung, tapi ada beberapa layanan-layanan transaksi perbankan yang bisa dinikmati secara digital melalui aplikasi kita Livin by Mandiri. Nah, ketika beranjak dewasa adalah namanya Livin by Mandiri reguler ataupun tabungan non dan tabungan reguler. Nah, itu marketnya ya kayak kita-kita semua ini, akses limit transaksi, fitur dan lain-lain itu udah dibuka secara umum gitu. Bahkan di sana kita udah bisa melakukan peminjaman untuk pembelian mobil, rumah, emas dan lain-lain. Jadi journey untuk semangat menabung dan peningkatan literasi keuangan itu memang sudah kami tanamkan sejak dini dengan kelengkapan berbagai macam produk lah gitu, Mas. Jadi mungkin kalau dari kami sih gitu, dan memang kami juga sangat bersyukur gitu dilibatkan secara maksimal oleh OJK. Dan sebagai informasi, di tahun lalu kita berkolaborasi ya, Mbak Nenes ya, yang untuk fitur untuk apa namanya, UJA itu.
1: Iya,
0: Muri
1: pembukaan,
0: ya.
1: Pemecahan rekor Muri dalam rangka pembukaan rekening reksadana terbanyak nih se-Indonesia.
0: Berapa tuh?
1: Ada, ya, hampir 10.000 lah, 6.000 sekian.
0: 6.000 sekian gitu. Wow, banyak juga ya.
1: Dapat rekor Muri tuh, Kak.
0: Waduh. Tapi kalau untuk biaya pembukaan tabungan ya, nah ini kayak misalnya ada yang umur 12 tahun, jadi, nah itu awalnya berapa sih?
3: Nah, kita kalau di Mandiri itu bervariatif tuh mas. Jadi yang tadi kan tabungan simpel tuh hanya 5.000 perak gitu. Hmm. Jadi kalau jajan beli gorengan dikasih uang jajan 10.000, 5.000 bisa ditabung tuh buka rekening. Hmm. Itu untuk yang dari TK, PAUD sampai dengan SD. Nah, ketika SMP kan jajannya udah berlebih, kebutuhan transaksinya juga udah mulai agak lebih besar. Itu kita tawarkan tabungan SD. Setoran awal cuma 100.000. Terus dia bisa nabung 10.000 minimal kalau dia mau nambah-nambah tabungannya kan gitu. Bisa dilaksanakan di kantor cabang ataupun di ATM terdekat. Jadi sangat banyak sih sebenarnya kategori produk, dimulai dari setoran awal yang paling ringan pun kita juga ada di 50.000 untuk tabungan tabungan mikro ya, dan tabungan juga 100.000 gitu, ataupun tabungan reguler yang di 500.000. Mungkin kalau dari Bank Jambi, kalau Ibu gimana Bu? Silakan.
2: Yang simpel itu kita juga setoran awal bukanya juga 5.000, tapi kalau untuk yang simpel syariah itu 1.000 rupiah.
3: Lebih murah lagi.
2: Ganas. Kita dulu kan pernah juga Bu Nenes, zaman awal-awal simpel itu kita ada rekor muri itu kan.
1: Jadi
2: kita awal perdana simpel itu
1: bukan rekening simpel terbanyak.
2: Terbanyak dari Bank Jambi. Kita dapat rekor muri yaitu baik pembukaan dari yang simpel kompen maupun yang syariahnya.
1: Jadi duit pecahan habis parkir bisa langsung buka simpel syariah ya,
2: bisa buka rekening simpel 1.000.
0: Oke, tapi kalau dilihat tadi ya, ada yang 2.800 rekening, ada bahkan pemecah rekor tadi 6.000-an ya.
1: 6.000 untuk reksadana.
0: Reksadana. Oke, berarti apalagi sekarang yang di apa namanya ya, anak-anak muda ya sekarang yang diprogramin gitu ya. Nah kalau dilihat dari sisinya ya, sebenarnya nih budaya nabung di kalangan anak muda saat ini nih Bu Pak, ini apakah udah jadi kebiasaan atau masih keinginan aja nih kalau dari sisi ini nih dari Ibu atau Bapak?
1: Kalau saya sih lihatnya dari data ya Kak ya, karena kalau kalau nabung, budaya nabung kan berarti dia punya apa ya, akses dan inklusi lah jatuhnya, akses keuangan. Kalau kita lihat dari data sih, dari hasil survei untuk Provinsi Jambi sendiri, indeks inklusi keuangan kita tuh udah 92% nih Kak. Berarti inklusi keuangan kan berarti dia punya selain tabungan, dia punya apapun lah yang terkait dengan produk keuangan. Dan ini meningkat. Tapi kalau Provinsi Jambi sendiri itu masih di bawah nasional sih, dikit. Kalau nasional di 93, kalau kita di 92. Berarti it means kalau ada 10 orang, berarti 9-nya udah pakai nih Kak. Nah, berarti menurut saya sih dengan data itu berarti masyarakat kita tuh udah budaya menabung tuh udah ini, udah apa, di dalam dirinya lah. Cuma memang yang perlu kita gerakan kan budaya menabung setiap dini nih Kak. Karena yang menabung ya, kalau kita udah punya penghasilan pasti kita nabung ya, karena gaji kita pasti ditabungan ya kan Kak ya. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang kan anak-anak kecil ya, kayak anak Gen Z atau Gen Alpha ya, itu kan masih kita perlu galakan lah budaya menabung itu, karena mereka takutnya jajan yang dikasih orang tua langsung habis tuh Kak. Nah ini yang perlu kita tetap harus kita kampanyekan lah budaya menabung ini Kak.
0: Oke. Kalau untuk Bank Mandiri sama Bank Jambi nih di lapangan ya, kalau untuk anak muda untuk tabungan ya, jenis tabungan ini sebenarnya yang tertarik anak muda atau anak Gen Z nih,
1: kayak anak misalnya, tua,
0: anak tua, Gen Z sama milenial ya. Nah kalau dari datanya gimana nih?
3: Nah kalau dari kami sih memang kalau secara angka penetrasi kami ke usia produktif itu tuh baru di 21%, yang mana memang secara populasi usia produktif di 2,7 juta, nah kami itu akuisisi kami di 600 ribuan kalau untuk penabung. Tapi kalau tantangannya memang sebenarnya untuk anak-anak yang masih remaja, masih kuliah, kayaknya sih kecenderungannya bukan menabung dulu, tapi menggunakan jasa perbankan sebagai layanan kemudahan mereka dalam melakukan pembayaran-pembayaran lah gitu, kayak transaksi-transaksi, kayak sebagai pengganti e-wallet. Nah mungkin kalau kayak dompet digital, kayak ya kayak contoh kayak GoPay, kayak Grab, itu kan sudah cukup umum digunakan oleh remaja-remaja kan, karena hanya sebagai pengganti uang yang cash yang bisa dipegang di dompet gitu. Nah memang Mandiri pun juga hadir untuk memberikan solusi itu kan, sekarang semua udah bisa dilakukan pembayaran secara digital ya, menggunakan mobile banking, baik dari segi seperti kayak fitur tap to pay ataupun kayak fitur kris. Jadi kalau menabungnya sih mungkin muatannya belum kuat, tapi transaksi
0: perbankannya itu yang udah mulai jalan gitu, kayak pembayaran di merchant ataupun kayak top up pulsa, beli listrik dan lain-lain lah gitu. Nah kalau untuk penabung itu mungkin kami lebih prefer itu ke kategori pebisnis ataupun ke pekerja gitu. Di sana udah mulai ada, udah ada kayak pemikiran untuk menyimpan lah dananya untuk menabung, bukan sekedar sebagai alat untuk melakukan transaksi perbankan. Kalau dari Mandiri kayak gitu.
4: Oke, kalau dari Bank Jambi?
2: Kalau dari kami Bank Jambi, memang kalau untuk yang menabung itu, kalau memang untuk yang anak Gen Z atau yang milenial tadi, memang belum sepenuhnya, karena memang kita kayak simple itu sasarannya kan anak sekolah, yang SD, SMP, SMA gitu kan. Dan tapi kami yang lebih dominan, karena kita juga mengelola UMKM, jadi ada yang namanya si Ginjai Pedagang. Pedagang itu yang bagi pelaku UMKM yang kita prioritaskan juga, termasuk juga kalau kita di syariah ini ada tabungan niat haji. Jadi kita juga menggalakkan bagi anak-anak muda itu untuk haji muda.
4: Haji muda.
2: Nah, ya. Jadi kita juga mempromosikan tabungan niat haji kita untuk anak-anak muda. Yang itu juga kita lakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus untuk daripada mereka ngopi atau segala macam, kita sarankan mereka juga untuk menabung di tabungan niat haji untuk nanti begitu tabungannya sudah cukup untuk disetorkan, nanti akan disetor seperti itu.
4: Okay. Tapi ya kalau dari sekarang ini kan di era digital ya, kemudahan transaksi ini kalau menurut dari ibu sama bapak gimana, ini memudahkan untuk menabung atau gimana, apa jadi hambatan nih?
1: Harusnya memudahkan sih kak, iya, karena kayak apa transaksi, kalau kita kan sekarang udah digitalisasi ya, ada mobile banking ya, baik itu Bank Jambi maupun Bank Mandiri pasti punya mobile banking. Nah dengan adanya layanan perbankan itu mempermudah kita untuk nabung gitu, tambah lagi sekarang ATM ya udah canggih juga ya kan, kategori ya kita udah bisa setor tunai gitu ya. Kak Ros ya, Bu Kak Ros apa Bu Ros nih?
2: Kak Ros
1: ya itu. Jadi harusnya dengan digitalisasi dan layanan-layanan ada di perbankan itu sangat mempermudah kita untuk menabung dan menumbuhkan semangat menabung gitu sih.
0: Oke, tapi berarti yang disasarin itu menyeluruh ya, nggak harus anak muda gitu ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, kalau tantangannya yang benar-benar jadi tantangan gitu, itu ini anak muda, Gen Z, atau yang lebih tua nih?
1: Nah, itu mungkin coba Kak Ros kali yang lebih tahu atau Kak Teguh nih, karena kami kan kalau OJK nggak punya produknya.
3: Kayaknya sih sebenarnya kalau tantangan itu justru lebih ke, kalau kita bedah secara geografis sebenarnya kemarin di luar kota Jambi lah gitu, atau kita bilang sebagai kota tier 2 lah, secondary city gitu, karena akseptasi dari masyarakatnya terkait dengan perbankan itu masih belum tinggi kalau kami lihat ya, karena memang kebutuhan transaksi keuangannya masih secara cash. Kalau anak-anak muda itu sebenarnya tantangannya bukan di menabung ya, justru malah kami lebih gampang untuk menawarkan tabungan ya, uangnya yang nggak ada
1: banget. Oh, iya. Karena belum punya penghasilan ya kan.
3: Makanya setoran tadi ada 50.000, ada 100.000 kan. Tapi untuk kategori kayak pebisnis, kayak pengusaha sawit, pengusaha tambang gitu kan, yang secara ekosistem itu mereka masih menggunakan uang cash. Padahal sebenarnya uang cash itu punya resiko kan ya, kalau misalkan keluar kota, keluar dari rumahnya kan itu gimana dong. Nah sementara bank hadir untuk memberikan rasa nyaman dan aman di sana. Nah itu yang tantangan yang dirasakan oleh teman-teman cabang kami, meyakini bahwa sebenarnya dengan di bank itu aman kok, kalau mau transaksi bisa 24 jam 7 hari dalam seminggu, tidak harus dengan uang cash gitu. Tadi Bu Nenek juga udah singgung kan, bisa di ATM, ATM kami juga 24 jam ya kan, di Bank Jambi juga bersama. Jadi harusnya bisa lebih diterima sih, tapi mengedukasi ke pebisnis kita itu yang masih menjadi tantangan. Tapi cukup banyak sebenarnya yang udah berhasil melakukan pergeseran mas, yang awalnya mungkin rasanya kayak berat gitu, biasanya lebih senang ngeliat uang cash. Nah sekarang dia udah ngeliat saldonya, wah ternyata ada 11 digit gitu misalnya kan, gitu. Wow. Dia udah lebih happy gitu, dibandingkan dengan naruh dalam berangkas gitu. Kalau dari Mandiri kayak gitu sih.
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau kita lihat tadi ada yang 5.000 pun bisa gitu ya. Nah kalau misalnya nih sekarang nih ada anak muda, karena aku ketemu banyak nih teman-teman aku, sulit banget untuk nabung. Kalau misalnya ada nih ya sekarang yang bilang
4: gaji saya pas-pasan, gimana nih bisa nabung? Nih langkah apa nih yang pertama harus dijalanin sama mereka nih?
3: Nah, kalau dari kami, sebenarnya kami ada namanya Mandiri Tabungan Rencana.
1: Nah.
3: Gitu. Jadi itu tuh dipotong kayak di auto debit, masih barat tuh kayak pinjaman, tapi itu nanti bisa diambil ya katakanlah 1 tahun ke depan gitu. Jadi memang menabung itu harus dipaksa ya. Even itu kita aja sebenarnya susah juga menabung. Belanja cepet.
4: Cepet ya.
1: Sisihkan sih kak kalau menurut aku ya. Jadi kalau di OJK kita bilangnya namanya jangan apa sisihkan bukan sisakan. Jadi kalau misalnya kak Evan gajinya berapa gitu ya, misalnya 10 juta.
4: Amin.
1: Jadi disisihin dulu nih. Jadi jangan sampai jajan bayar utang, jajan bayar utang nggak ada lagi gitu kan. Gitu, jadi sisihkan, kemudian juga jangan lupa metode pengelolaan keuangan. Nah, kalau OJK sih namanya 4321, bukan 443, Kak. Nah, kalau 4321, 4 itu 40% itu untuk kebutuhan kita sehari-hari, 30% untuk bayar hutang, 20% tadi untuk nabung atau investasi, 10% nanti untuk hal-hal lainnya gitu. Kalau di OJK, cuman masa-masa orang kan berbeda nih, Kak. Enggak tahu nih, siapa tahu Kak Ros beda lagi nih ternyata.
4: Kalau menurut Kak Ros gimana nih, Kak Ros?
2: Memang ya budaya menabung itu memang harus dipaksakan ya kan Nenesnya, karena memang kalau tidak bisa kebablasan.
1: Betul.
2: Karena memang apalagi dengan zaman sekarang ini kan gaya hidup, FOMO segala macam.
1: Betul, betul.
2: Terus apa namanya itu, semua serba online, buka HP tinggal cekin, buka Shopee tinggal ini segalanya. Kebutuhan yang tadinya kita tidak butuh karena lihat promosi atau segala macam di hampir skala ini, akhirnya kita jadi boros. Jadi memang harus, memang perencanaan keuangan itu memang harus harus betul-betul jangan ikut tadi ke FOMO, orang punya ini, punya HP baru, kita mau HP baru gitu kan. Jadi memang dari penghasilan kita itu memang harus kita paksakan untuk disisihkan, bukan disisakan, katakan Enes tadi ya. Jadi memang harus, karena memang nanti jangan sampai nanti ke depannya kita akan kedodoran.
1: Betul.
2: Karena terlalu banyak nanti ujung-ujungnya larinya ke, bukan dia nambah tabungan, malah lari ke pinjaman.
1: Banyak utang.
2: Apalagi di aplikasi itu muncul banyak penawaran yang pinjol-pinjol itu. Betul. Kan. Nah, jadi jangan sampai itu terpengaruh. Mungkin itu kaitan.
4: Oke. Okay. Nah, itu tuh teman Pro2 dari Kak Ros ya. Nah, kalau soal pinjaman tadi, kalau misalnya mau nabung, ya hapus aja deh kayak aplikasinya.
1: Ya, waduh.
4: Aplikasi yang buat kita tuh boros maksudnya. Jadi kita bisa nabung tuh teman Pro2. Nah, nanti kita bakal cerita lagi nih teman Pro2 sama Kak Nenes, Kak Ros dan juga Pak Teguh ya. Tapi kita dengerin satu lagu dulu boleh ya?
1: Boleh.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tante, kopi susu dua ya? Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu, kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru udah sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenal belum pergi?
1: Heran mau tuntut Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas.

0: Nah, untuk ngobrol dua apa kita masih di Sepada dan kita juga masih di dalam rangka Hari Indonesia Menabung tahun 2026 ya. Muda cerdas finansial, tingkat literasi, perluas inklusi, wujudkan generasi emas Jambi. Kita masih dengan Kak Nenes, Kak Ros, dan Pak Teguh. Halo.
1: Halo.
0: Oke. Ini rada-rada apa ya?
1: Rada-rada apa tuh Kak? Karena ini udah ya, mulai angin-angin di luar, jangan
0: mungkin bisa jadi nih. Oh ya, kenapa ya? Banyak nih anak muda yang ngerasain, bukan hanya aku aja, tapi banyak juga nih yang ngerasain nih. Nabung itu gampang diomongin, tapi susah dilakuin. Nah, gimana nih?
1: Iya, itu sebenarnya mindset aja sih Kak. Mindset, it's all about mindset. Jadi kita nih, misalnya nih kita pengen apa gitu ya, sesuatu lah gitu. Pasti kita tuh kayak ini nggak sih, kayak gue harus dapet nih gitu. Nah, jadi semangatnya itu jadi lebih ada. Nah, mungkin mungkin ya saran saya kali ya Kak. Jadi kayak kita harus tetapin kita tuh pengen apa dulu nih gitu. Pengen apa? Pengen kuliah di luar negeri mungkin gitu ya, atau mau renovasi rumah gitu ya. Jadi itu kita punya, jadi punya ada tujuan kita. Jadi semangat nabungnya lebih oke nih Kak. Kecuali misalnya kayak kita, oh ya nabung-nabung aja gitu. Ya gimana gitu kalau nggak ada tujuannya Kak. Jadi kayak kayak kakak lah gitu, naksir cewek gitu ya Kak. Berarti ada maunya nih kan. Berarti kan lebih giat lagi ngejarnya gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak ada achievement yang ingin kita capai, akan sulit gitu sih. Saran aku sih gitu sih Kak.
0: Oke, kalau hanya FOMO ya. Berarti memang harus ada tujuan. Nah, aku yakin semuanya punya tujuan sih.
1: Betul.
0: Cuman cara gapainya aja sih. Mungkin dengan nabung ini nih, teman Pro 2. Kan sekarang lagi banyak juga nih tentang investasi. Nah, terus banyak juga yang bilang ada investasi yang merugikan katanya. Nah, gimana nih cara aman untuk tahu investasi yang aman dan merugikan? Mungkin dari Kak Ros atau Bapak?
2: Yang pasti sih sebenarnya kalau memang kita mau ada investasi ya di tempat-tempat yang memang sudah tervalidasi ya. Misalkan kalau ya sudah ada lisensi lah dan sudah diatur oleh OJK. Nah kalau di Mandiri itu kan karena kita memang ada salah satu fitur untuk bisa membeli saham dari MBK kita dari Livin, itu harusnya secara keamanan sudah bisa diyakini kan itu aman. Cuman mungkin yang dikhawatirkan itu adalah knowledge terkait dengan, kan kalau kita beli saham tuh nggak bisa sembarangan tuh Mas Evan. Baiknya kita memang memahami profil perusahaannya, terus kinerja laba ruginya gitu kan, arah perusahaannya mau kemana. Jadi sebenarnya kalau platformnya udah jelas, harusnya itu aman. Nah, apakah investasi kita untung atau enggak, itu kembali lagi tuh ke pemahaman kita terkait dengan perusahaan-perusahaan yang kita invest gitu. Even itu kripto sebenarnya juga udah diatur di Bapepti kan sebenarnya kan.
1: Di kita sekarang.
2: Acara malah di OJK.
1: Iya, malah di OJK tahun ini udah.
2: Jadi kalau dulu Indra Kens itu sempat karena kripto, sebenarnya sekarang udah diatur sama OJK.
0: Oh,
2: gitu.
0: Udah diatur ya?
1: Sudah di bawah pengawasan kita Kak.
2: Berarti knowledge-nya itu sebenarnya kalau platformnya jelas sih harusnya insya Allah sih mudah-mudahan aman, tingkat knowledge kita yang harus ditingkatin. Jadi kalau dari kami gitu, kalau dari Kak Ros kayaknya ada view yang berbeda nih kayaknya.
0: Gimana nih Kak Ros?
3: Kalau untuk investasi itu memang betul dari kata Pak Teguh, kita tidak sembarang ya. Maksudnya itu memang betul-betul mencari investasi itu yang sudah diatur OJK dan perusahaan-perusahaan yang betul-betul punya grade yang bagus gitu kan. Dan kalau kami ya dari bank biasa menyarankan, memang kalau Bank Jambi memang belum ada yang namanya seperti saham atau reksadana itu. Memang kalau untuk saat ini kalau kita memang punya ada tabungan, kalau memang tadi yang disampaikan Kak Nenes, kalau memang kita perlu sesuatu gitu, kita harus menabung gitu kan. Jadi kalau kita membeli tujuan untuk keperluan sesuatu, kita harus menabung dulu baru kita membeli sesuatu. Dan untuk tujuan itu ya kita menabung. Kalau di tempat kami paling ada tabungan atau deposito seperti itu. Dan kalau untuk yang saham tadi memang harus betul-betul memilih perusahaan yang betul-betul bonafit, yang telah di masuk dalam OJK gitu.
1: Nah, disini dan diawasi oleh OJK ya, gitu ya.
3: Diawasi oleh OJK.
1: Iya, nah kalau di OJK sendiri nih Kak, kalau kami itu menyebutnya 2L nih Kak.
0: 2L.
1: 2L itu legal dan logis. Harus kita pastikan dua hal tersebut. Legal yang tadi disampaikan oleh Kak Teguh dan Kak Ros, apakah ada yang mengawasi dan sudah punya izin gitu ya, berizin dan diawasi oleh otoritas terkait. Entah itu berizin dan diawasi oleh OJK mungkin, di Wabapepti mungkin, atau Bank Indonesia gitu ya, kita harus pastikan. Yang kedua itu logis, tingkat pengembalian. Memang sih kalau kita dengar-dengar ya Kak, kan high risk high return ya. Ya, tapi masuk akal juga gitu. Kita lihat nah, suku bunga LPS berapa sekarang? Saya maksimal 6, sekian gitu ya. Terus kita lihat deposito berapa? 3% gitu. Terus tiba-tiba ada yang nawarin misalnya pengembalian 150%. Nah, itu kan enggak logis nih Kak. Nah, itu harus aware juga kita tuh yang kayak gitu gitu. Jadi selain kita harus pastikan legalnya, legalitasnya juga pastikan logis atau enggaknya tingkat pengembaliannya Kak gitu.
0: Oke. Tapi ya kalau untuk program ini kan dari Januari ya.
1: Sebenarnya apa Hari Indonesia Menabung? Sebenarnya ya itu suatu hal yang harusnya tiap hari sih Kak sebenarnya. Tapi cuma memang untuk seremonial dan peringatannya itu sebenarnya di Agustus. Tapi kita Agustus. Pasti ya jiwa-jiwa menabung ini, budaya-budaya menabung ini harus kita terapkan setiap harinya sih gitu.
0: Okay. Nah, berarti sekarang masih dalam programnya ya?
1: Betul, dalam dalam apa? Dalam rangkaian lah.
0: Rangkaiannya. Nah, kalau untuk pendukung program, nah kalau yang diharapin untuk jadi mitra nih, itu siapa nih?
1: Dari OJK maksudnya? Kalau OJK sih kita pasti sangat perlu banget ya kerjasama dengan berbagai pihak nih. Saya apresiasi juga kepada perbankan yang sudah sangat support gitu ya, sangat benar ready lah gitu untuk melakukan kegiatan apa kampanye Hari Indonesia Menabung ini Kak. Nah, perbankan sebagai yang punya produk, kalau OJK kan nggak punya nih Kak. Kalau kita kan lebih kepada pengaturan pengawasan dan perlindungan konsumennya. Tapi kalau yang punya produk kan perbankan. Nah, perbankan lah ini kami butuh banget nih perbankan yang mengenalkan produk-produknya kepada masyarakat kita nih Kak. Entah itu tabungan tadi, atau deposito, atau mobile banking, atau produk-produk lain yang dimiliki oleh bank. Selain itu kami juga butuh banget kolab dan kerjasama dari pemangku kepentingan lain nih, baik itu lembaga lain misalnya seperti pemerintah daerah ya, karena kan yang punya warga kan pemerintah ya nih ya Kak ya, kalau pemerintah nggak support kita misalnya kayak membantu kita dalam memberikan edaran regulasi gitu ya, kebijakan terkait dengan menabung ini kita juga sulit juga gitu Kak. Selain itu juga kita butuh juga kerjasama dari berbagai instansi lain, misalnya kan yang dengan adanya budaya menabung ini mungkin misalnya contohnya dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia tuh gencar juga Kak dalam collab dengan kita untuk menggalakkan budaya menabung ini gitu. Okay. Semua pemangku kepentingan tuh terlibat sih Kak.
0: Okay. Ini kan dari OJK ya, kalau dari Bank Mandiri sendiri nih Pak, kalau yang diharapkan itu siapa sih? Apakah sekolah atau gimana nih? Karena tadi ada yang kita cerita ada yang umur 12 tahun gitu nih. Gimana nih?
2: Sebenarnya kalau kita sih multiparti sih Mas, memang sama tadi ke Mbak Nenek sampaikan kan semuanya. Dari regulator tentu gitu kan. Dari sebenarnya sesama bank juga saling kolaborasi ya Kak Ros ya. Karena kan kami dengan Bank Jami juga cukup ada beberapa produk yang kita pairingkan ya. Lalu peran pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten ataupun kota ataupun provinsi juga tentunya peranannya sangat kami butuhkan. Nah, salah satu kegiatan memang cukup sering kami laksanakan kolaborasi dengan regulator dan pemerintah itu adalah produk matching ya, Mbak Nenek.
1: Betul.
2: Dan matching itu hampir mungkin sebulan dua bulan sekali.
1: Ada terus ya, Kak.
2: Jadi peranannya multiparti sih Mas. Jadi sekolah itu hanya bagian dari suatu ekosistem aja gitu. Tapi regulator, stakeholder itu yang memang punya peranan yang kami harapkan lebih sebenarnya. Dan memang sebenarnya udah berjalan sih. Kalau dari Mandiri sih sebenarnya sobat-sobat lah ya.
0: Okay. Kalau dari Bank Jambi, Kak Ros?
3: Kalau dari Bank Jambi ya, kegiatan Indonesia Menabung itu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan budaya menabung bagi masyarakat, khususnya generasi muda dan pelajar, sehingga kegiatan itu bisa meluas ke dan terjangkau juga kepada seluruh akses di lingkungan semua masyarakat, dan serta mendorong peningkatan inklusi dan literasi keuangan di Provinsi Jambi. Selain itu kita juga bersinergi dengan OJK dan lembaga keuangan untuk termasuk pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat semakin kuat dan mendukung terwujudnya masyarakat Jambi yang semakin cakap dan inklusif secara keuangan.
0: Oke, kita karena berhubung dengan waktu nih, Ibu, Kak Ros, Kak Nenek, sama Pak Teguh, kalau boleh nih ya, yang terakhir nih, tapi satu-satu nih yang kemintanya. Kalau boleh memberikan satu pesan nih kepada anak muda sekarang di Indonesia, apalagi ini momentum Hari Indonesia Nabung ya, menabung tahun 2026, apa nih yang harus disampaikan sama anak muda sekarang? Mungkin dari Pak Kak Nenes.
1: Oke. Kalau saya tadi pesan ada beberapa sebenarnya, Kak, ya. Agak panjang. Boleh enggak?
0: Boleh.
1: Ya. Yang tadi ya, ingat 2L tadi, legal dan logis. Kemudian jangan lupa sisihkan, jangan disisakan. Menyisihkan, kalau menyisihkan harus tentukan dulu tujuannya biar lebih semangat menyisihkannya. Itu yang kedua. Yang ketiga tuh jangan lupa lindungi data pribadi nih, Kak. Jadi menabung ataupun apapun investasi itu identik dengan sekarang digitalisasi ya. Digitalisasi mobile banking, pakai jaringan gitu ya kan. Kita mau apa tadi kata Kak Teguh, kripto pakai jaringan juga. Jangan lupa hati-hati dalam melindungi data pribadi. Karena ketika misalnya data pribadi kita sudah bocor ya, kita mengiyakan sendiri dengan mengklik link-link yang tidak bertanggung jawab gitu ya, itu saldo kita bisa hilang, Kak. Jadi hati-hati dalam menggunakan handphone, jaringan, dan mengklik link yang tidak penting gitu sih, Kak. Pesan aku buat teman-teman.
0: Oke, itu dari Kak Nenes nih, OJK ya. Kalau dari Mandiri?
2: Ya, kalau dari kami sih, kayak tadi kami sampaikan, dan Bu Nenes sudah sampaikan juga ya, Kak Nenes sudah sampaikan, kalau misalkan menabung itu harus disisihkan. Harus ada gesture pemaksaan lah sebenarnya, kan, dan harus punya target. Nah, kebetulan memang di Mandiri itu kan ada Mandiri Tabungan Rencana tuh, kita bisa punya target, misalkan dalam 1 tahun kita pengen punya uang 1.200.000, ya udah 100, sebulan sekali itu dipotong lah 100.000 secara sistem. Kan itu lebih gampang harusnya dibandingkan memaksakan ada saldo nih kita pindahkan ke rekening lain, karena godaannya kan pasti masih ada, Bu. Dan kedua tentunya jangan FOMO dan jangan ikut juga dengan arus tren yang sedang berjalan lah. Misalkan lagi pengennya apa gitu, kalau lagi ada konser pengen ikut terus, pengen jalan-jalan ke luar negeri ikut terus gitu. Jadi kalaupun memang ada rencana kayak ya jalan-jalan ataupun ingin beli barang, baiknya sih ditargetin di awal, jadi harus ditahan ya, kayaknya tidak harus langsung dibeli kalau ingin sesuatu gitu. Dan misalkan kalau dari kami sih ada banyak produk lah sebenarnya. Kami yakin juga beberapa perbankan juga punya produk yang bersama ya, Kak Ros ya.
0: Oke. Kalau dari Kak Ros?
3: Kalau dari kami ya tadi sudah banyak disampaikan oleh Kak Nenes, Kak Teguh, bahwa kita memang harus gemar menabung itu memang harus sejak dini gitu kan. Memang harus dipaksakan tadi sudah disampaikan. Dan kami juga ada yang namanya produk tadi yang tabungan niat haji tadi, karena memang untuk berangkat haji itu kan lumayan
2: besar,
3: lama ya jangka waktunya, bisa 30 tahun gitu, masa tunggu itu kan. Jadi kalau dari sekarang sudah ada niat, kan kita bisa tuh menabung, mencicil untuk mendapat setoran awal itu. Jadi memang segala sesuatu itu memang harus di yang tadi kemudian niatin. Memang kalau perlu itu, perlu sesuatu memang harus diniatin, dan memang harus disisihkan, memang harus dipaksakan untuk menabung itu, karena kita mau punya sesuatu ya kita harus menyisihkan uang yang ada di kita ini tadi. Jangan semuanya tadi tepat teguh ada FOMO tadi, ikut-ikutan, ikut segala macam gitu kan. Jadi mungkin itu yang dapat kita tekankan, memang menabung itu harus dipaksakan. Mungkin seperti itu ya, kan, Indonesia?
1: Betul.
3: Jadi ini itu memang harus dipaksakan.
0: Kalau bukan mulai sekarang, kapan lagi?
3: Gitu kan?
0: Nah, teman Produa, kalau bukan kamu siapa lagi?
3: Nah.
0: Oke deh, teman Produa, untuk sepada di siang hari ini ya, dalam rangka Hari Indonesia Menabung tahun 2026, muda cerdas finansial, itu sampai sini dulu nih teman Produa. Tapi jangan kemana-mana dulu, aku bakal tetap nemenin kamu sampai siang hari nanti.

0: baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Dua Jambi, selamat siang Indonesia. 9,9 Pro, teman terbaik kamu mengudara di siang hari ini bersama saya Tes Tanggeng di Santai Siang untuk Pro 2 Hitlist. Baik teman Pro Jambi yang pengen request lagu, kesempatannya buat di siang hari ini silakan aja teman Pro 2 buat kalian. Langsung aja di WhatsApp Pro 2 Jambi, kita terima di 0811-743-9090. Kartu lagi ya, 0811-743-9090. Dan yang pasti lagu yang kalian request, jangan lupa sebutin judul lagu sama penyanyinya ya teman Pro 2. Sambil nanti aku akan berbagi informasi entertainment, informasi musik teman Pro 2, baik nasional dan internasional. By the way juga nanti jangan lupa jam 12 siang kita ada bintang tamu ya di Ajang Muda Kreatif, salah satu pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Jambi. Untuk kalian bisa nonton juga nanti di jam 12 siang untuk Muda Kreatif melalui live YouTube RRI Jambinet. Dan selamat siang teman Pro 2 juga bisa dengarkan melalui 90,9 FM, aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Pro 2 Jambi teman terbaik kamu, dan lanjut lagi sambil Karta akan berbagi informasi buat kamu. Dan yang mau request lagu langsung aja teman Pro 2 ya, siang hari ini kesempatannya langsung aja chat judul lagu sama penyanyinya, itu aja. Pokoknya nanti kita bakal putarkan di ajang Pro 2 Hitlist. Selamat beraktivitas dan tetap bersama Pro 2 Jambi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Saya Kapolda Jambi, Inspektur Jenderal Polisi Krisno H. Siregar beserta pejabat utama dan seluruh personel Polda Jambi mengucapkan selamat

Kami Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Brimob Polda Jambi mengucapkan. Kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

mengulas informasi buat kamu di ajang Pro 2 Hitlist Teman Pro 2. Nah, kabar terkini Teman Pro 2 buat kamu dari 10,9 Pro JMB, Teman Pro 2 Ellie Goulding gugat mantan manajernya. Nah, Teman Pro 2 JMB, kabar terkini Ellie Goulding menggugat mantan manajernya ya, Ben Meswa dan Ed Miles dari TAP atau Tape Management dengan tudingan konflik kepentingan yang berpotensi merugikan karir penyanyi Inggris tersebut. Gugatan dilayangkan berkaitan dengan perusahaan induk Tape Management sebagian dari kemudian sepenuhnya diakuisisi oleh Love Nation. Namun Goldie mengaku tidak mendapatkan informasi tersebut dari Meswan ataupun dari Melodz. By the way, berdasarkan gugatan, Meswan dan Melodz jadi manajer pelantun Love Me Like You tersebut sejak 2018 sampai dengan 2025 dengan komisi 20% dari pendapatan Golding. Selama bekerja sama, Goldie menandatangani perjanjian dengan perusahaan-perusahaan Live Nation untuk keperluan tur, penjualan merchandise, sampai pembuatan film dokumenter. Ellie mengaku tidak mengetahui bahwa Live Nation memiliki perusahaan manajemennya. Nah, Tom Jambi, kabar terkini ya, Ellie Goulding gugat dua mantan manajernya Tom Pro 2. Nah, ini yang pastinya untuk berdasar gugatan, Meswan dan Melodz ini menjadi manajer pelantun Love Me Like You Do, Ellie Goulding ini, sejak 2018 sampai dengan 2025, dengan komisinya sebesar 20% dari pendapatan Goulding. Back to JMB, kita lanjut lagi dengan berbagai informasi. Selamat beraktivitas Teman Pro 2 JMB. Selamat siang buat kamu yang di perjalanan, yang lagi mendengarkan 90,9 FM ataupun Teman Pro 2, buat kamu mungkin di tempat kerja atau dimanapun kalian berada, selamat mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital Streaming RRI.co.id. Selamat beraktivitas dan tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

lagi Teman Produ untuk informasi buat kamu ya. Masih informasi musik Teman Produ ya, di ajang Produ Hitlist. Kabar terbaru Teman Produ, kabar terkininya dari Big Bang yang resmi comeback rayakan hari jadi ke-20 dengan Bigs. Nah, Big Bang akhirnya resmi comeback lewat luncuran lagu digital terbaru bertajuk Big pada Rabu kemarin Teman Produ ya, kemarin sore berarti. Nah, presiden itu merayakan peringatan anniversary ke-20 sejak debut sebagai grup di industri musik. Peluncuran dari MV baru Back diwarnai dengan sedikit keterlambatan 10 menit dari jadwal awal. Begitu rilis, klip tersebut langsung menampilkan nuansa perayaan hari jadi Big Bang. Kue ulang tahun setinggi G-Dragon hadir dengan lilin angka 20 di puncaknya. Begitu pula dengan lirik-liriknya. Gak cuma itu aja, ternyata mereka juga seolah-olah menyindir pihak-pihak yang kerap mengklaim membuat tren baru. Big Bang jadi comeback Teman Produ, yang pasti mereka comeback ya Teman Produ di perdana mereka setelah 4 tahun 4 bulan vakum. 4 tahun 4 bulan mereka tuh vakum dan merilis Still Love pada April 2022. Lagi itu menjadi proyek pertama Big Bang dengan format 3 member, G-Dragon, Taeyong, dan Daesung. Ketiga member Big Bang terlibat aktif dalam penggarapan proyek ini secara menyeluruh, mulai dari proses produksi lagu, penggarapan atau pengarahan dari konsep visual dari video sampai dengan perancangan strategi pemasarannya. So guys, kabar terkini ya untuk bahwa Big Bang resmi comeback rayakan hari jadi ke-20 dengan Big. Yang pastinya tiga personilnya Teman Produ, tiga membernya tuh benar-benar aktif Teman Produ dalam semua hal. Mereka tuh benar-benar ikut turun andil tiga membernya untuk merayakan ke-20 dengan Big. Untuk resmi comeback rayakan hari jadi Big Bang. Baik Teman Jambi, lanjut dari koleksi Produ, selamat beraktivitas dan kita lanjut lagi dengan berbagi informasi musik sambil akan hadirkan ya untuk lagu-lagu yang kalian request di ajang Produ Hitlist melalui WhatsApp Pro Jambi 0811 743 9090.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia

0: saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, bumi sepucuk Jambi 9 lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru, PLTH.

Radio Nusantara. Oke deh, masih lanjut lagi dengan informasi musik. Kali ini Tam Pro 2 buat kamu sedikit di luar darinya zonanya Pro 2, maksudnya Tam Pro 2 ya. Kali ini kabar terkini dari dunia musik terkait dengan King Nasar. Buat kamu para pecinta dangdut, ternyata tiket konser King Nasar itu mulai

enggak? Wow, akhirnya konser tunggal perdana Nazar yang bertajuk King Nazar Concert yang akan digelar tanggal 7 November 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Dalam informasi di media sosial, pada Selasa malam kemarin, Bos Kreator selaku promotor dari merilis daftar harga dan set plan kategori tiket dari konser musiknya yang diiringi dengan Erwin Gutawa. Berdasarkan pembagian kategori, festival menjadi kategori yang paling dekat dengan panggung, yaitu berada di depan panggung, dan di bagian extension stage itu kategori dijual mulai dari Rp600.000. Kemudian di belakang festival yang masih tegak lurus panggung dengan kategori termahal, yakni VVIP yang dipatok harga Rp3,5 juta. Dalam belum diketahui fasilitas yang didapati dari kategori tersebut. Nah, teman Pro 2, tiket konser King Nazar mulai harganya tuh ya bisa dikatakan tuh ya terjangkau lah ya teman Pro 2. Dan kerennya lagi ternyata di konser perdananya King Nazar yang memang dari dulu tuh dia punya impian pengen punya konser. By the way, akhirnya terwujud sekarang diiringi dengan orkestra dari Erwin Gutawa. Baik teman Pro Jambi, buat kamu ya udah deh kalau memang pengen nonton langsung aja ya ke Jakarta ya teman Pro 2. Dan kabarnya tiket termahalnya tuh Rp3,5 juta teman Pro 2. Tapi belum diinformasi fasilitas yang dapat didapati dari kategori tersebut apa aja. Baik Tom Jambi, lanjut informasinya di Pro 2 Itlis buat kamu. Selamat beraktivitas.

untuk lagu yang kalian request, Tampro 2 JMB. Dan selamat siang Tampro 2 yang udah request lagunya Selina Grace, tinggal lagunya Sumpah Mati ya. Lagunya bakal kita hadirkan di siang hari ini. Thank you yang udah request lagunya, bakal kita hadirkan untuk Tampro 2 yang siang hari ini pengen banget dengan lagunya dari Selina Grace, bercampur dengan Andrianto dengan Sumpah Mati.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun, perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

2022 ya. Nah, kabar terkini Disney tetapkan tanggal rilis Ghost Rider dibintangi Ryan Gosling. Tahun 2022 Disney juga menetapkan tanggal rilis ya, tahun 2022 untuk tanggal rilis tersebut yang pastinya tahun 2022 untuk film Ghost Rider dibintangi Ryan Gosling pada 28 Juli 2028. Film itu menjadi film Marvel ketiga yang dijadwalkan tayang 2028. Mengutip dari Variety pada Rabu kemarin, selain Ghost Rider, Black Panther 3 dijadwalkan rilis pada 15 Desember 2028. Sementara itu film X-Men yang belum memiliki judul resmi akan tayang tanggal 5 Mei 2028. Pengumuman itu merupakan bagian dari pembaruan besar cara rilis Disney setelah acara penggemar D23 peran dari Ryan Gosling sebagai Ghost Rider diumumkan pada Juli acara Comic Con. Ghost Rider sudah Selvin Gravy, kemudian juga ditulis oleh Jonathan Trapper, penulis dari skenario Star Wars Trifactor. Gosling akan memerankan karakter Spirit of Gravity menggantikan dari Nicholas Cage. Nah, tahun 2022 kabar terkini yang pastinya Disney tetapkan tanggal rilis Ghost Rider dibintangi Ryan Gosling. Jadi 2028 tuh dari 3 film ya tahun 2022 yang bakal tayang di 2028. Yang pertama Ghost Rider, kemudian ada Black Panther 3. Nah, selanjutnya lagi ada film X-Men tahun 2022 tapi belum tahu judulnya. Itu informasi dari website rri.co.id. Baik, lanjut lagi masih dari 90,9 Pro 2 Jambi, selamat beraktivitas dalam Pro 2. Untuk kalian lanjut lagi ya, masih dari koleksi Pro 2, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

masih di Ajang Pro 2 Itlis ya, masih ada kesempatan untuk Tam Pro 2 3 lagu lagi yang kita hadirkan di siang hari ini Tam Pro 2 ya. Baik Tam Pro 2, untuk yang merekas lagunya Tak Apa dari Astri, terus juga ada yang merekas lagunya Adel Jaini Separuh Nafas, nanti lagunya kita bakal putarkan di siang hari ini ya. Terus Tam Pro 2 jangan lupa di formasi 12 siang Tam Pro 2 ya. Kita lanjut lagi di Santai Siang Muda Kreatif, kita bakal ngobrol seru dengan salah satu anak muda Jambi yang punya usaha UMKM ya dalam kuliner Tampro 2. Nanti kita bakal dengarkan informasi terkait dengan tantangannya, terus juga cerita suksesnya dan juga tips usahanya. Nanti kita bakal ngobrol dan bisa kamu dengarkan melalui 90,9 FM, aplikasi R Digital, streaming rri.co.id. Dan juga yang pastinya Tampro 2 bisa nonton langsung formasi 12 siang untuk live YouTube RRI Jambi Net. Kita bakal ngobrol muda kreatif di siang hari ini bersama salah satu pelaku usaha UMKM yang ada di kota Jambi. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama Pro 2, teman terbaik kamu. Untuk yang request lagunya, bakal kita hadirkan ya untuk di siang hari ini, Tam Pro 2. By the way, untuk yang request lagu tadi, teman Pro 2, selamat beraktivitas. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah request lagunya. Dan teman Pro 2, lanjut lagi, kita bakal dengarkan ada Dul Jailani dengan Sebenarnya Selamanya.

Saya Kapolda Jambi, Inspektur Jenderal Polisi Krisno H. Siregar beserta pejabat utama dan seluruh personel Polda Jambi mengucapkan selamat.

Kami Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Brimob Polda Jambi mengucapkan. Merdeka Republik Indonesia.

0: Kata semangat, karena satu jam ke depan teman produe, kita bakal ngobrol santai yang pastinya berisi dan menginspirasi. Kamis 20 Agustus 2020, nah waktunya santai siang, muda kreatif, hanya di RRI Prodo Jambi, yang bisa kamu dengarkan melalui frekuensi radio 90,9 FM, dan bisa kamu saksikan juga melalui live YouTube RRI Jambi Net, dan juga streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Siang ini kita bakal ngobrol tentang dunia UMKM, bukan cuma soal jualan dan omset, tapi bagaimana berani memulai, jatuh bangun membangun usaha, menghadapi tantangan sampai menemukan cara supaya usaha itu bisa terus berkembang. Dan sudah hadir bersama kita di studio Prodo Jambi, sosok yang punya cerita menarik di dunia kuliner, yaitu Diana Veronica atau biasa sapa Nana ya Tam Prodo ya. Dia adalah owner warung sarapan Tete Sally dan Senja. Dan Diana saat ini atau Nana saat ini sudah datang ya Tam Prodo di studio Prodo Jambi. Selamat siang Nana. Oke, sebentar nih kayaknya. Selamat siang Nana.
1: Selamat siang Kak.
0: Kenapa ya nggak kedengeran suaranya? Sebentar. Lagi nah.
1: Selamat siang Kak.
0: Lagi nah.
1: Selamat siang Kak.
0: Oh, mic-nya kayaknya deh.

0: Sorry banget sama Pro 2, tadi ada sedikit trouble biasa dalam kehidupan. Oke, selamat siang Nana, apa kabarnya Nana?
1: Selamat siang Kakak, selamat siang semuanya.
0: Selamat siang, ini udah datang ke studio Pro 2 Jambi. Buat teman terbaik Pro 2, tips and tune ya, karena Nana sudah datang di studio Pro 2 Jambi. Say hello dulu lagi ya, nonton live.
1: Halo semuanya, selamat siang.
0: Dan buat kamu teman Pro 2, tetap stay tune ya Kak. Mungkin dari cerita siang hari ini, ide usaha yang selama ini cuma ada di kepala kalian, akhirnya berani untuk kita mulai. Baik, langsung aja Nana, kita bakal bahas nih sedikit Nana, kalau mundur ke awal nih, sebenarnya apa yang membuat Nana tuh berani memulai warung sarapan Teteh Sally dan Senja?
1: Oke, sebelumnya tuh udah pernah buka sarapan juga, tapi bukan nasi dan lontong, tapi bubur ayam.
0: Oh, bubur ayam pertamanya?
1: Iya.
0: Terus?
1: Sebelum COVID, karena saat itu kan dirumahkan pas waktu kerja.
0: Oke, terus?
1: Jadi mulai pengen usaha itu, tapi akhirnya COVID, di rumah tidak boleh keluar semua, makanya tutup dulu. Dan akhirnya memberanikan diri lagi untuk buka sarapan pagi ini, tapi dengan menu yang berbeda.
0: Oke, waktu pertama kan bubur berarti, itu berapa lama waktu itu?
1: Bubur hampir 1 tahun juga.
0: 1 tahun, jadi waktu break di saat COVID itu berapa lama?
1: 1 tahun.
0: 1 tahun? Oke.
1: Karena memang ini di rumah kan nggak boleh banyak aktivitas di luar.
0: Baik. Terus lanjut lagi nih, nah, nama Teteh, Sally dan Senja itu kan sendiri pasti punya cerita apa di baliknya?
1: Itu adalah nama anak pertama dan anak kedua. Dulu sih belum hadir anak kedua, Teteh Sally aja. Setelah ada adiknya, jadi ditambahin Sally dan Senja, karena takut ada kecenderungan iri.
0: Oke, makanya
1: dari anak, nama anak.
0: Dari nama anak, jadi biar adil namanya dimasukin ya.
1: Iya.
0: Tanpa disingkat, tapi tetap
1: tanpa disingkat nama panggilan mereka semua.
0: Baik. Waktu pertama buka, apakah Nana sudah yakin usaha ini bakal berkembang seperti sekarang?
1: Harus yakin karena sudah disupport sama orang tua. Di warung yang ini saya tidak menyewa karena kebetulan di tanah orang tua sendiri. Karena sebelumnya di tempat bubur saya menyewa.
0: Oke, terus
1: dengan support orang tua, dibantu buatin warung, dibantu fasilitasin untuk tempat dan support-support lainnya, jadi saya memberanikan diri untuk membuka warung ini lagi.
0: Oke, jadi ibaratnya memang harus, ibaratnya itu harus pertama kali memang harus
1: berani,
0: berani,
1: yakin.
0: Nah, menu pertama yang dijual apa aja dan kenapa memilih usaha sarapan?
1: Karena kan kebetulan di daerah itu banyak kampus, ada kampus, rumah sakit, dan pasar. Jadi marketnya lebih ke sarapan karena biar bangun pagi itu pertama dan udah jadi semua orang pasti makan sarapan pagi. Jadi inspirasinya kenapa buka sarapan pagi karena emang udah menu sehari-hari kita untuk sarapan pagi.
0: Makanya milih ke menu sarapan pagi.
1: Benar.
0: Terus menu yang pertama dijual apa aja?
1: Pertamanya tetap nasi gemuk dan lontong sayur.
0: Nasi gemuk sama lontong sayur. Oke. Pernah nggak ada momen yang ibarat tuh Nana berpikir, waduh, kayaknya usaha ini nggak akan jalan lagi nih. Nah, pernah nggak ibarat kepikiran seperti itu? Dan boleh ceritain sama kita?
1: Awal-awal yang namanya orang jualan ya, pasti ada sepi, ada rame. Tapi di saat hari pertama jualan itu excited dan orang warga situ tuh bantu beli, jadi makin semangat jualannya. Walaupun besoknya lagi nggak serame yang hari pertama, tapi tetap maju terus, putar modal terus, tetap biar pada tahu kalau di situ tuh ada sarapan.
0: Oke.
1: Karena kan termasuk di dalam lorong sedikit, tapi jalan lorongnya itu hidup, jadi harus tetap berani, tetap jualan setiap hari walaupun kadang sepi, kadang rame, itu udah biasa.
0: Oke, berarti nggak pernah kepikiran, kayaknya usaha ini nggak bakal jalan. Nggak pernah kepikiran, walaupun
1: ibaratnya pikiran mundur.
0: Nggak pernah
1: pikiran mundur, karena ini sudah menurut aku privilege disambil jualan, bisa ngomong anak, jagain orang tua, bantu support suami juga dalam keuangan rumah tangga.
0: Baik. Nah, kalau harus menggambarkan nih perjalanan usaha ini dalam 3 kata, apa 3 kata tersebut?
1: Kalau 3 kata dari usaha ini harus maju, berkembang masa depan.
0: Baik. Nah, dari sekian banyak pelanggan, ini ibaratnya kita pasti punya pelanggan ya, namanya benar. Apalagi kalau yang namanya warung ya, sarapan makanan itu ibaratnya Indonesia kan tetap harus sarapan ya. Nah, ada nggak satu pelanggan atau satu kejadian yang sampai sekarang itu masih Nana ingat?
1: Kalau kejadian yang paling ingat itu, karena kalau kebetulan kan market aku di situ, market saya di situ anak kosan.
0: Iya. Yeah.
1: Dan otomatis kalau anak kosan itu punya kebiasaan bangun siang.
0: Oke.
1: Okay. Dan salah satu mereka itu selalu keep untuk sarapan. Dan kadang yang sering kejadian tuh kadang nggak kebagian.
0: Oh gitu?
1: Ya, di saat momen nggak kebagian itu yang mungkin mereka ada rasa kecewa juga ya, karena kan ada keep, karena kebetulan sering ada yang Jumat berkah juga, jadi itulah kejadian yang agak gak enak tuh karena mereka gak kebagian, tapi besoknya aku apologize untuk kasih mereka free.
0: Oke, okay. Itu lebih berat rasa.
1: Iya, tanggung jawab.
0: Karena mereka udah keep duluan.
1: Udah keep, dan kebetulan hari itu
0: gak kepikiran atau lupa?
1: Lupa banget, dan ada gotong royong dan borong, jadi aku lupa untuk tinggalin mereka.
0: Oke, okay. Itu momen yang sampai sekarang masih ingat ya. Nah, menurut apa yang membuat pelanggan tuh akhirnya bukan cuma beli sekali, tapi datang lagi dan lagi?
1: Yang pasti kualitas rasa, yang pertama. Orang tuh, termasuk bapak ya, karena bapak aku ikut dalam masak ini, jadi beliau selalu ingetin dan selalu nasehatin kalau rasa itu tidak boleh kurang dari awal kita buka sampai akhir, kalau bisa rasanya harus tetap sama. Walaupun di zaman sekarang yang mungkin serba mahal, tapi aku bakalan tetap dengan kualitas yang sama seperti awal aku jualan.
0: Oke. Okay.
1: Cita rasa
0: tetap terjaga seperti di awal.
1: Iya.
0: Untuk harga sendiri, karena kan ini sekarang ini serba mahal.
1: Benar.
0: Ya. Ada perubahan nggak itu ibaratnya? Karena kan balik-balik lagi, ya jujur sih, yang namanya dagang nggak mungkin kita bisa cari omset ya.
1: Benar. Yang dulunya sih emang awal baru buka, aku yang biasanya nggak pakai telur itu biasanya 7.000, sekarang aku 8.000.
0: Oke.
1: Okay. Yang pakai telur tetap di harga yang sama 10.000. Karena ekonomis untuk anak kosan di situ.
0: Ibaratnya masih ada keuntungan walaupun tidak terlalu banyak, tapi ibaratnya laris habis terus setiap hari.
1: Bener.
0: Itu salah satu keuntungan ya.
1: Benar.
0: Baik. Oke, Tamu Pro 2, kita lanjut lagi ngobrol sama Nana Tamu Pro 2 yang punya warung sarapan Teteh Sally dan Senja. Tetap stay tune di Muda Kreatif Pro 2 Jambi. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini bersama Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lanjut lagi dari 90,9 Pro 2 JMB, teman terbaik kamu. Baik, teman Pro 2, ternyata dibalik sepiring nasi, sepiring sarapan ya, yang sampai ke meja pelanggan itu ada cerita panjang tentang keberanian, konsistensi, dan tentu saja perjuangan. Nah, setelah ini kita bakal bongkar sisi UMKM yang mungkin jarang terlihat dari luar. Baik, Nana, kan ibarat tuh orang tuh biasanya melihat UMKM ya dari sisi, wih rame banget nih. Nah, tapi apa tantangan yang paling berat yang justru tidak kelihatan dari luar?
2: Sebenarnya tantangan paling berat itu yaitu marketingnya, cara promo. Karena kan kalau misalkan sekarang sistemnya kalau nggak jemput bola, mungkin yang kayak kakak bilang tadi, dilihat orangnya kayak sepi, nggak ada pelanggan. Padahal kita tetap jualan, tetap masuk income. Karena kalau aku sekarang lebih ke ngatasinnya itu dengan delivery.
1: Oke.
2: No free ongkir untuk anak kosan yang dekat sekitaran situ.
1: Baik, berarti ibarat itu mereka kan kadang-kadang mager ya.
2: Benar.
1: Jadi kayak udah
2: kita ambil kesempatan itu untuk jemput bola.
1: Lebih ibarat itu kelihatan tidak terlihat, tapi ternyata ada beberapa cara marketing yang kamu gunakan.
2: Benar.
1: Terus dalam usaha makanan, mana yang lebih bikin pusing? Menjaga rasa, menjaga harga, atau menjaga pelanggan?
2: Lebih pusingnya sebenarnya menjaga konsisten, itu yang pertama kak. Karena konsisten bangun pagi, bangun subuh lebih tepatnya.
1: Iya.
2: Terus untuk kita setiap hari bangun untuk hai dengan pelanggan kita, tetap walaupun ada masalah di rumah tetap senyum dengan pelanggan kita, itu yang berat. Tapi sejauh ini tetap jalaninnya fine, harus fight, harus tetap semangat setiap hari.
1: Okay.
2: Untuk di depan pelanggan kita supaya mereka juga datang ke kita dengan senang juga, kayak gitu.
1: Baik. Nah, pernah nggak sih Nana tuh kayak mengalami bahan baku naik? Ini kayak pagi zaman yang sekarang ini ya. Tadi kan ada tuh serba-serba tinggi banget.
2: In this economy.
1: Iya benar. Nah, sementara kita tuh gak bisa sembarangan naikin harga. Benar. Gimana?
2: Benar. Aku lebih ngakalinnya itu dengan memanage apa ya. Emang gak kekurangin, tapi mungkin lebih gak terlalu boros. Dalam artian biasanya kan kalau udah yang kuputer harus kusetok. Nah, lebih dikit sekarang stoknya. Lebih habis beli lagi daripada aku harus nyetok. Tapi uang modal aku tertimbun di situ.
1: Oh, kenapa? Bukannya orang bilangin ibarat kataku ya besok harganya lebih naik lagi?
2: Karena kak kita nggak tahu kan. Sebenarnya benar juga yang seperti itu. Tapi aku lebih jaganya dengan nabung yang sisanya itu untuk kedepannya daripada aku harus stok bahan itu tapi tidak terpakai nanti atau apa ya, mubazir dalam artian.
1: Oke, jadi lebih baik beli seberapa yang
2: tercukupi,
1: baru besok ada lagi.
2: Benar, ya, kecuali yang kering ya. Kalau yang kering itu boleh di stok. Karena kan ibarat kata itu bakalan dipakai lama. Plastik, bungkus, atau itu.
1: Baik, terus kalau kondisi sedang sepi, biasanya tuh Nana melakukan apa aja upaya agar nggak ibarat nggak ikut panik gitu?
2: Pasti ya, lebih ke ini. Lebih sering ajak teman-teman deket sendiri makan di warung aku. Jadi kalau misalkan saat itu aku kira kayaknya hari ini agak sepi, agak mau sepi nih, aku biasanya share ke grup bestie SD atau teman SMP yang ayo mampir yuk ke warung aku sarapan, lebih gitu. Mereka jadi ayo mampir gitu, jadi mereka yang ngelamain lagi.
1: Oke,
2: biar nggak kesepian.
1: Teknik marketingnya buat
2: iya.
1: juga ya. Jadi adanya grup ini
2: iya.
1: ternyata sangat membantu juga ya.
2: Iya.
1: Teman-teman yang mensupport dari ibaratnya
2: mereka
1: belanja dan ibaratnya saling support dukungannya
2: bener.
1: Dari teman-teman ya.
2: Bener, itu yang pasti Kak, karena kebetulan aku hobi yang
1: iya.
2: Punya komunitas, punya teman, punya banyak ketemu orang baru. Jadi itulah gunanya.
1: Oke, jadi itulah gunanya teman-teman yang
2: mensupport
1: ya, mensupport dengan cara ayo belanja di sini
2: bener.
1: Gitu ya. Ibaratnya sampai kita dapat ngobrol mengenang masa lalu juga ya.
2: Iya benar.
1: Oke, pernah nggak kamu mengalami salah itu modal nih nak? Salah itu modal, terus salah stok atau keuntungan. Nah, apa pelajaran paling berharga dari kesalahan tersebut?
2: Pernah. Karena dulu pas waktu di awal-awal mungkin belum ada pengalaman untuk yang di sini
1: yeah.
2: Karena kan sebelumnya bukan yang ini pasti ada ya sedikit kerugian. Tapi nggak berlarut lama karena nggak mungkin kita jatuh dengan kesalahan yang sama
1: mm-hmm.
2: Jadi lebih kecatet, oh ini kayaknya salah
1: yeah.
2: Ini harus dikurangin, oh ini ternyata harus segini sekian biar ada untungnya segini. Lebih ke situ.
1: Yang sering yang paling-paling menurut kamu yang paling fatal banget tuh kemarin apa? Stokkah atau keuntungan atau hitungan modal?
2: Aku tuh terlalu ambisius orangnya. Jadi lebih ke jor. Dalam artian, oh aku harus beli ininya lebih banyak, harus stok ininya lebih banyak. Nah, itu yang buat rugi sebenarnya.
1: Okay.
2: Karena uang modalnya di situ habisnya.
1: Jadi modalnya di situ.
2: Ya, sedangkan kita target aku harus nabung sekian setiap harinya.
1: Baik. Terus pernah nggak ibarat tuh menurut Nana nih, sorry maaf, menurut Nana apa tantangan terbesar UMKM sekarang dibandingkan ketika pertama kali memulai?
2: Tantangannya itu dari kemauan dulu diri sendiri.
1: Iya.
2: Terus kan dibalik sekarang yang cari kerjaan di zaman saat ini agak susah.
1: Bener.
2: Tapi tidak. Apa ya, untuk usaha juga sebenarnya susah juga Kak, tapi
1: yeah.
2: Dengan semakin banyaknya media sosial
1: yeah.
2: untuk kita tetap mau berusaha mendapatkan uang cuan, aku apapun aku lakuin. Karena bukan usaha sarapan aja yang aku bisa, aku update skill aku dengan usaha yang tidak basi juga.
1: Mm-hmm.
2: Contohnya aku punya usaha juga yaitu LS Extension
1: yeah.
2: untuk home service ke rumah-rumah. Jadi kalau misalkan aku habis dari sarapan, aku biasanya ambil job keluar.
1: Oh, setelah selesai warung,
2: bener.
1: Cukup.
2: Karena aku pikir gini, di saat warung aku sepi, mungkin di saat sepi pelanggan atau
1: iya.
2: tidak untung, aku harus putar otak untuk dapetin uang lagi.
1: Oke.
2: Benar.
1: Berarti ibaratnya pengaturan waktu lagi, nah ya?
2: Iya, benar.
1: Pagi sampai menjelang
2: bener.
1: Siang, gitu, di warung.
2: Benar.
1: Setelah itu, siang
2: job,
1: sampai job lagi.
2: Job.
1: Itu ibaratnya home to home, ya?
2: Benar, home to home.
1: Service.
2: Ya, karena kalau enggak kayak gitu, untuk di zaman yang sekarang ini lebih berusaha, lebih kerja keras lagi untuk mendapatkan cuan dengan cara di rumah aja juga ada Kak. Misalkan mau jadi
1: yeah.
2: affiliate atau mau jadi content creator, tapi itu salah satunya harus konsisten.
1: Oke. Terus nah, di tengah banyaknya makanan yang viral di media sosial,
2: bener.
1: Itu kan masih banyak banget ya.
2: Bener.
1: Terus bagaimana caranya supaya usaha itu ibaratnya itu enggak cuma ikut tren, tapi punya identitas sendiri.
2: Nah, kenapa alasan aku juga buka sarapan pagi? Karena
1: iya.
2: itu kan memang yang kita konsumsi sehari-hari.
1: Mm-hmm.
2: Tidak harus ngikut tren viral atau booming. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau yang mau buka usaha viral, asal dia bisa tetap memanage usaha itu, pasti
1: iya.
2: akan berjalan terus. Tapi kalau misalkan usaha aku tidak berpacu dengan viral. Karena aku berpacunya dengan yang semua orang makan setiap hari.
1: Oke, okay, berarti nggak ngaruh dengan
2: viral media
1: sosial kayak sekarang lagi musim ini misalnya chicken roll.
2: Oh iya, benar. Tidak, aku tidak menutup kemungkinan untuk punya usaha viral kayak gitu Kak.
1: Baik, tapi ibarat konsisten dengan sarapan ini.
2: Benar.
1: Fokusnya di sarapan ini.
2: Fokus di sarapan ini. Terus kalau misalkan mau nambah menu lagi, mungkin lebih ke makan siang.
1: Oh.
2: Naiknya dari sarapan pagi ke makan siang.
1: Baik, tapi tetap dengan makanan.
2: Benar, tetap.
1: Terus,
2: usaha kuliner.
1: Kalau boleh jujur Nina, bagian paling capek banget menjadi owner itu apa? Dan yang paling bikin bahagia itu apa juga? Paling capek, terus paling bahagia.
2: paling capek, paling ngatur waktu, karena kan aku sebagai ibu rumah tangga juga, penjual juga, karyawan juga, istri juga. Jadi yang pasti capeknya lebih bertubi. Tapi aku karena ngejalaninnya dengan hati senang, hati gembira, terus dengan sepenuh hati, insya Allah dengan udah aku jalanin sehari-hari udah terbiasa aja, Kak.
1: Oh gitu.
2: Iya, karena udah ini ya, udah timenya. Oh, jam segini aku harus segini, jam segini aku harus, udah ada aturannya. Jadi menjalannya hari-hari itu dengan ya have fun.
1: Baik. Oke, teman produk, kalau tadi kita udah ngobrol ya soal tantangan, sekarang waktunya masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Bagaimana caranya usaha bisa bertahan, berkembang? Dan kita akan curi ilmu dari Nana ya, teman produk. Khususnya buat teman-teman terbaik produk, teman-teman muda yang punya mimpi menjadi seorang pengusaha. Tetap saja lanjut di Muda Kreatif bersama dengan Diana Veronica, atau biasa dengan Nana, yang sebagai pemilik dari Warung Sarapan Tete Sally dan Senja, bersama produk teman terbaik kamu.

0: 2 Jambi. Baik, Nana, kita lanjut lagi ngobrol nih, Nana. Sekarang kan banyak anak muda itu ingin punya usaha, tapi sering berhenti di kalimat, aku belum punya modal. Nah, menurut Nana, benar nggak sih kalau modal itu selalu jadi masalah utama?
1: Benar banget, Kak. Modal itu memang yang utama, terus sama satu lagi itu support. Karena kalau misalkan ada modal, tapi support dan dari diri kita belum pengen buka usaha, itu sih juga nggak bisa jalan.
0: Oke.
1: Karena aku dulu punya modal, tapi aku kayak ragu, buka nggak ya, buka nggak ya. Tapi karena support orang tua dan suami, buka, jadi semangat.
0: Oke, dukungan dari keluarga
1: utama
0: ya. Punya modal, tapi kalau nggak ada dukungan tuh agak-agak takut.
1: Berat.
0: Berat ya?
1: Iya, berat. Kayak ngejalannya, bisa nggak ya? Ada pasti perasaan kayak gitu, bisa nggak ya, bisa nggak ya, kayak gitu.
0: Oke, terus kalau seorang cuma punya modal kecil nih, lebih baik langsung jualan atau belajar dulu nih, Nah?
1: Kalau menurut aku, lebih lihat market pasarannya dulu yang mau dijual. Contohnya misalkan mau jual minuman, tapi pasarannya mau kemana jualan minumannya. Kalau misalkan maunya ke rumah sakit atau ke kampus, berarti lebih jangan yang besar-besar dulu. Mungkin pakai ini dulu, yang apa, yang zaman sekarang kan banyak ya, kayak termos-termos itu dulu gitu. Nggak mesti harus pakai langsung kayak calling gitu.
0: Oke.
1: Karena kan butuh modal yang besar.
0: Jadi kalau modal kecil ya udah, tapi target pasarnya harus tahu
1: dulu.
0: Pakai wadahnya yang biasa dulu.
1: Bener. Jangan, yang penting harus konsisten packaging. Kalau misalkan dari awal packagingnya pengen yang worth it dan Gen Z, berarti targetnya harus Gen Z juga.
0: Baik. Terus menurut Nana nih, mana yang lebih penting di awal usaha? Produk bagus, promosi bagus, atau pelayanan bagus?
1: Lebih ke produk. Karena kalau misalkan produk kita udah bagus, kita udah pede promosi. Terus pelayanan itu akan seiring berjalanannya kita jualan, itu bakalan naik branding sendiri, Kak.
0: Oke.
1: Dari diri kita ya, dalam cara melayani, semuanya. Jadi kalau itu pasti langsung beriringan. Kalau produk kita oke, kita pede mempromosikan dan kita pede juga melayani customer kita.
0: Baik. Terus seberapa penting media sosial untuk membantu usaha Nana dikenal lebih banyak orang?
1: Penting banget. Media sosial itu pasti harus kita gunakan semaksimal mungkin, karena disitulah media kita promosi, media kita untuk cari inspirasi. Karena mungkin dari rasa, mungkin saat ini mungkin ada yang pengen pakai ini, pakai itu, selera-selera masing-masing, jadi harus tetap update untuk keinginan market kita atau apa. Jadi nggak stuck harus, mungkin jangan pakai telur bulat, mungkin maunya telur dadar juga, ada telur mata sapi, atau nasinya jangan nasi putih aja, nasi kuning. Lebih kayak gitu, lebih update-nya. Karena kita nggak tahu ya, Kak, keinginan dan selera orang kan beda-beda. Dan
0: bener,
1: kita harus ikutin yang mana yang paling mereka sukai.
0: Baik. Terus ada nggak sih ibarat strategi yang sederhana Nana lakukan untuk membuat pelanggan tuh ingat dan kembali lagi?
1: Strategi sederhana yang kayak Nana bilang di awal, Nana itu pasti selalu mempermudah mereka untuk mendapatkan sarapan itu dengan cara misalkan mereka mager keluar, yaitu dengan delivery, atau enggak mereka datang tapi makanannya udah siap, jadi mereka tidak menunggu lama. Pesan dulu. Itulah gunanya media sosial tadi. Balik ke situ lagi. Jadi dengan mereka kita mempermudah mereka, jadi mereka bakalan balik terus untuk makan dengan kita, karena mereka ngapain nungguin lama, mesen jauh-jauh, yang deket ada gitu kan.
0: Oke, lebih simpel bagi mereka, karena zaman sekarang tuh lebih suka yang mudah.
1: Mudah.
0: Yang mudah,
1: gak dan terjangkau,
0: dan harganya memang worth it. Oke deh. Nah, lanjut lagi nih, Nah. Bagaimana cara menentukan harga jual supaya tidak terlalu mahal untuk pelanggan, tapi juga nggak bikin kamu atau sebagai owner tuh rugi?
1: Kita kan kalau untuk sarapan pagi kan menyeluruh ya, di Jambi pasti banyak dan di seluruhnya. Jadi aku ikut global aja, Kak. Misalkan aku lihat jualan yang itu sekian harganya, aku cek dulu, oh bahan-bahannya segini, segini, oh masuk nih, baru aku ikutin harga yang sama. Jadi biar nggak ada perbandingan, oh di sana lebih murah, di sini lebih mahal. Jadi ikut yang standar
0: standarnya
2: jualan. Jadi bahan
1: sarapan.
0: Nana untuk sarapan Tess Elisa Jaya ini lebih mengikuti dengan harga yang standar.
1: Bener.
0: Berarti sebelumnya itu udah survei dulu,
1: Bas, pastinya karena kebetulan aku juga pecinta sarapan pagi.

0: aku. Apa langkah pertama yang bisa tenaga saran?
1: Lebih ke kalau ragu lebih baik tester dulu ke teman-teman terdekat atau keluarga terdekat untuk mencicipinya. Sekiranya emang udah mereka kasih saran oke nih, baik untuk dijual, baru kita pede untuk jualnya. Tapi kalau misalkan oh ini ada yang kurang nih, mungkin kita perbaiki dulu baru kita jual.
0: Oke, tapi biasanya teknik tersebut selalu digunakan banyak orang yang ini pelaku usaha ya, kayak kuliner ya.
1: Pasti, karena
0: pertamanya bagi dulu nih.
1: Iya, benar. Itu kan ibarat kata Kak, kita memancing dulu orang untuk tahu produk kita, baru kita jual.
0: Begitu. Terus apa satu kebiasaan yang menurut Nana nih, menurut Nana wajib dimiliki seorang pelaku UMKM kalau ingin bertahan lama?
1: Yang pasti yang pertama rasa itu jangan pernah diubah atau dikurangin atau ditambahi, karena saat mereka beli sama kita hari ini rasanya beda, besok rasanya beda, itu pasti mempengaruhi Kak untuk dia kembali atau tidaknya lagi. Karena kalau misalkan kita nggak konsisten rasa, mungkin di hari itu aja dia beli, besok tidak akan kembali lagi.
0: Oke, nah sekarang aku pertanyaan lagi, ini real banget dengan yang sehari-hari yang kamu lakukan ya Naya, yang sebagai pemilik dari Waru Sarapan Teh Seli dan Senja ini. Pernah rugi paling besar gara-gara apa, Nah?
1: Kalau rugi paling besar sih belum pernah ya kan? Maksudnya yang
0: mungkin yang rugi lah pernah rugi. Gara-gara apa? Kenapa?
1: Paling kalau rugi itu saat
0: apa?
1: Dapet ini. Kuah sayurnya itu yang nggak enak, jadi saat itu nggak bisa dijual.
0: Oke.
1: Iya, karena kan mungkin pas paginya udah nggak enak, mungkin dari santannya atau apa, jadi aku nggak jual.
0: Baik, kita kadang-kadang dapat santannya tergantung
1: bener,
0: dari jualnya ya.
1: Iya.
0: Itu yang kadang-kadang bikin agak dagdik gitu
1: bener.
0: Ya. Terus pernah ada pelanggan yang bikin emosi, tapi akhirnya malah jadi pelanggan tetap, pernah nggak?
1: Pernah, karena kan kita kan ketemu berbagai macam karakter orang.
0: Iya.
1: Ada yang nggak sabaran, ada yang pengennya tuh sesuai requestan. Misalkan nggak pakai kacang, nah, tiba-tiba kita kasih kacang, mereka marah gitu kan. Nah, tapi ternyata dari marah mereka tuh sayang, dalam artian oh berarti Mbak ini ngerti aku. Jadi balik lagi. Sampai sekarang ada.
0: Ada. Itu ya, pernah ngalami ya.
1: Pernah.
0: Kalau disuruh pilih nih Nak, omset besar tapi capek banget, tapi omset biasa hidup lebih tenang.
1: Sebenarnya siapa sih yang nggak mau omset besar ya kan?
0: Iya. Nah, ini dia antara dua pilihan ya. Bisa. Omset besar tapi capek banget, atau omset biasa tapi hidup lebih tenang. Nah ini nggak bisa.
1: Nggak bisa. Nggak.
0: Kamunya harus pilih nih antara itu. Mana?
1: Aku sih pasti pilih omset besar capek banget. Itu pasti, tapi di satu sisi aku pasti pengennya yang omsetnya stabil tapi aku tenang.
0: Oke, jadi yang mana nih?
1: Aku pasti pilih itu Kak, omset stabil yang penting aku tenang.
0: Oke,
1: karena tujuan aku di sini bukan untuk yang harus jornian, karena emang untuk apa ya, hobi juga dan sambilan juga gitu Kak. Tapi di disclaimernya, siapa sih yang nggak pengen omset besar?
0: Bener.
1: Gitu.
0: Tapi kan butuh kedamaian.
1: Bener.
0: Ya. Jangan banyak-banyak duit, tapi nggak usah stres sih sama aja. Endingnya malah kerungkit ya.
1: Kerungkit. Enggak balance.
0: Yang keluar mah lebih besar lagi.
1: Lebih besar.
0: Jadi oke deh. Jadi bukannya omset malah.
1: Bener.
0: Ya. Terus apa yang paling sering orang salah pahami tentang menjadi owner UMKM ini?
1: Lebih salah pahamnya mungkin dikiranya punya uang terus ya Kak.
0: Amin.
1: Tapi di apa ya, dinikmati aja sih kalau aku Kak, nggak ada yang terlalu ku bebani sebagai business owner, karena kan ini kan merintis. Dan menurut aku kalau misalkan kita jalannya dengan sepenuh hati, insya Allah bakalan berjalan lancar terus selamanya.
0: Amin. Oke, nah kalau misalnya nih Nana, modal kamu nih tiba-tiba bertambah 10 kali lipat, hal yang pertama mau kamu lakukan apa?
1: Hal pertama yang bakalan aku lakuin, aku bakal ngembangin usaha aku biar nggak stuck di situ aja. Yang pasti aku bakalan pengen upgrade terus biar dapat yang lebih lagi. Dan pastinya pengen ngebagiin orang tua yang pasti, sama keluarga.
0: Baik. Menurut Nana, jualan itu bakat atau bisa dipelajari?
1: Bisa dipelajari. Nah, dari kita pelajarin, itulah tumbuh jadi bakat Kak.

0: Karena kalau misalkan kita nggak mau belajar, kita nggak bisa jadi apa-apa.
1: Oke, bisa dipelajari ya.
0: Bener.
1: Terus apa satu hal yang tidak akan Ana lakukan? Ibarat itu apa satu hal yang tidak akan Ana lakukan lagi setelah belajar dari perjalanan usaha selama ini?
0: Gimana, Kak?
1: Apa satu hal yang tidak akan Ana lakukan lagi
0: Oh.
1: setelah belajar dari perjalanan usaha ini?
0: Mungkin ini terlalu, kalau aku kan dulu sebelum usaha kerja lebih tidak boros lagi, karena aku tipenya yang boros, karena udah punya usaha sendiri, udah tahu cara cari uangnya gimana,
1: Yeah.
0: lebih memanage mana yang penting, mana yang tidak.
1: Baik. Oke, Tampro 2, waktu ternyata cepet banget ya ngobrol cerita usaha. Tapi kita masih lanjut lagi di Tampro 2. Sebelum nanti kita tutup perjumpaan siang hari ini, kita bakal dengar lagi nanti Tampro 2 beberapa hal penting seperti apa arti sukses bagi Nana, pesan apa yang ingin dititipkannya untuk anak muda Jambi yang sedang berjuang membangun usahanya sendiri. Nanti kita lanjut lagi, masih di Santai Siang Muda Kreatif, tetap stay tune bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Oke, teman Prodo, lanjut lagi kita muda kreatif di siang hari ini bersama dengan Diana Veronica atau biasa sapa Nana ya, teman Prodo ya. Seorang pemilik dari usaha warung sarapan Teh Sally dan Senja yang ternyata tuh dari zaman COVID itu udah dari tahun berapa sih Nak mulai berdirinya usaha ini?
1: Ini 2024 bulan maaf, 2025 bulan 10, Kak.
0: Enggak, pertama kan ada warung.
1: Oh, yang bubur ayam itu ya, Kak?
0: Iya, pertama.
1: 2019 pertengahan.
0: Pertengahan terus setahun off, break, berarti 2021 mau lanjut lagi?
1: Enggak, aku kerja, Kak.
0: Oh, kerja dulu baru 2024. Berarti ibaratnya tuh udah hampir 3 tahun ya.
1: Iya.
0: Masih lanjut lagi dan lebih fokus ke lebih mana lebih enak waktu jadi sebagai karyawan bekerja?
1: Lebih enak dari jadi business owner. Karena waktu terus aktivitas kita yang ngatur sendiri.
0: Oke, keluarga berarti ibaratnya tuh nyaman semua ya.
1: Benar.
0: Jadi lebih lebih enak karena kan udah ngalamin nih.
1: Benar.
0: Pernah jadi kerja di suatu perusahaan.
1: Benar.
0: Terus sekarang memiliki usaha
1: sendiri.
0: Berarti lebih real enaknya
1: usaha sendiri.
0: Sendiri. Oke. Ibaratnya mau break istirahat juga terserah ya. Enggak lihat-lihat lagi waktu ya.
1: Bisa nyambi semua ngantar anak sekolah semuanya.
0: Bisa. Semua bisa dapat ya. Oke. Nana, kapan pertama kali kamu merasa? Pertama kali merasa, "Oh iya, ternyata aku nih bener-bener bisa punya usaha sendiri."
1: Setelah ini berjalan berapa bulan buka warung sarapan ini,
0: iya.
1: Aku lihat progres setiap bulannya. Oh, ternyata aku bisa ya. Yang awalnya bisa nggak ya, bisa nggak ya. Ternyata bisa. Itu munculnya itu setelah berjalan.
0: Setelah berjalan.
1: Benar.
0: Waktu.
1: Berjalannya waktu, berjalannya jualan kita disenangin orang, terus pelanggan kita balik lagi itu sih.
0: Ya,
1: lebih
0: gitu.
1: Ke, oh berarti aku dipercayai untuk lanjut usaha ini.
0: Oke, okay. Nah buat Nana sendiri, sukses dalam berbisnis itu sebenarnya soal omset, pelanggan, atau bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga?
1: Yang pasti kalau aku selalu utamai ada pelanggan dulu ya Kak. Karena okay. Disitulah dari pelanggan bisa jadi omset. Terus bisa untuk bantuin keluarga. Karena kalau kita nggak bisa cari pelanggan, nggak ada yang beli juga, gimana mau dapat omset?
0: Oke.
1: Jadi yang pasti pertama itu kita bakalan jaga kualitas rasa, terus pelayanan untuk pelanggan supaya balik lagi ke kita, baru omset itu mengimbangin itu semua.
0: Baik. Nah, kalau bisa nih kembali ke hari pertama memulai usaha, apa yang ingin Nana katakan kepada diri kamu sendiri?
1: Yang pastinya jangan menyerah, terus konsisten, sama selalu berdoa, sama jangan lupa yang ada di belakang kita.
0: Oke.
1: Itu sih Kak yang terutama, karena kalau misalkan kita udah cepat puas atau merasa diri kita udah di atas segalanya, pasti usaha kita juga nggak akan bertahan karena kita merasa diri kita sudah paling puas padahal kita belum sampai di titik itu. Kita harus belajar, belajar, belajar, terus evaluasi baru kita bisa upgrade diri kita lagi.
0: Baik. Nah, apa kesalahan yang pernah dilakukan yang justru sekarang itu menjadi bekal paling berharga dalam menjalankan usaha ini?
1: Karena dulu aku kan kerja ya,
0: iya.
1: Guys. Di situ aku merasa pas waktu kerja aku harus menghilangkan waktu bersama anak-anak. Di situ aku udah mulai berpikir nggak mungkin selamanya jadi karyawan orang. Makanya di situ aku berpikir harus putar otak gimana bisa berjalan semuanya tapi aku tetap dapat cuan. Makanya aku memberanikan diri untuk membuka usaha ini lagi.
0: Baik. Nah, kalau ada anak muda Jambi nih yang saat ini sedang merintis melalui usaha dari nol ibaratnya,
1: benar
0: merintis ya. Apa tiga pesan yang ingin Nana titipkan?
1: Yang pasti bakar terus semangatnya. Gali terus potensi yang ada di diri kalian untuk usaha kalian lebih lihat banyak media sosial untuk mungkin update variasi dan yang pasti jangan menyerah, maju terus, Insya Allah kalau kita bersemangat dan tidak mudah menyerah, jalannya pasti ada, Kak.
0: Okay. Terus ada target nggak? Apa target kamu, ibarat target mimpi besar yang ingin diwujudkan untuk warung sarapan Teh Seli dan Senja ke depannya?
1: Harapannya aku pengen
0: mimpi besar juga ya?
1: ya, pengen tambah menu, terus mau tambah usaha lagi, yang sekarang lagi dijalanin, semoga kosan juga cepet jadi makin banyak market yang beli, makin semangat lagi jualannya.
0: Baik. Nah, tadi kan nama menu. Rencana emang mau di sarapan ini mau tambah menu anu apa? Kalau sekarang kan ibaratnya
1: bener.
0: Nasi gemuk
1: Bener.
0: Sama lontong sayur.
1: Nah, rencananya Kak mau tambah gado-gado.
0: Oke.
1: Dan makan siangnya kalau misalkan insya Allah jadi mau nambah menu prasmanan yang memang harga anak kuliahan dan nasi ayam penyet.
0: Oke, tapi biasa itu kan namanya sarapan tuh ada goreng-gorengan. Nah, di situ gimana?
1: Ada, Kak.
0: Oh, tersedia.
1: Benar. Di tempat aku ada tersedia gorengan, tapi itu tadi semua by request.
0: By request.
1: Nah, jadi
0: contohnya gimana caranya?
1: Aku nggak mau bubazir. Jadi kalau misalkan mereka
0: lagi makan nih,
1: aku goreng di tempat. Terus kalau misalkan nih dari malamnya mereka bilang, "Kak, aku mau pesen gorengan 10 misalkan." Berarti aku yang sediain yang pesen keep itu aja.
0: Oke. Tetap ada ketemunya ibaratnya biar ibaratnya tetap enak rasa.
1: Benar.
0: Jadi ibaratnya mau budget enggak
1: Benar.
0: Ya. Baik, tetap ada ya.
1: Ada.
0: Jadi kalau misalnya ada yang keep nih, udah pesan dari semalam atau ibaratnya, "Kak, besok siapin ini."
1: Iya.
0: Berarti mereka udah Nana sudah prepare ya.
1: Benar.
0: Pasti ready. Sebenarnya ada. Tinggal lagi bagaimana para pelanggan memesannya.
1: Benar.
0: Terus yang terakhir ini, Nak. Kalau pendengar teman-teman proyek Produ hari ini sedang punya ide usaha, tetapi kayak itu masih takut memulai. Kalimat apa yang ingin Nana sampaikan supaya mereka tuh berani, terus berani untuk mengambil langkah pertama?
1: Kalimat ya.
0: Iya, pesan apa nih pengen kamu sampaikan? Ada anak muda nih, mereka tuh pengen punya usaha, tapi mereka tuh takut gitu loh.
1: Lebih ke ini, kalau aku selalu apapun yang ku mulai dengan rasa takut, pasti aku sebutnya karena aku Islam ya Kak.
0: Iya.
1: Selalu kayak Bismillah, kayak itu jembatan pertama aku setiap memulai hal apapun. Insya Allah yang diawali dengan Bismillah bakal jadi Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan kalian awalnya takut, Bismillah dengan apa yang kalian inginin, bakalan bisa jadi kenyataan. Tapi itu intinya jangan malas, jangan tidak mau belajar, jangan takut dikritik, harus gali terus potensi diri kalian.
0: Oke. Teman terbaik Pro 2, tidak terasa ya kita sudah di penghujung-ujung santai siang muda kreatif. Satu hal yang bisa kita bawa pulang dari cerita Diana Veronica atau biasa sapa Nana, bahwa membangun usaha itu bukan hanya soal modal,
1: benar,
0: produk yang kita yang bagus, tapi juga tentang berani memulai, konsisten, mau belajar kesalahan, belajar dari kesalahan ya,
1: benar,
0: terus mau beradaptasi dengan keadaan. Terima kasih banyak untuk Nana, makasih ya, Nak.
1: Terima kasih Kak, makasih Pro 2, terima kasih semuanya.
0: Pokoknya sukses selalu ya.
1: Amin.
0: Makin
1: amin.
0: Maju lagi sarapan Teh Seli Senja dan Nana ini ya. Mudah-mudahan bisa ibaratnya tuh yang tadi impian tadi, mimpi besar tadi, harapan itu bisa segera terwujud
1: amin,
0: ya.
1: Amin, amin. Semoga juga teman-teman Pro 2 apa yang diciptakan dalam waktu dekat semuanya juga terwujud. Amin.
0: Amin. Oke deh. Terima kasih buat Diana Veronica, warung sarapan Teh Seli dan Senja yang sudah berbagi inspirasi, sudah berbagi cerita pengalaman, tantangannya, tentunya inspirasi buat teman terbaik Pro 2. Untuk kamu yang hari ini punya ide usaha bagus yang masih tersimpan, tersep di kepala kamu, mungkin waktunya berhenti bilang nanti.
1: Bener.
0: Tapi mulai membangun satu langkah kecil hari ini.
1: Ayo.
0: Oke deh. Saya Tisna Mas temani kamu di Muda Kreatif, tetap berani mencoba dan jangan takut gagal. Belajar dari yang Nana tadi lakukan ya, tentang Pro 2, berani dan bismillah. Saya Tisna Mas tetap bersama Pro 2 Jambi 90,9 FM dan sampai jumpa di obrolan inspiratif berikutnya. Salam kreatif, salam UMKM dan salam sukses untuk anak muda Jambi. Bye bye.

Kami Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Brimob Polda Jambi mengucapkan.

Saya Kapolda Jambi, Inspektur Jenderal Polisi Krisno H. Siregar beserta pejabat utama dan seluruh personel Polda Jambi mengucapkan selamat.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Sudah kita dengarkan dari semua koma 9 Pro di JMB dengan masih ada Cahaya featuring Hindia. Back to Pro 2 JMB, kita lanjut lagi mengulas informasi buat kamu dengan informasi olahraga dari Pro 2 JMB. Barca menang 2-1 atas Al Ahly di trofi Gamper ke-61. Barcelona memenangkan Festa del Gamper Estrella Damms ke-61 dengan mengalahkan Al Ahly 2-1. Laga dimainkan di Sportif Camp Nou, Kamis 20 Agustus 2006 di hadapan dari 54.224 penggemar dengan Hamzah Abdel Karim dan Rapinha mencetak gol di babak pertama. Rapinha berkolaborasi bersama Fermin Lopez untuk mencetak kemenangan itu. Sementara Abdel Karim bermain di tengah dan berhasil menyerangkan gol keempatnya ke pramusim, di mana pemain Pro 2 Mesir tersebut memilih tidak merayakan gol melawan mantan klubnya. Rapinha mengadakan keunggulan dari titik penalti sebelum jeda, setelah itu yang membuka gol dari proses penalti. Al Ahly membalas di babak kedua melalui Zizo yang mengontrol dengan luar biasa sebelum memukul Juan Garcia pada menit ke-51. Nah, Tuan Pro Jemi, informasi olahraga di siang hari ini yang kami angkat dari website rri.co.id. Barca menang 2-1 atas Al Ahly di trofi Gamper ke-61. Masih di Santai Sia dengan berbagai informasi olahraga buat kamu dan selamat beraktivitas.

Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari,

melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

Oke, Tam Pro 2, sekarang lanjut lagi dengan informasi olahraga. Sabah Reza menang di babak 32 besar kejuaraan dunia. Tam Pro 2, ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Palevi Isfahani mengawali Kak Kipra di BFA World Championship 2026 dengan kemenangan 3 game 22-20, 14-21, 21-15 atas pasangan Hong Kong. Dan juga yang pastinya

Thank you. Chun dan Louis Chuin Wai. Laga dimainkan di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, Rabu, 19 Agustus 2026. Reza mengaku belum sepenuhnya menemukan tas bermain dan masih beberapa kali melakukan kesalahan sendiri karena membutuhkan waktu untuk menemukan ritme serta strategi yang tepat. Dan dia berharap bersama sahabat dapat melangkah jauh dan meraih medali di kejuaraan dunia. Namun menyadari target tersebut tidak mudah karena banyak pasangan kuat yang memiliki ambisi serupa. Teman Pro 2 Sabah Reza menang di babak 32 besar kejuaraan dunia. Masih lanjut lagi dengan berbagai informasi dan selamat beraktivitas.

dengan mengawal tetap selalu sudah kalian dengarkan di Ajeng Santai Siang hari ini Tampro 2. Kita lanjut lagi dengan informasi olahraga Tampro 2 yang kami angkat dari website rri.co.id. Persebaya tingkatkan intensitas latihan di Thailand jelang Super League Quits. Persebaya memasuki tahap akhir pre-season sebelum Super League Quits 2026/2027. Rivera dan rekan-rekan kini menjalani pemusatan latihan di Thailand. Melansir dari laman Persebaya, Kamis 20 Agustus 2026, tim besutan dari Benaro Tafers ini sudah berada di Thailand sejak 18 Agustus dan dijadwalkan kembali ke Surabaya pada Kamis 27 Agustus mendatang nanti. Sepanjang pramusim, Persebaya sudah memainkan 7 pertandingan. 5 laga Piala Presiden berhasil dimenangkan, sampai yang membawa mereka menjadi juara. Selain visi dan taktik, Tafers juga ingin memperkuat hubungan antar pemain. Kebersamaan hampir 24 jam diharapkan membangun rasa kekeluargaan squad. Tafers juga menekankan pentingnya mentalitas pemenang dan pemain juga diharapkan memahami peran berjuang bersama dan menjadi rekan setim yang baik. Tuan Produa Persebaya tingkatkan intensitas di Thailand dengan jelang Super Liquids. Baik Tom Jambi, itu informasi terkini dengan informasi olahraga dan tepat informasi 14 Soksyabara. Kita lanjut lagi dengan informasi entertainment dari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Selamat beraktivitas dan tetap bersama Pro 2 Jambi.

Sebaiknya kamu tahu. Setiap orang tentu berharap bisa selalu sehat dan panjang umur. Harapan tersebut tentu perlu dijaga dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Konsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, mengelola stres, dan menghindari alkohol dan rokok adalah hal penting. Kebiasaan jalan kaki, menurut para dokter, jalan kaki setiap pagi, bahkan hanya 10 menit setiap hari, sudah dapat meningkatkan kesehatan jangka panjang. 1. Meningkatkan kesehatan jantung. Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Sesederhana jalan kaki setiap pagi adalah cara paling praktis untuk menurunkan risiko masalah jantung tersebut. 2. Mengurangi risiko penyakit yang berkaitan dengan usia. Berjalan kaki secara teratur membantu melindungi tubuh dari berbagai kondisi kronis yang sering muncul seiring bertambahnya usia, seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes tipe 2, hingga kanker. 3. Meningkatkan kesehatan kognitif dan kesehatan mental. Selain kesehatan fisik, manfaat jalan kaki di pagi hari juga membantu meningkatkan kesehatan kognitif dan kesehatan mental. 4. Meningkatkan kualitas tidur. Terakhir, manfaat jalan kaki di bawah sinar matahari pagi memberikan manfaat lebih dari sekedar vitamin D. Paparan sinar matahari pagi membantu mengatur ritme sirkadian tubuh yang membantu memudahkan tidur di

Entertainment. Teman Brodo, kabar terkini ya. Pangeran Harry dan Meghan Markle kembali ke Inggris. Pangeran Harry dan Meghan Markle secara mengejutkan memutuskan untuk kembali ke Inggris setelah 6 tahun keluar dari kerajaan Inggris dan cabut ke Amerika. Menurut laporan People, pada Rabu kemarin, Harry Meghan kembali pindah ke Inggris bersama kedua anaknya. Pangeran Archie yang berusia 7 tahun dan Putri Lily Bates berusia 5 tahun. People menyampaikan Harry dan Meghan akan kembali ke Inggris untuk jangka waktu yang lama, mulai bulan ini. Anak-anak Harry dan Meghan juga dijadwalkan mulai bersekolah di Inggris pada September, tetapi saat tersebut tetap pertahankan rumah mereka di Montecito, California, serta properti liburan mereka di Portugal, sembari membangun tempat tinggal pribadi di Inggris tanpa ada kaitannya dengan kerajaan. Lokasi rumah baru keluarga tersebut, sekolah anak-anak mereka dirahasiakan dengan ketat. Rumah baru mereka di Inggris akan menjadi tempat tinggal pertama mereka di Inggris sejak mereka melepas hak sewa promo konteks yang adalah hadiah dari mendiang Ratu Elizabeth II. Pipa juga menyampaikan rencana Harry dan Meghan pulang kampung tersebut sudah diketahui oleh Raja Charles pada Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Kemudian ini terjadi hanya beberapa minggu setelah Harry dan Meghan kembali ke Inggris bersama Archie dan Libet untuk kunjungan musim panas. Kunjungan itu pula jadi pertemuan pertama anak-anak Sussex dan kakek mereka setelah lebih dari 4 tahun. Nah, teman produk kabar terkini ya, Pangeran Harry dan Meghan Markle kembali ke Inggris. Kita lanjut lagi dengan berbagai informasi entertainment, masih dari Pro 2, teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Penggunaan obat-obatan penurun berat badan golongan glucagon light peptide 1 atau GLP-1 seperti Ozempic, Wegovy hingga Mounjaro memang tengah menjadi tren global untuk mengatasi obesitas. Namun, sebuah studi terbaru memberikan peringatan keras. Berat badan bisa kembali melonjak drastis setelah pengobatan dihentikan. Riset yang dilakukan oleh University of Oxford dan dipublikasikan dalam jurnal BMJ menemukan bahwa pasien yang berhenti menggunakan obat-obatan ini cenderung kembali ke berat badan asal mereka hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa mereka yang berhenti mengkonsumsi obat mengalami kenaikan berat badan hampir 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang menurunkan berat badan melalui perubahan pola makan dan aktivitas fisik secara alami. Melansir Euronews, Susan Jepp, Profesor Diet dan Kesehatan Populasi di University of Oxford, sekaligus rekan penulis studi tersebut, menjelaskan adanya perbedaan fundamental dalam proses penurunan berat badan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap 37 studi yang melibatkan lebih dari 9.000 pasien, tim Oxford memproyeksikan berat badan kembali ke titik awal dalam waktu 1,7 tahun. Risiko kesehatan, penanda risiko diabetes dan penyakit jantung kembali ke level sebelum pengobatan hanya dalam 1,4 tahun. Obesitas dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol yang butuh penanganan jangka panjang. Selain risiko berat badan balik atau efek yo-yo, riset dari University of Cambridge yang diterbitkan di jurnal Obesity Reviews menyoroti bahaya lain, yakni penurunan kualitas nutrisi.

Pro 2 lanjut lagi dengan informasi entertainment Teman Pro 2. Teman Pro 2 kabar terkini Sandra Bullock akhirnya bahas ya soal kematian. Untuk lanjut lagi Teman Pro 2 kita ulas lagi informasi ya Teman Pro 2 Jimmy. Sandra Bullock akhirnya bahas soal kematian kekasihnya 3 tahun lalu. Nah, informasi Sandra Bullock akhirnya buka suara soal kematian mendiang pasangannya Brian Riddle pada 2023 dalam usia 57 tahun setelah berjuang melawan penyakit sclerosis lateral amyotrofik atau namanya itu Teman Pro 2 ALS. Dalam perbincangan dengan senior Smartless yang dipadu oleh Jason Bateman, Sally Hellwood dan juga Will Arnett, Bullock menyampaikan Randall memintanya untuk merahasiakan diagnosis penyakit tersebut. Dan tapi tetap merawat Randall sembari membesarkan kedua anaknya yang masih kecil di masa pandemik COVID-19. Masa pandemik menjadi satu situasi yang sangat tiga lapis cukup kelam. Dan dia mengaku bahwa sikap merahasiakan hal itu membuatnya merasa terisolasi dalam prosesnya. Hingga akhirnya Bullock mulai berbicara dengan teman-temannya seperti Jennifer Aniston dan Amanda Bethen. Dan informasi lagi, Bullock dan Randall dikabarkan mulai berpacaran pada Januari 2015 setelah Bullock memperkerjakan Randall untuk memotret pesta ulang tahun kelima putranya Louis. Mereka tampil bersama di karpet merah untuk pertama kalinya 10 bulan kemudian pada acara pemutaran perdana film Our Brand of Crisis di Los Angeles. Nah, Tamu Jambi, kabar terkini ya, Sandra Bullock akhirnya bahas soal kematian kekasihnya 3 tahun lalu. Masih dari Pro 2 Jambi dan kita lanjut lagi mengulas berbagai informasi entertainment dari Pro 2 Jambi. Selamat beraktivitas dan tetap bersama Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Tom Pro 2. Melambung Agnes Mo kini bersandi dengan bintang The Osni. Tom Pro 2 Agnes Mo berhasil mendulang popularitas internasional setelah tampil dalam serial Re-Season 4. Namanya melambung di sejumlah platform film internasional. Pemeran Lila Hotz tersebut kini menduduki posisi top 6 dalam daftar IMDb Star Meter serta peringkat ketiga dalam daftar bintang terpopuler di AllSense platform film asal Prancis. IMDb Star Meter merupakan sistem pemeringkatan ya popularitas yang memantau tingkat ketertarikan publik terhadap para pemain dan tokoh di industri hiburan. Peringkat Star Meter didasarkan pada beberapa indikator statistik, termasuk frekuensi dan jumlah orang yang mengakses halaman tersebut dan daftar kredit seseorang di IMDb. Per Kamis tanggal 20 Agustus hari ini, Pelantun Matahariku itu berada di posisi ke-6. IMDb Star Meter bersanding dengan sejumlah nama populer Hollywood seperti Tom Holland di posisi pertama, disusul lagi Ella Rubens, Idina Fritz, Anna Metui, dan juga Christopher Nolan. Nah, Tom Pro 2, kabar luar biasa ya. Artis Indonesia yang udah go internasional melambung. Agnes Mo kini bersanding dengan bintang The Odyssey. Itu informasi terkini dan lanjut masih dari Pro 2, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Hitam Pro 2 Jambi buat kamu untuk diajak santai siang bersama saya Artis Tanggang sudah di ujung siang. Karena udah masuk sore kan, bener gak sih? Oke deh, Hitam Pro 2 aku bakal temani kalian. Aku udah clear buat temani kalian ya untuk di hari ini. Nanti lanjut lagi masih di Pro 2 Jambi sore ceria. Ada Kak Hafiz yang bakal temani kalian Hitam Pro 2 tepat di forum. Bener gak sih tunggu ntar sebelum produk? Takutnya rancu salah. Oh iya bener, nanti ada Kak Hafiz yang bakal temani kalian di 9,9 Pro Jambi di jam 3 sore nanti ya. Sore ceria bakal temani sama Kak Hafiz. So jangan kemana-mana, tetap saya cium sama Pro 2 Jambi. Dan kita akan ketemu lagi besok malam teman Pro 2 Formasi 20 Oksia Barat bersama Pro 2 Jambi, yang bisa kamu dengarkan di 9,9 FM, aplikasi digital, dan yang pastinya melalui streaming rri.co.id. Selamat beraktivitas dan tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya gak apa-apa, next time ya. Kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

kita cari tahu? Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sebentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Busafir Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Bang?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

Pro 2. Selamat sore ya di sore ceria di Tomo Pro 2 edisi 20 Agustus 2020. Tomo Pro 2 ada Hafizan, temenin Tomo Pro 2 FM semuanya dari jam 3 tadi Tomo Pro 2 sampai nanti malam di jam 7. Nih, gimana kabarnya hari ini Tomo Pro 2 FM? Semoga sehat selalu Tomo Pro 2 dimanapun berada ya. Hari ini udah kita mau masuk ke detik-detik nih Tomo Pro 2, detik-detik menuju ya bulan September ya, sudah ini udah mau masuk akhir bulan Tomo Pro 2. Semangat pokoknya Tomo Pro 2 yang lagi bekerja, sekolah, pokoknya dimanapun berada, pokoknya selalu happy. Yang kita lihat juga kiri kanan kita masih terlihat ya Tomo Pro 2 pernak-pernik ataupun nuansa kemerdekaan ya bulan Agustus nih Tomo Pro 2 di bulan kemerdekaan kita. Semoga apapun itu yang menjadi harapan dan doa baik kamu untuk negara kita tercinta Tomo Pro 2 semoga terkabul ya. Amin amin rabbal alamin. Oke Tomo Pro 2 ya, Hafiz bakal temenin kamu sampai nanti di jam 7 ya, harusnya kalau ada MLC nih ya. Nanti Hafiz bakal balik lagi Tomo Pro 2 buat temenin kamu dengan berbagai informasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya, tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hey, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.

masif ya menyiapkan tur Asia yang berjudul Asia Home Run sebagai langkah baru setelah resmi menjadi band independen ya. Dan tur ini akan membawa mereka tampil di Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan ditutup di Jakarta nomor 2. Dan tersebut tur itu menjadi perjalanan penting bagi Dimasif setelah 23 tahun berkarir bersama ya. Rangkaian Asia Home Run juga menjadi penanda babak baru setelah mereka resmi berstatus independen pada Mei 2026 nih. Dan vokalis Dimasif Rian mengatakan tur tersebut memiliki arti khusus bagi perjalanan band. Dia menyebut Dimasif ingin memperluas perjalanan musiknya dan tidak hanya berkarya untuk pendengar di Indonesia. Dan nama Asia Home Run terpilih karena Dimasif akan memulai perjalanan dari sejumlah negara Asia nih. Setelah menyelesaikan rangkaian pertunjukan tersebut, mereka akan kembali ke Indonesia dan menutup tur Jakarta pada Desember 2026 nomor 2. Dan Rian mengatakan, Dimasif juga akan membawakan materi baru dalam rangkaian tur tersebut ya. Lagu-lagu terbaru mereka yang direkam di Los Angeles dan juga London adalah sebagai bagian dari persiapan album berbahasa Inggris nih teman-teman berdua. Dan menurut Rian, ya, langkah tersebut menjadi bagian dari perjalanan musik Dimasif. Dan band yang sudah merilis 8 album penuh dan 3 album live itu ingin terus bereksplorasi tanpa terpaku pada karya-karya terdahulu nih teman-teman berdua. Jadi memang Dimasif berharap ya materi baru tersebut dapat memberikan warna berbeda bagi pendengar lama nih. Mereka juga membuka peluang untuk menjangkau pendengar baru melalui karya-karya mereka yang terbaru ya. Dan menurut gitarisnya juga, Rama Dimasif mengatakan tur Asia ini menjadi kesempatan bagi band untuk melihat respon langsung penonton di luar Indonesia. Terlebih mereka akan membawakan materi baru dalam sejumlah pertunjukan tersebut nih. Dan menurut Rama ya juga, Dimasif juga berencana membawa single terbaru yang dijadwalkan dirilis pada akhir September 2026. Dengan demikian, penonton Asia ini akan berkesempatan mendengarkan 2 lagu baru dari Dimasif dalam rangkaian tur tersebut emang berdua. Dan tur Asian Home Run diharapkan ini tidak hanya memberikan pengalaman baru bagi Dimasif, dan perjalanan tersebut juga menjadi kesempatan bagi mereka membawa pulang energi dan perspektif baru untuk melanjutkan perjalanan musik di Indonesia teman-teman berdua. Dan tur Asia Home Run yang digelar Rans Entertainment dan Antara Suara ini akan dimulai di Taiwan pada 4 Oktober, dan setelah itu Dimasif akan tampil di Hong Kong pada 1 November dan Singapura pada 9 November. Dan akan dilanjutkan ke Malaysia di 20 November dan akan ditutup di Tennis Indoor Senayan Jakarta pada 5 Desember 2026.

salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, Tama Pro 2FM nih, Disney sudah netapin ya tanggal rilis film Ghost Rider ya, dibintangi sama Ryan Gosling, itu pada 28 Juli 2024, Tama Pro 2. Dan film tersebut menjadi film Marvel ketiga yang dijadwalnya bakal tayang 2028 ya, Tama Pro 2. Dan dilansir dari laman Variety nih, selain Ghost Rider, Black Panther 3 nih yang dijadwalnya rilis pada 15 Desember 2028 ya, dan juga ada film X-Men nih yang belum memiliki judul resmi ya, jadi X-Men apa gitu. Nah, itu bakal tayang itu di 5 Mei 2028, Tama Pro 2. Dan pengumuman tersebut merupakan bagian dari pembaruan besar dari dua artis Disney setelah acara penggemar di 23 ya. Dan peran Ryan Gosling sebagai Ghost Rider sebelumnya diumumkan pada Juli dalam acara Comic Con nih, Tama Pro 2. Dan Ghost Rider ini akan disutradarai oleh Sean Levy dan ditulis oleh Jonathan Trooper ya, penulis skenario Star Wars Starfighter nih. Dan Gosling akan memerankan karakter Spirit of Vengeance ya, menggantikan Nicolas Cage nih, Tama Pro 2. Dan Nicolas Cage sebelumnya memerankan karakter pengendara sepeda motor tersebut dalam dua film produksi Sony. Dan di luar proyek Marvel ya, Pixar juga ngumumin jadwal rilis film animasi Ghost Market pada 10 Maret 2028, Tama Pro 2. Dan film tersebut inspirasi dari mitologi Asia ya, tentang tokoh toko yang menjadi tempat orang hidup dan orang yang meninggal itu berinteraksi nih, Tama Pro 2. Dan Ghost Market nih awalnya direncanakan sebagai serial streaming sebelum akhirnya diubah menjadi film yang akan dirilis di bioskop, Tama Pro 2 FM. Dan di sini juga akan tetapin tanggal rilis ya untuk remake live action Tangled nih. Aduh, ini keren nih, Tama Pro 2 ya. Jadi jadwal ini bakal tayang 31 Maret 2028 ya. Dan film animasi Clay juga akan dirilis pada 2028. Kayaknya banyak banget nih, Tama Pro 2 yang bakal rilis di 2028 nih.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id,
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Ya, teman program FM ini, politikus Yeni Wahid mengapresiasi penyelenggaraan Harmoni Bangsa dalam nada jazz sebagai ruang mempererat persatuan Indonesia nih. Dan nilai nilai ya, perpaduan musik jazz dan juga semangat kemerdekaan ini mampu menghadirkan suasana hangat bagi masyarakat yang hadir pada malam itu ya. Dan Putri ke Presiden ke Putri ke Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid itu menilai musik itu mampu menghadirkan kebersamaan sekaligus merayakan kemerdekaan Indonesia dengan hangat ya. Yang menurutnya nih, musik ini juga menjadi media yang mudah diterima berbagai kalangan nih tanpa memandang latar belakang ataupun perbedaan yang ada tamang berdua. Dan dia mengatakan ya, untuk saat ini ya memandangi dari perempuan sisi perempuan Indonesia nih, yang menilai ya bahwa perempuan Indonesia sudah mencatat banyak kemajuan ya, tetapi berbagai tantangan masih membutuhkan perhatian dan juga perjuangan bersama tentunya. Dan menurutnya nih tamang berdua, semangat kemerdekaan ini bisa menjadi pengingat untuk terus memperjuangkan peran perempuan dalam pembangunan nasional Indonesia bersama seluruh masyarakat. Dan dia menegaskan, kontribusi perempuan dalam sila kemerdekaan Indonesia memiliki arti besar dan tidak boleh dilupakan generasi-generasi berikutnya nih. Dan dia berharap semangat perjuangan tersebut terus hidup melalui berbagai kegiatan kebudayaan, musik, peringatan kemerdekaan bersama seluruh masyarakat Indonesia.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

哎呀。

0: aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.

0: kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah
1: pelajar SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang tengah menjadi
2: korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Tadi apa sama gue nemenin lo di malam hari ini, Editama, selama 1 jam ke depan seperti biasa ya. Gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Ini udah di hari Kamis ya, di tanggal 20 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada ya. Dan semoga bisa enjoy dengerin obrolan edit sama bintang tamu kita di malam ini. Karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sebuah band. Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone, sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Ini Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Tone Waves yang baru aja ngerilis karya, rilis yang terbaru Utama Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen ngobrol-ngobrol juga, boleh banget Utama Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung rapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana Utama Pro 2, tetap di MLC

0: Music Live Chat masih bareng sama Edit, dan malam hari ini udah nggak sendirian ya, karena udah bareng sama Tollway.
1: Hai,
0: let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
1: Sama siapa ya?
0: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone. Iya, kemarin band, sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar lahir, maksudnya tumbuh ya bermusik itu di era-era band juga, gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur?
1: Bermacam-macam, tapi dari sini nih, ini Ajis sih, kenal dulu ya.
0: Oke, boleh, sekalian kenalan.
2: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
0: Pegang doang ya?
2: Enggak.
3: Aku Jan di vokal.
0: Oke.
4: Aku Rai di bass.
0: Oke.
5: Aku Gian di drum.
0: Wih, dia.
1: Ini, dari sini tuh. 95, 93, 2000. 90.
0: Lumayan. Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
1: Pertama kali
0: nongkrong yang bagaimana tuh?
1: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
0: Oke.
1: Okay. Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus 2022 ini begitu ada Tollway nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
0: Oke.
1: Udah kenal sama Ajis.
0: Oke.
1: Mm-hmm. Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gua nyanyi sekarang. Dia ragu banget. Bisa, gitu. Akhirnya terbukti lah bisa.
0: Oke,
1: kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga.
0: Okay.
1: Tapi gak punya band. Kita cabut lah sih.
0: Oke.
1: Gian jadi drum ya. Kosong kan?
0: Rai
1: masih kosong.
0: Oke. Tapi berarti maksudnya dari lama ya, maksudnya main-main musik udah dari lama ya?
1: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua
0: main musik. Tapi dulunya sempat tergabung dengan band-band masing-masing berarti.
1: Betul.
0: Benar. Alright, Tollway, berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya. Terakhir tuh tahun 2025 tahun lalu ya.
1: Tahun lalu
0: baru rilis single.
1: Single yang tahun lalu.
0: Single.
1: Sekarang bawa single lagi nih.
0: Ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
1: Banyak sih.
2: Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
0: Banyak ya.
1: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
0: Yes.
1: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
0: Yes.
1: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin ya.
0: Lumayan produktif ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya, bahasa workshop mungkin ya,
1: yes,
0: bikin lagu atau gimana tuh? Berarti kalau bikin lagu, apakah dari salah satu ada ide, gue pengen bikin lagu tentang ini deh, atau gimana tuh?
4: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat, sebenarnya kayak dikasih mandat kita semua tuh harus nulis. Kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflownya, kalau di kita tuh kita udah punya lagu di masing-masing.
0: Yes.
4: Kita store ke Ajis.
1: Ajis yang QC dia. Wow, ini bagian
4: abang-abangannya itu.
0: Abang-abangannya.
4: Ya lagi aja.
1: Bang ini bang, udah jadi bang.
0: Bang ini bang, guru.
4: Ketikan guru.
0: Oh gitu, berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu.
1: Bener.
0: Gitu. Nanti sekiranya diskusi yang oke, mana dulu nih yang dibeli?
1: Itu langsung masuk drive.
0: Oh. Asik. Langsung oke, kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
1: Ini single kedua.
0: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya.
1: Yeah.
0: Benar-benar. Ini single kedua yang judulnya adalah
1: Parfum.
0: Yes. Nah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan.
1: Yeah,
0: jadi seseorang kan.
1: Bener.
0: Salah
1: mendetail
0: satu,
1: ya.
0: Mendetail. Bener. Karena gue nggak tahu kenapa ya, mungkin kayak orang pakai parfum yang sama, cuman kayak tiap orang tuh beda ya, aja.
1: Iya.
0: Bener. Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfumnya?
1: Langsung yang nulis ini.
0: Woi, siapa yang nulis?
1: Gian.
0: Asik. Gimana tuh bang Gian?
6: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum.
0: Okay.
6: Jadi dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum, karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu.
0: Yes.
6: Kan pasti
1: merasa tersentuh.
6: Iya. Lebih ke flashback aja sih.
0: Oke.
6: Okay. Jadi pengen buat di
1: pengen ngangkat jadi sebuah karya.
0: Sedap. Tapi apa trigger awalnya itu gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
6: Karena sempat ketemu sih, sempat ketemu sama Pantas.
1: Flashbacknya keras.
6: Flashbacknya ke situ.
1: Kok
6: wangi parfumnya nggak rubah gitu?
0: Oh, oke.
1: Okay. Kacau sih pasti itu. Kacau sih banyak sih.
0: Kacau, kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
1: Gak sengaja sebenarnya.
0: Oh, gak sengaja ya. Bener, bener, bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
1: Biar semakin detail, semakin dalam, tajam.
0: Bener, iya tajam kayak. Eh, kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita bakal ngebahas soal parfum ini bersama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman produknya yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat di Tupera di Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, habis ini gue mau nge-play dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, Awal.
1: Yes.
0: Yang judulnya Awal nih.

0: masih bareng sama Edi teman lo di malam hari ini dan kita masih bareng sama Tone Waves. Yes. Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Waves itu artinya apa?
1: Gak ada artinya sebenarnya. Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa.
0: Okay.
1: Terus kita lagi rekaman di studio. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Sama. Ya udah. Jadi ngeliatin itu terus. Oh, gelombang waves. Oh, menghasilkan suara ya?
0: Tadi maksud random itu ya?
1: Maksud random itu ya? Beneran lagi lihat layar itu. Kan gitu ya kebayang kan?
0: Iya, beneran kebayang. Wow.
1: Terus pasti ini cari-cari dicocok logi gitu. Oh, seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Oh, itu. Dapat ya, cocok logi dapat ya?
1: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa ya gitu.
0: Aduh. Bener, oke. Tapi, berarti dulu awalnya adalah indie.
1: Indie. Kita satu tahun, dua tahun
0: itu berarti sempat rilis juga ya?
1: Rilis 4 lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
1: Iya, 2025.
0: 2025. Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
1: Aja sih.
2: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh, oke.
2: Okay. Iya, kalau kita punya banyak ide, mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh, gitu. Okay.
2: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay,
1: gitu. Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
2: Harus nabung kan?
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
2: Kalau sekarang sih kita lebih, ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
2: Betul.
0: Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
1: Membantu.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
1: Benar. Cuman emang kita itu kebutuhan kami harus diakomodir.
0: Betul. Karena emang indie itu benar-benar semuanya sendiri ya. Dari hulu ke hilir.
1: Benar-benar
0: emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
1: yes.
0: Parfum ini, gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa gamon, gitu berarti.
1: Gamon sih ya.
0: Gamon ya, basically ya.
3: Gamon uang. Karena maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan dari wangi, dari sebuah wangi, terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan indera penciuman.
0: Yes.
3: Tapi kita berusaha dan menurut kita sih yang works karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga bisa didengar gitu.
0: Okay.
3: Wangi itu bisa didengar.
0: Widih.
1: Harapannya itu.
0: Gokil. Bagus sekarang katanya.
1: Dapat dengar nanti bilang.
0: Oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipakai mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih maksudnya? Ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
3: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif.
0: Oke. Okay, benar.
3: Ingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
3: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Oke. Okay,
3: cuma
0: okay.
3: Kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semua itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke. Okay.
3: Nah, sih.
1: Hati-hati dengan
0: wangi. Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya perumpamaan yang sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
1: Iya itu juga kan.
0: Iya kan.
1: Kalau flashbacknya kacau kan itu sampai bisa nggak bisa nggak mau keluar kamar.
0: Bener. Masalahnya kan kita nggak bisa ngapus lagu itu ya.
2: Iya. Bener.
0: Bener sama kayak parfum tuh. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak. Cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain nggak sih sebenarnya?
1: Harus nggak sih?
0: Gimana tuh bang?
2: Balik lagi ya positif dan negatif sih. Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
0: Oke.
2: Okay. Misal contohnya
1: jadi pelajaran gitu.
2: Ya dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu biarlah berlalu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu. Iya,
1: tergantung lah kita mau kemana, kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Benar-benar. Tapi kalau misal kita nggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
1: Kita nggak bisa. Enggak sih, belajar. Nah, bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
1: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi, dulu di bandnya Gian, misalkan apa sih yang yang miss-nya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Hmm. Apa misalkan enggak ada promonya atau apa? Nah, di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
1: Sampai akhirnya puzzle-puzzle itu udah jadi tone wave nih. Heeh. Yuk, kita jalan deh. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya sih, benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
1: Benar, benar, biar tahu.
0: Biar tahu, biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu kan. Oke, okay, oke. Okay. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya
1: Gian.
0: Gian. Ini kan yang nulis lagu ya. Kan ini tadi bilang kan, ini kayak tiba-tiba ketemu mantan gak sengaja gitu kan. Nah, ujungnya apa nih? Habis ketemu mantan ya apa nih?
3: Sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke.
3: Okay. Oh. Jadi kan enggak sengaja ketemu. Hmm. Terus kong ini kok masih sama gitu.
0: Oke.
3: Okay. Ya itu aja sih.
1: Kan ini dipamit aja assalamualaikum semuanya.
0: Ya, enggak ada part 2-nya ya.
2: Bentar ketemu di mantan yang nikah bukan apa gimana? Kok kan enggak jelas. Benar
0: ya? Iya sih. Bukan gue yang nanya ya, Bang ya. Gue udah nahan sampai sih. Kayak wah ini terlalu pribadi. Cuma enggak apa-apa jawabnya.
3: Dia barang bersama pas
0: namanya. Oh, oh
2: yang nikah kalian satu teman.
1: Terus ya aja digoreng gitu.
0: Digas sekarang tuh. Terus soalnya mau rating.
2: Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya.
0: Bener. Iya. Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
3: Nah, bukan sama
0: oh, tamu. Sama tamu. Bener.
1: Iya. Tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
0: Enggak ada. Ya, aman. Oke. Okay. Aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuma ketemu doang. Betul. Sama-sama tamu. Bener. Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal produksi tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini. Bener ya?
1: Lamanya ngendapnya sih. Jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah, begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya terus label pun udah, ya kita rilis lagi. Ya udah ayo gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita kasih misalkan 6 atau 7 gitu kemarin tuh. Nah, parfum yang dipilihnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih, kita tinggal ambil lagu itu. Kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam
0: foldernya. Benar-benar. Tapi maksudnya kan gue mungkin bukan sebagai musisi, kan? Maksudnya ada dasar tertentu nggak sih kenapa mungkin diajuin ke label? Kira-kira lagu yang mana ya? Itu apa tuh dasar pemilihannya itu sebenarnya?
2: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih, kalau secara komunikasi gitu. Apa yang artisnya mau dulu.
0: Oke.
2: Gitu. Okay. Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
1: suggest juga.
2: Iya, kita suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja enggak gitu tapi.
0: Oh, oke.
2: Okay. Iya, jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Kalau mereka
1: PD-nya mana?
2: PD yang mana, dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Ini gua tahu nih harus gua apain lagunya nah gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti ya kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya
2: dari
0: yang dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
2: Wah, banyak sih kalau bank lagu. Kalau di total mungkin 2472.
0: Waduh, banyak tuh.
2: 2472.
1: Nah, 72-nya adalah.
3: 2400-nya baru nemu satu kata.
0: Iya, benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu. Ya.
1: Jadi satu.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, disuruh bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
1: Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadi kayak budaya, budaya ya. Soalnya di waktu kita indie, kita sudah milih 4 lagu. Yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua.
0: Oh,
1: itu jadi ada budaya itu. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Nah, dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi tapi yang paling rajin di sini kalau disuruh nulis Gian. Memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
1: Dia punya banyak cerita.
3: Paling gabut. Paling gamon.
0: Paling gamon. Oh iya benar.
1: Gian yang paling mantap lah. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya.
1: Benar sih. Apa ini gitu ini? Ini ada lagu.
0: Langsung bisa ya.
1: Langsung bisa kajis. Terus ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Terus kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya
0: bikin lagu tuh sampai ke musiknya?
1: Sampai ke musiknya sama dia.
0: Oh,
2: jadi okay. Kita mah fair gitu, kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya kita ganti gitu.
0: berarti harus siap dengan
1: mental
0: ya, mentalnya dia. Benar. Harus siap dikatain musik lu jelek.
2: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin dengan pedenya, dengan musiknya full, dia kirim terus. Guys, ini gua udah ngirim ini gimana, bagus nggak? Enggak.
1: Enggak, tapi liriknya dibawa ya.
0: Oke,
1: hapus semua.
2: Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full lirik dan gian.
0: Oke, dari musiknya benar-benar dirombak
2: full. Dirombak full.
1: Bisa kayak gitu.
0: Sampai segitu ya. Benar-benar. Oke, gua agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini yes. Single terbaru yang judul kapan berarti ini?
1: Tanggal 19
0: Agustus atau Juli?
1: Juli.
0: Oh Juli ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Karena kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tonway.
1: Yes, masih.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes, tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya, ketika kalian tiba-tiba nih, misal lagi di suatu tempat lah ya, kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Ini tadi terlalu eksplisit ya.
0: Tapi lumayan tergulik.
1: Iya, itu dia, dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan, apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Kayaknya aku udah dulu.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi nyium. Ses, gitu.
1: Selingok sih. Nyari dulu sih, kayaknya nyari dulu
0: tetep ya,
1: dari mana.
0: Tetep ya?
1: Sumbernya dari mana.
0: Bener, oke. Okay.
1: Sumbernya dari mana. Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke. Okay.
1: Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Ya kalau orang itu lihat dulu kondisinya, dia sama okay. Siapa sendiri. Kayaknya bakal disamperin sih pasti.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya udah hafal banget nih. Oh,
0: bener.
1: Ya okay. Gitulah.
0: Ya silaturahmi. Iya, modusnya.
1: Menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau apa nih? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana okay. Di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Kayak nyari dulu mana ya?
0: Oke.
2: Okay. Ya benar.
1: Kalau bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan, kalau enggak ya
1: tanya beli di mana.
2: Makasih. Ya.
0: sama kalian itu gimana?
2: Oke, okay, kalau
0: apa kayak yaudah aja, bagaimana tuh?
2: Ya diem aja sih.
0: Oh, diem aja ya, kayak pura-pura nggak
2: tahu. Tapi pasti flashback pasti, okay. Langsung otomatis gitu.
0: Iya.
2: Jadi inget.
1: Oh iya, ada menggerutunya.
2: Ada menggerutunya.
0: Oke.
3: Kalau orang yang dibenci sih ya, kalau misalnya mantan yang dibenci, langsung kayak.
0: Langsung lari ya kayak
2: bener ini okay. Banyak sekali lagi masukin pas dua kali
1: senang
0: oke okay, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya biar nggak ketemu lah ya benar
1: kalau kira nggak usah langsung samperin kan assalamualaikum
0: iya benar kalau dia mah kalau dia disamperin kalau bukan juga disamperin kamu pakai parfum ini ya
2: iya sih
0: konvo starter bro.
1: Ini aku bawa di tas juara.
0: Ternyata juara.
2: 3
0: Ternyata juara. Oke, tanya deh, tanya. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh?
4: Pasti pelongo-pelongo dulu sih.
0: Oke.
4: Oke. Ada ya, pasti kepo nyariin.
0: Heeh.
4: Oh, bukan. Misalkan bukan. Oke, ayo udah enggak apa-apa.
0: Oh, kecewa banget kayaknya. Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya
1: ada
0: ya.
1: Harapan di situ.
2: Oh iya beda respon kalau kita kan ya udah.
0: Ya bukan lagi.
1: Ada harapnya tuh ada harapnya. Tapi Gian emang paling melankolis loh Gian.
0: Oh iya.
1: Ya, makanya ini nulisnya banyak terus okay. Banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu jadi ada momen ini. Nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh I see.
1: Gian cepet banget. Mau dites bikin lagu cepet nggak?
0: I see. Mau
1: bisa
0: karena bisa bikin lagu dari Monas
2: udah ada tadi di mobil
0: oh gimana
2: coba
0: oh beneran ada
2: ada yang di mobil tadi lagu Monas
0: gimana Monas
2: tadi lagi Jakarta ada Monas ku duduk di sebelah yang tadi
1: oh iya tadi yang tadi gue
3: tuh ada Monas tinggi sekali.
2: Pokoknya ku duduk di sebelah Monas ada kursi merah. Ku melihat dia, ku langsung terpana. Yang itu loh.
1: Tapi benar kan di mobil dia bikin bersumpah pas lihat Monas.
2: Iya.
1: Tadi ngomongin bagus. Pertama tuh topiknya ngaco. Pokoknya lihat Monas terus ih bagusnya ya. Terus kalau kira-kira jatuh nyampe nggak ya?
0: Itu dulu dari. Oke, random
1: tiba-tiba dia. Wih, bagus ya tadi.
2: Monasku terjatuh, emasku berapa lah yang tadi lah itu?
0: Ya, oke.
1: Gue percaya lah, Gian.
0: Percaya.
1: Nice.
0: Ini jago ya, ini
2: benar. Cuman kerugian nih orangnya.
0: Oh, oke. Lebih pede lagi, Bang.
2: Tuh, Bang.
0: Bener, siapa tau mantannya denger kan?
2: Iya.
0: memvisualisasikan.
3: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes.
3: Dibantu juga sama visualnya. Karena kan ada beberapa juga kayak misalkan nggak dilirik aroma bunga masih dari kejauhan. Kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya.
1: Jadi simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu kan?
0: Iya,
1: nama diplok. Nah, kayak pagi itu gitu tuh.
0: Oh, wow.
3: Jadi kayak memang gitu. Sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya. Wah, segala keinget kan?
0: Iya, benar-benar.
3: Bisa di sedikit di deskripsinya lewat sih.
0: Iya.
1: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Prime ya. Begitu mereka ngirim mood board. Ini video clip kayak gini nih kayaknya nanti. Oh, langsung cocok. Kita nggak ada. Maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak. Tapi all overall gitu sih story lainnya. Nice.
0: Mantap.
1: Makanya langsung jadi. Gitu.
0: Nah, itu dia. Jadi bisa langsung tonton nanti.
1: Betul.
0: Ya. Benar-benar satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
1: Bisa. Dan anugerah.
0: Oh, benar-benar bisa. Tergantung perspektifnya, ya, kan. Benar-benar. Oke, tapi kalau tadi didengar kayaknya lagunya tuh sebenarnya nggak segalau itu ya.
1: Nggak segalau itu.
0: Nggak segalau.
1: Cuma lebih ke remind dan remindnya yang senangnya.
0: Oke, ingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluin gitu ya. Benar-benar. Oh, itu malah bikin makin gamon ya.
1: Makin gamon.
0: Kalau diingat yang baik-baiknya itu malah
1: itu makanya kan sok-sokan happy padahal.
0: Gue nggak kebayang sih kalau Gia tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas kau duduk di sampingmu
1: tadi kan itu kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu
0: iya
1: ngurusin lagunya beres
0: terus
1: dulu
0: oke berarti lagu parfum ini bisa didengerin di mana aja nih
3: guys. Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian. Dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRD Pro 2 Jakarta 105 FM.
0: Asik.
1: Request
0: yang banyak ya biar nanti masuk chart gitu kan. Alright, tapi kalau misalnya Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Atau beda atau mungkin sama jawabannya?
1: Enggak beda sih kayaknya.
0: Oh beda. Oke.
1: Peach.
0: Oke, peach kenapa tuh?
1: Karena nggak terlalu mencolok gitu tapi ada warnanya terus warnanya tuh seger tapi tidak menyedihkan.
0: Oke, asyik. Lanjutnya siapa
3: lagi sih?
0: Oke,
1: kita kongin ending
0: harus lucu ya bang ya kasih besar.
2: Kalau aku kayaknya ungu sih.
0: Oke, kenapa tuh ungu?
2: Ya sendu-sendu gitulah.
0: Oke.
2: Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
0: Oke.
2: Itu intinya kayak ya udah deh.
0: Yes.
2: Kayak pasrah gitu.
0: Benar. Oke. Rai.
3: Biru. Iya.
0: Kenapa tuh? Kok kayaknya
3: kayak nih. Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya? Cerah. Rasa-rasa cerah jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah tapi kan kadang biru juga gak terlalu cerah terus kan bisa tiba-tiba hujan.
0: Yes.
3: Jadi ya menurut aku warna biru sih.
0: Nah ini dia.
2: Ini yang menarik biasanya.
0: Bener ini dia.
2: Ini gongnya ya mari kita dengar.
0: Ini gak pake mic
1: Iya.
0: Apa pilih warna dan ini banyak warna nih. Oke. Nah, ini kenapa aja deh.
2: Reason-nya bagus banget. Iya, benar.
3: Iya, jelas tuh apa ya? Jadi
2: melambangkan
3: kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya.
0: Iya, oke.
3: Wah, bukan laki-laki.
0: Iya.
3: Jadi pink kicong. Manis aja sih.
0: Oke.
3: Girly.
0: Oh, emang ya. Kayaknya emang kenangan
1: dia mah. Wanita aja kayaknya.
3: Mantannya sering pakai baju warna pink.
0: Ah, ini.
2: Rambutnya pink enggak rambutnya?
0: Aduh. Naik gila.
2: Masa iya naik gila?
0: Loh, siapa tahu namanya beneran naik gila. Cuma bukan naik gila yang kita tahu.
1: Bukan ya?
2: Bukan dong.
0: Oh, bukan.
2: Bukan ya?
1: Nah, siapa?
2: namanya naik kilat kayaknya sedikit deh.
0: Iya sih yang kata kita ya.
2: Iya kayaknya.
0: Bener sih.
2: Bisa apalagi yang kata dia kan. Kemungkinannya kecil kan.
0: Bener. Oke, yang terakhir apa yang ingin disampaikan buat dari Tone Waste buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar kalian punya nama?
1: Belum
0: fans ya, belum ada ya. Tone Waste Mania ya.
1: Enggak tahu kayaknya mancing.
0: Silakan apa yang ingin disampaikan?
3: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim. Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
1: Betul.
3: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
1: ternyata ada satunya pesannya.
0: Oke.
3: Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
0: ya
3: udahlah, enjoy aja kali.
1: Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge. Jadi parfum ini kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada. Parfumnya ada. Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
0: Oke.
1: Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih. Dapat parfum benerannya ada Tone Waves.
0: Wih, seru.
1: Kita cuma bikin 50.
3: Iya, cuma ada
0: 50. Berarti enggak dijual ya?
1: Enggak dijual.
0: Enggak dijual.
1: Jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
0: Asik. Seru. Jadi makin kebayang ya.
1: Gitu.
0: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran. Ini komplit tuh ya.
1: Komplit.
0: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih
0: so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada show mungkin?
2: Iya, pasti sih kalau single dekat-dekat inilah ya. Itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
0: Asik.
1: Kita punya beneran di single selanjutnya.
0: Oh iya.
2: Betul-betul kejutan.
0: Asik.
3: Yang pasti bukan Terong Balado yang tadi.
2: Bukan juga deodoran.
3: Bukan juga deodoran. Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewave_ TONEWAVS_.
0: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa
1: diikutin. Bisa dicek di situ ya.
0: Iya. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
1: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
0: Bisa dicek gitu.
1: Tensinya
0: ya. Biar dapat parfum.
1: Parfum
0: ini seru-seru, gue ikutan kali ya.
1: Ikutan kali
2: dong.
0: Bisa sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau

0: lagi 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu di kesempatan malam hari ini. Jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Dan betul banget, enggak nggak galau malam hari ini karena enggak kedatangan teman-teman yang keren-keren banget nih. Kayaknya mereka hobi party nih, teman Pro 2. Kita langsung sapa aja teman Pro 2, ada Iqbal Palevi. Halo, malam.
1: Halo, selamat malam teman-teman.
0: Oke, terus di sebelahnya ada Larissa Suci.
2: Halo.
0: Panggilnya siapa Larissa?
2: Uci aja.
0: Oh, Uci. Kita baru kenal ya?
2: Iya, ceritanya baru kenal aja.
0: Oke, jadi kalian berdua dari Jambi Book Party. Nah, ini apa nih? Party yang jedak-jeduk atau gimana nih? Tapi ada kata-kata booknya soalnya nih. Ini agak bingung nih. Siapa? Silakan menjelaskan nih. Apa nih? Apa ini Jambi Book Party?
1: Oke, jadi Jambi Book Party itu bagian dari Indonesia Book Party. Sejak akhir 2023 sampai 2026 ini. Jadi awalnya itu Jakarta Book Party. Tapi kemudian antusiasme kota-kota lain di Pulau Jawa dulu bikin regional masing-masing. Dan alhamdulillah di Jambi sudah ada Jambi Book Party, walaupun ada kata partinya enggak berarti kita pesta-pesta gimana gitu, cuman kayak nge-branding baca buku tuh seru juga kayak party gitu.
2: Pestanya gitu anak ya. Baik-baik ya.
1: Iya.
0: Gitu ya.
2: Bercanda.
0: Oke, tapi ini Angga pengen tahu nih. Karena kan sekarang ini kan semua serba digital. Orang rata-rata udah terbiasa megang handphone. Nah, tapi kalau menurut kalian nih, apalagi kalian yang berkutat di literasi khususnya buku, apa ya? Emang animo khususnya nih Gen Z lah, masih adakah yang masih baca buku? Karena biasanya itu pasti beralih ke pet lah atau apalah gitu, yang lebih ke digital gitu. Silakan Uci atau Iqbal.
2: Oke, boleh. Sebenarnya kalau berbicara tentang tingkat literasi di Jambi ya, by data, ini bisa dibilang sedikit demi sedikit udah lumayan meningkat. Dan juga, dan untuk Jambi Book Party ini sendiri, memang kita banyak Gen Z-nya malahan. Dan memang ada berbagai macam spektrum umur, mulai dari kemarin bahkan yang datang ada anak-anak, remaja, dewasa. Jadi untuk Gen Z terkhususnya yang paling banyak itu mereka masih membaca buku mungkin yang tradisional ya. Kemarin juga ada yang bawa Kindle, ada yang digital. Jadi yang penting mau baca aja dulu.
0: Oke, okay. Intinya apapun bentuknya, mau fisik ataupun digital, intinya baca buku. Karena gini, Ang nggak tahu ya, mungkin kalau sekarang tuh udah yang ngelihat buku, padahal dulu hobi banget baca novel, most tebal apapun ya, terutama
2: novel kayak, apa nih, cinta-cintaan atau gimana?
0: Enggak, kayak misalnya apa namanya,
2: fiksi.
0: Iya, fiksi kayak Harry Potter, terus yang juga apa yang pokoknya yang tebel-tebel gitu loh. Itu kan dulu hobi banget bacanya. Bisa sampai kadang 3 hari 4 hari putus. Tapi sekarang saya cuma sanggup halaman pertama.
2: It's okay. No judgment here.
0: Itu kalian ada pernah ngalamin momen kayak gitu enggak?
1: Kalau dari saya nih, yeah. Saya ngelihat baca buku tuh kayak hak istimewa di zaman sekarang gitu kan. Tadi Abang bilang kayak sekarang tuh apa-apa digital online gitu kan. Sebenarnya baca buku, ngelakuin aktivitas analog tuh jadi kayak hak istimewa. Kayak sesuatu yang mewah, premium gitu. Karena ya kembali lagi ke tadi, di sosmed kan kita dikasih informasi yang kadang nggak bisa kita stop gitu kan. Tapi dengan baca buku tuh kita melatih kembali diri kita untuk jeda, kemudian tenang sejenak, menikmati sesuatu, kayak lebih mindful gitu dengan baca buku gitu. Tapi ada sih masa-masa kayak ini kok satu halaman ini aku baca berulang-ulang kok nggak apa namanya, nggak paham-paham juga gitu kan.
2: Reading slump lah ya istilahnya bener. Sekarang
1: paling kasih jeda aja dulu sama kembali baca hal-hal yang lebih singkat, puisi gitu.
0: mungkin agak sedikit ini ya, jenuh, beralih ke yang lebih soft gitu ya.
1: Komik gitu kan
0: juga. Oh, kalau komik saya masih sangat senang sekali gitu. Iya,
2: koleksi komik juga Bang
0: Angga? Sekarang udah enggak. Lebih ke nebeng sama ponakan.
2: Oke.
0: Karena udah enggak update lagi sih terakhir. Kalau manga sih yang ini yang Shingeki no Kyojin.
1: Attack on Titan.
0: Itu. Itu terakhir. Setelah itu kayak apa ya? Pernah enggak sih kalian ketika baca buku nih? Udah tamat. Setelah itu kayak something missing gitu loh. Kayak baca yang lain tuh kayak enggak seru lagi gitu loh. Pernah enggak sih kalian ngalamin gitu?
2: Cukup sering
0: kalo ya.
2: Aku cukup sering sih kayak ada yang hampa. Apalagi bukunya seseru itu. Dan ketika udah tamat, aduh, kayaknya mau ngelanjutin yang lain bingung
0: nih. Iya, gitu loh.
1: Buku novel.
2: Iya, benar.
0: Novel, betul. Iya, novel betul banget tuh. Angga kayak yang Harry Potter, terus yang apa? Yang aduh, siapa yang Robert Langdon yang tokoh karakter utamanya Da Vinci Code tuh kan sampai 5 atau 4 ya, enggak lupa. Nah, jadi mungkin itu ya salah satunya ya yang bikin setelah selesai itu kayak baca novel yang dalam tanda kutip biasa. Itu kayak ini, kayak karena terakhir nih kemarin kan lagi ngetopnya tuh film Bumi Manusia. Saya bercita-cita ingin membaca semua, kalau nggak sih itu tetralogi atau trilogi ya?
2: Trilogi. Tetralogi, sorry.
0: 4 kayaknya. Saya belilah yang buku yang pertama, Bumi Manusia. Nah, itu mentok di halaman pertama.
2: Kata pengantar ya?
0: Enggak, sudah di bab satunya. Enggak tahu apakah mungkin karena oh, saya sudah tahu ceritanya nih. Karena udah nonton. Udah spoiler, tapi gak tahu juga. Tapi balik lagi nih ke Jambi Book Party. Nah, ini tadi kan awalnya dari Jakarta Book Party, terus Indonesia Book Party. Nah, kalian sendiri Jambi Book Party ini gimana ceritanya bisa terbentuk?
1: Jadi waktu itu habis lebaran kan. Di situ di akun IG Indonesia Book Party itu open call regional. Jadi mereka menawarkan untuk regional yang belum punya Jambi Book Party bisa nih ngajuin Jambi Book Party. Kemudian saya coba ajukan gitu untuk kota Jambi. Tapi sebelum situ kan kita juga udah dipergerakan skena literasi Jambi lah ya kak istilahnya gitu. Sebelum di Book Party pun kita juga udah pernah join event literasi juga gitu. Dan kami rasa ini angin segar untuk kota Jambi dan juga gerakan serentak yang kolektif karena Jakarta Book Party pun di awalnya gak expect untuk bisa seluas ini karena sampai Agustus ini selain di regional tiap kota di Indonesia dari 108 itu ada juga di Seoul, di Tunisia, sampai di luar negeri pun juga ada dari Indo Book Party itu. Akhirnya saya reach out lagi ke teman-teman yang Kak Uci yang datang dari Book Party pertama di Taman Banjuran Budayo pada 7 Agustus 2026.
0: Dia gabut. Dia pasti akan selalu datang gitu.
2: Kan aku introvert banget ya orangnya. Dan juga teman aku dikit.
0: Oh gitu.
2: Jadi makanya aku datang.
0: Maksud sih? Oke, terus akhirnya ngebentuk meet up pertama Jambi Book Party ini ada berapa orang?
1: Ada 12 orang.
0: 12 orang. Itu habis lebaran tadi atau sudah?
1: Jadi 30 Maret itu kayak pembentukan, kemudian 7 April itu pertama kali kita ngelakuin volume ke satu Jambi Book Party-nya.
0: Itu pertama kali ya. Nah, terus dengan sudah istilahnya itu udah ada tanda-tanda kehidupan lah nih komunitas kan baru lahir kan. Nah, apa yang kalian lakukan supaya komunitas ini bisa terus eksis?
1: Alhamdulillah, selain di Jambi Party kan ada juga teman-teman dari komunitas lain kita kayak forum skate jamming Jambi, malam puisi Jambi. Jadi kita open untuk kolaborasi gitu kayak ayo guys, kayaknya iklimnya udah mau bagus lagi nih untuk dunia kreatif di Jambi, kita coba kolaborasi, bikin event gitu. Dan itu sih kayak tempat bermain kayak ekskul orang dewasa bisa dibilang gitu, playgroup orang dewasa bisa dibilang gitu. Itu sih. Kalau Kak Uci gimana nih Kak Uci? Selama dari April sampai Agustus ini ngelihat Jamin Park ini
2: udah semakin bertumbuh ya, karena aku datang Bang Angga itu dari yang volume pertama sampai yang sekarang udah ke berapa kita?
1: Sepuluhan.
2: Kesepuluhan, dan itu range orang yang datang itu spektrum umurnya udah jauh banget dari yang pertama. Dan juga buku yang dibahas, pembahasan kita itu semuanya udah macem-macem pokoknya.
0: Oke, gitu. Jadi kayak ada ini yang nge-review buku ya?
2: Iya.
0: Oke, terus apa namanya, tadi kan ada sudah jauh banget nih perbedaan dari dari awal. Apakah ini yang diharapkan oleh kalian atau mungkin malah nggak expect?
2: Gimana nih Bang Iqbal sebagai koordinator Korwil ya?
0: Korwil ya.
2: Jadi ibu party.
1: Kalau saya sih ngelihatnya ya gimana itu tuh jadi tempat ketiga lah istilahnya gitu. Jadi selain ada rumah, ada kantor, kemudian ada rumah, ada kampus. Ibu party itu hadir sebagai ruang kalian untuk nyantai gitu lewat buku tadi gitu. Ekspektasinya semoga bisa konsisten aja. Rencananya tiap sebulan itu bakal dua kali book party gitu.
0: Oke, berarti direncanakan setiap sebulan itu dua kali. Dan ini memang maksudnya apakah random di lokasi atau mungkin kalian udah merancang kayaknya besok kita makeup mau bahas apa nih, buku apa nih yang bakal kita kulik gitu, ada nggak? Atau memang ya random aja pas di lokasinya?
1: Singkatnya kan kita ada tim fasilitator, kurang lebih ada 19 orang tuh. Jadi awalnya ada 5 orang, kemudian kita buka open recruitment ada 19 orang. Disitulah kami nentuin gimana sih book party-nya, kemudian mungkin ada event yang nggak direncanain tapi masih selaras dengan konsep book party, karena book party itu nggak cuma duduk di sambil bincang-bincang buku, tapi ada juga kayak bisa sambil jalan-jalan, kemudian ke perpustakaan bareng, bikin open stage atau talk show juga. Dan kalau untuk book party di Jambi mungkin kalau dibilang jarang di kafe-kafe, karena kami melihat ruang literasi itu harusnya bisa dijangkau untuk siapa aja, nggak harus selalu di kafe atau di ruang komersial gitu kan. Kemudian di book party pun kita lihat di Kota Jambi kan banyak taman-taman kota,
2: RTH ya,
1: benar, ruang terbuka hijau gitu kan. Gimana kita reclaim lagi nih ruang publik tuh untuk publik langsung gitu. Nah, kalau gimana nih feelingnya, tapi ada kendala nggak selama kita di ruang terbuka hijau gitu?
2: Memang ada plus minusnya ya Bang Angga, dimana kalau kita tempatnya di kafe dengan di ruang terbuka hijau itu kan milik umum ya, milik publik, dan mungkin bisa terganggu dari suara-suara seperti kendaraan yang lewat,
1: apalagi
2: iya tiba-tiba racing di jalan kan kita nggak ada yang tahu itu. Nah mungkin terganggunya itu aja kendalanya. Cuman kalau di kafe mungkin kita lebih menyesuaikan budget nih, karena banyak pelajar dan juga mahasiswa yang ikut seperti itu.
0: Oke, nah kalian pernah juga, karena kalau nggak lihat sih belakangan ini udah mulai banyak penulis-penulis yang di Jambi yang udah mempublish karyanya gitu loh. Pernah nggak kalian misalnya mungkin yang melibatkan mereka gitu?
1: Insya Allah kita udah mulai reach out juga kan. Selain Malam Puisi Jambi itu rekan komunitas kita juga penerbitan buku kan. Bisa tuh kita kolaborasiin untuk penulis Jambi yang nerbitin buku dari Malam Puisi Jambi, atau ada juga mungkin dalam waktu dekat ini ada juga penulis Jambi yang bakal ada kita bikin eventnya.
0: Oke. Nah nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol masih kegiatan Jambi Book Party ya, dan tentunya mungkin kalian pengen ke depan ini apakah ya maksudnya apakah hanya sekedar meet up, udah volume ke 10 ya?
2: Iya, ke 10-an.
0: Angga tuh kalau volume kayak ingat apa namanya komik gitu loh.
2: Oke.
0: Kayak misalnya apa sih yang detektif yang kecil itu.
2: Conan.
0: Ah, iya. Kan volume 1.
2: Yang kecil kan.
0: Oke, teman-teman, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di Prodo Jambi, teman terbaik kamu.

0: gadgetnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam, dan masih bareng teman-teman Jambi Book Party, ada Iqbal dan juga Uci. Kita lanjut lagi nih. Tadi kan kalian apa namanya udah bikin meet up ya, udah beberapa volume, dan kalau boleh tahu ini lebih sering di siang hari atau malam hari? Atau mungkin mendekati subuh?
1: Oh, siaran deh.
0: Oh, siaran deh.
2: Jambi emang biasanya itu akhir pekan ya, kemudian mulai jam 2:30 sore sampai jam 6. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau kita lihat di regional lain, kadang ada juga pagi, kadang ada juga kalau ke perpustakaan bareng itu pas weekday, Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Kemudian ada juga yang selain book party ada open stage, kita kolaborasi sama Magusi Jambi, jadi itu panggung terbuka, sebuah momen untuk ceritain karya teman-teman bookmates gitu, itu biasanya malam hari.
0: Jadi memang ini ya, sesuai dengan kapan kalian apa namanya nyocokin waktunya bareng-bareng gitu ya. Jadi nggak ada waktu yang pakem, oh kita udah ketemuannya kumpulnya malam aja gitu atau sore aja, tapi memang sesuai kebutuhan. Kalau misalnya mau ke perpustakaan ya jam-jam buka perpustakaan ya, nggak mungkin juga kan pustaka digedor malam-malam ya.
1: Lain yang ngebukanya nanti.
0: Hah?
1: Lain yang buka.
0: Lain yang buka ya.
1: Iya.
0: Udah pernah kekunci di perpustakaan?
1: Wah. Jangan sampai deh.
0: Kenapa? Kan buku semua. Seharusnya sebagai pecinta buku surga dong.
1: Iya. Gimana itu jawabnya?
0: Oke, balik lagi dengan tapi aku pengen tahu juga nih background seorang Iqbal dan juga Uci ya. Kalau Iqbal nih, apakah memang dari ini kan Iqbal kan memang apa namanya istilahnya selaku korwil ya. Tapi aku pengen tahu sesering apa Iqbal membuka buku gitulah. Dari dan sejak kapan mulai ya kayak membaca buku itu menyenangkan gitu.
2: Jadi
0: tapi kelihatan sih dari kacamatanya.
2: Satu, baru minus satu ya.
0: Oh.
2: Jadi sekitar akhir 2010-an gitu kan. Saya itu main ke rumah tetangga. Di situ saya lihat ada novel Laskar Pelangi gitu.
0: Tetangganya cowok cewek?
2: Cewek. Jadi itu kayak ngajarin
0: modus tuh.
1: Iya, kayaknya
2: belajar
1: modus
2: gitu. Itu ada buku Laskar Pelangi dari akhir-akhir rata. Itu tahun 2008-an lah. Saya coba baca kan, cuma satu halaman, kok tiba-tiba ketagihan gitu.
0: Ketagihan ya.
2: Dari situ saya ikutin Sang Pemimpi, Maria Makarov, jadi dari satu pengarang Andrea Hirata yang sama gitu.
0: Tapi kamu baca semua kan, apa namanya, novel yang Laskar Pelangi, Laskar Pelangi kalau nggak salah Tetra juga nggak sih? Atau
2: Tetra
0: Penta?
2: Penerbitnya.
0: Bukan. Bukunya
2: tetra
0: kan, kalau nggak salah yang terakhir tuh kayak fiksi nggak sih?
2: Yang terakhir itu Maria Makarov atau ada spin offnya Cinta dalam gelas gitu.
0: Angga lupa sih, pokoknya dia, mereka itu kayak pergi ke tempat kayak berpetualang, yang satu jadi dukun, yang satu jadi pokoknya yang gitu deh.
2: Jadi memang lumayan kayak eskapisme sih baca novel itu. Jadi saya pribadi ngeliat dunia nyata ini terlalu bosan gitu. Jadi gimana sih pengen pengalaman yang unik-unik tuh, coba baca fiksi, mendalami karakternya itu di situ ngeliat, wah seru juga dilatih imajinasi kita masuk ke dalam karakter itu. Nah kalau sekarang sendiri baca-baca buku paling seminggu ada 3 kali, satu sesinya paling 15 menit.
0: Oke, kamu kalau kamu lebih tertarik misal baca novel nih, genrenya kemana?
2: Genrenya saya memang lebih banyak baca fiksi, khususnya cerpen gitu kan. Saya suka baca terbitan lokal gitu. Genrenya sih mix aja. Mau genre sosial, genre psikologi, genre sejarah, selama itu fiksi itu kayak sebuah dunia fantasi yang bisa saya masukin dan lari dari dunia nyata gitu jadinya.
0: Oke, pokoknya selama kamu tertarik bacanya ya random aja ya. Kalau sih gimana nih?
1: Kalau aku kalau flashback lagi dari kecil, itu waktu TK, masih inget nih sampai sekarang sering dibacain sama bapak dongeng. Dongeng, nah itu berlanjut sampai dengan SD, sering dibeliin sama mama majalah kayak Bobo, segala macam. Nah jadi kebawa sampai sekarang.
0: Legend banget tuh.
1: Iya, kelihatan kan umurnya berapa?
0: Enggak kelihatan.
1: Oh, enggak kelihatan ya, masih kayak.
0: Oh, kelihatan live streaming soalnya.
1: Aduh, sorry. Jadi sampai sekarang masih kebawa bacanya gitu, suka baca itu.
0: Kalau Uci sendiri lebih banyak misalnya kalau baca novel, genrenya apa?
1: Sebenarnya semua genre ya, cuman kalau belakangan ini lebih seneng genre yang terkait dengan gender atau yang berbau dengan feminisme. Kayak gitu.
0: Terakhir buku yang terkait itu yang dibaca apa?
1: Terakhir kemarin baca Dari Rahim Ini Aku Bicara. Itu kemarin sempat aku bawa juga di Jambi Book Party. Berapa hari yang lewat ya, kalau nggak salah. Hari Minggu kemarin. Itu.
0: Oke. Jadi apa namanya, memang lagi, tapi memang kayaknya memang ketertarikan Uci memang lagi banyak ke situ ya, soal genre.

0: Berapa sering kalian membaca buku yang maksudnya ini bukan bukan hiburan, maksudnya itu bukan makanan untuk kalau novel, fiksi dan sebagainya itu kan lebih ke iya, lebih ke istilah itu kayak perasaan kita, hati kita. Tapi kalau misalnya buku-buku yang sifatnya teoritis itu kan lebih ke makanan otak gitu. Asupan otak gitu. Nah, seberapa sering kalian memberi makan istilahnya otak kalian, maksudnya dengan buku-buku yang karena kan apa ya, banyak orang memang baca buku ya kadang cuma novel doang, komik doang, atau mungkin buku-buku yang cenderung lebih ringan gitu loh. Nah, kalau kalian sendiri gimana?
1: Boleh, silakan Bang Iqbal. Ini kayaknya kalau teoritis-teoritis ini kayaknya lebih banyak Bang Iqbal yang baca. Dan juga dari belakangan ini buku yang aku baca, yang terakhir itu dari Rahim Ini Aku Berbicara. Dari Rahim Ini Aku Bicara, itu bukunya Kak Esther. Dan itu, ini boleh sebut merek ya?
0: Boleh.
1: Boleh. Nah, itu bukunya terkait tentang teoritis-teoritis juga sih, Bangga. Kayak gitu, tentang bagaimana pengalaman tubuhan perempuan, bagaimana otoritas tubuh perempuan di masyarakat seperti itu, dan juga di tatanan sosial masyarakat itu.
0: Jadi
1: cukup sering bisa dibilang.
0: Cukup sering ya. Kalau Iqbal gimana? Lebih, maksudnya kalau misalnya sifatnya teoritis itu lebih kemana gitu loh? Apakah mungkin hal-hal yang enggak yang teoritis, tapi juga mungkin bisa kayak buku-buku yang mengungkap fakta misalnya, atau mungkin pendalaman terhadap beberapa hal. Kalau Iqbal gimana?
2: Kalau di buku artis sendiri, kita pun semua buku dirayakan ya.
0: Semua buku dirayakan ya.
2: Bhinneka Tunggal Pustaka. Jadi memang penting untuk baca semua buku hampir, karena saya pun juga rasa penasarannya tinggi kan. Jadi membaca itu netral, objektif. Dan juga saya yakin jadi buku party pun hadir supaya kita bisa saling mengasah keterampilan berbahasa kita gitu. Dari mendengarkan, kemudian membaca, berbicara gitu. Kalau saya sendiri baca buku non-fiksi atau buku yang mungkin istilahnya topik agak serius ya, itu tuh karena memang saya penasaran dengan topik itu. Gimana sih kayak minggu ini topik ini, minggu depan bisa bahas apa lagi nih. Jadi ada semangat untuk tetap cari tahu, dan rasa penasarannya tuh dijaga.
0: Pernah gak kayak membaca buku yang agak rada ekstrim? Mungkin maksudnya gini, buku-buku yang mungkin secara peredaran mungkin dilarang gitu. Gak usah disebut judulnya ya, tapi pernah gak?
2: Pernah. Karena
0: penasaran tinggi ya,
2: dihadapin gitu kan, bukan lari dari situ nanti nggak pernah selesai gitu kan. Dan saya melihatnya itu harus punya sisi untuk mempertanyakan itu, nggak bisa kita 100% percaya gitu. Kalau pentingnya tuh kok bisa sih aku mikir gini setelah baca itu. Nah, itu yang harus dicari tahu lagi, bukan oh kayak gini. Nah, jadi memang pentingnya untuk gimana sih kita memvalidasi fakta, mana argumen, melihat dari sudut pandang yang mana, itulah kita harus ngelatih rasa penasaran kita untuk baca jenis-jenis buku yang memang beragam gitu.
0: Karena kan maksudnya gini, kalau di Indonesia itu kan masih hal apa ya, hal yang sensitif, ada beberapa buku atau tulisan yang memang kadang memang peredarannya sangat-sangat dibatasi, bahkan benar-benar nggak dipublish gitu, benar-benar ditahan. Beda dengan di luar negeri yang bahkan misalkan itu sebuah fakta yang mengungkapkan mungkin tokoh-tokoh penting yang punya apa ya,
2: hidden gem.
0: Iya, istilahnya tuh ada hal-hal yang mungkin oh ternyata dia kayak gini gitu dulu. Itu bukan hal yang tabu gitu loh. Sementara kan kalau di Indonesia masih kayak gitu. Sempat misalnya ada buku yang baru beredar sebentar, langsung ditarik gitu. Nah, itu buat seorang Iqbal atau Uci, kayak misalnya nih, ada info gitu di buku itu dipublish, terus tiba-tiba ditarik, itu penasaran gak sih pengen baca gitu?
1: Pastinya penasaran banget ya, dan aku lebih penasaran lagi kenapa kita lebih takut dengan buku

0: kayak gitu loh. Dibandingin dengan penasaran dengan isi bukunya itu apa. Nah, itu yang agak aneh sih yang aku lihat sekarang, kayak banyak banget ada beberapa orang yang takut sekali dengan buku, ataukah takut masyarakatnya nanti tiba-tiba jadi cerdas atau bagaimana kayak gitu. Itu salah satu ketakutan yang mungkin dari aku ya munculnya seperti itu gitu loh. Jadi malah itu aku sebagai pembaca malah bikin sebagai hal yang tersebut bikin jadi makin penasaran. Kayak gitu, kenapa ini buku ditarik atau dilarang peredarannya gitu.
1: Oke, kalau Iqbal, karena ini Iqbal kan cukup maksudnya mengakui bahwa penasarannya cukup tinggi gitu loh. Apakah mungkin mungkin berusaha untuk bahkan cari yang e-booknya mungkin?
2: Karena kita kan di Jambi ya, untuk akses produksi literasi kayak penerbitan buku nggak semasif di Jogja.
1: Betul.
2: Pasti jadi lebih sulit untuk dapetin buku yang fresh to launch gitu kan, baru diterbitin. Untuk ngedapetin buku sampai ngusahain yang bajakan gitu ya, itu saya nggak mau lah ya. Karena kadang kalau misalnya satu itu yang untuk kita, tiba-tiba kita ke kafe mana ya tiba-tiba ada buku itu kadang malah
0: dipajang ya
2: tanpa kita berusaha gitu. Ataupun ya sekilas ngelihat pembahasannya di koran atau di jurnal gitu kan, di review di podcast juga apa gitu.
1: Pernah nggak kalian pengen pengen banget baca sebuah buku yang ini bukan buku yang dilarang, tapi istilahnya ya buku ini sebenarnya umum, tapi mungkin karena cetakan yang terbatas atau mungkin buku ini udah lama banget yang udah nggak diproduksi lagi, itu kayaknya gue pengen banget baca buku ini tapi susah banget cari eksemplarnya gitu loh. Ada nggak yang pengen banget kalian baca tapi kayaknya susah banget nih dapetinnya gitu loh, kayak ya benar-benar kayak berburu harta karun gitu loh. Ada nggak?
0: Apakah ini mengarah ke buku yang original atau bajakan?
1: Original dong.
0: Oh, original. Takut pengakuan dosa kan di sini.
1: Tapi mungkin karena saking penasarannya karena nggak nemu itu lagi, akhirnya beli bajakan juga. Angga nggak tahu nih. Apa kau Ci juga pernah?
0: Dulu pernah. Karena penasaran pengen baca, jadi diarahin sama teman waktu itu di toko oren ya. Jadi diarahin sama teman, ya udah dapetin di sini aja karena memang di toko buku terutama di Jambi ini sangat terbatas bukunya. Dan juga udah enggak dicetak lagi. Akhirnya ketemulah beli online di toko oren gitu, kayak yang pun ini ada suatu dilema kayak antara ini buku bajakan sama aku pengen belajar nih apa yang ada di buku itu gitu. Gimana kalau untuk Bang Iqbal?
2: Gak se harus itu untuk dapetin buku yang dipengen. Kadang ya udah sabar aja dulu, nanya-nanya temen, apa-apa ditunggu aja sambil nyelesain buku yang
0: udah selesai.
1: Merasa berdosa. Oke, istilahnya kalau Iqbal tapi ya kayaknya agak sedikit kontradiksi dengan apa ya penasarannya dia gitu. Dia bisa bersabar, itu agak kontradiksi loh. Karena gini, Angga ada sebuah buku, sebenarnya buku itu pernah Angga baca, novel ya. Dan memang novel itu terbatas apa namanya cetakannya, dan mungkin di era itu buku novel itu dengan genre itu kurang laku di masyarakat. Mungkin ya, mungkin. Itu kalau nggak salah buku itu publish berbarengan dengan apa namanya, kayak yang Laskar Pelangi, terus yang seriesnya siapa? Si
2: Ahmad Fadi Negeri Lima Menara.
1: Ya, terus juga apa namanya, yang Supernova yang si apa dia?
0: Di Lestari.
1: Nah, itu kan lagi pokoknya buku bergenre yang seperti yang lagi laris, dan buku yang satu ini dia genrenya beda gitu loh. Nah, Angga enggak tahu apakah itu sebabnya jadi percetakan apa cetakan itu sangat terbatas karena kurang laku mungkin. Jadi buku itu kalau enggak salah ya mungkin udah hampir 20 tahun Angga mencarinya. Itu buku Angga baca di perpustakaan.
0: It, itu apakah dilarang beredar atau
1: enggak dilarang.
0: Memang susah aja aksesnya untuk beli. Okay.
1: Cetakan itu sangat terbatas. Angga nggak tahu, mungkin entah ya tadi karena bukunya kurang laris atau apa, nggak ngerti. Jadi sampai sekarang tuh nyari banget. Pernah sampai waktu itu masih zaman-zaman Kaskus FJB.
0: Wah,
1: itu sampai cari di situ tuh.
0: Ketahuan umurnya nih kayaknya. Zaman apa tadi, Kaskus ya?
1: Kaskus.
0: Oke, Gan. Lanjut, Gan.
2: Channel.
1: Iya, channel kan. Sama akhirnya pernah juga cek ke Bukalapak sampai Shopee. Aduh, itu enggak ada gitu loh.
0: Oke.
1: Dan 20 tahun saya penasaran, padahal bukunya udah pernah enggak baca gitu. Mm. Cuma kayak ada hasrat ingin mengkoleksinya.
2: Coba DM penulisnya, Bang. Coba DM penulisnya.
0: Oh iya. Apakah itu bisa bekerja?
1: Penulisnya pun kayaknya pakai nama samaran.
0: Oh.
2: Aduh, sayang banget.
1: Kalau kalian mungkin pernah membaca atau apa, aku lupa ya nama penulis itu, kalau nggak salah Gus Balon atau Don Balon, aku lupa, tapi itu bukan nama sih katanya.
0: Jadi tapi di Indonesia.
1: Jadi apa nama judul buku itu, Ulang Retak. Dia menceritakan, dia tuh kayak ala spionase, tapi karakter utama ini adalah orang, sebenarnya dia adalah tokoh yang cukup unik, maksudnya dia ini bukan orang yang bersih gitu loh.
0: Okay.
1: Dia masuk di dunia hitam, tapi mau nggak mau dimanfaatkan oleh badan intelijen gitu loh. Jadi untuk menjalankan sebuah misi itu itu di era itu genre itu nggak laku gitu loh. Dan Angga sangat, waktu itu kayaknya pengen beli deh, tapi ntar deh, karena di toko-toko fisik ada waktu itu, ada. Ah, ntar aja lah belinya gitu loh, masih karena udah baca kan, nah ntar aja. Tapi itu jadi penyesalan Angga sekarang gitu loh, karena udah ya hampir 20 tahun nyari itu gak dapet.
0: Bahkan di online pun?
1: Iya, bahkan coba nyari di e-book pun gak ada. Kan buku itu kalau nggak salah rilisan 2005 deh kayaknya.
0: Mungkin bisa dicek di Ipusnas, apakah bisa, Bang Iqbal?
1: Cie, buka akses ya. Tapi istilahnya, kalian pernah ngalamin kayak gitu kan? Kayak istilahnya pengen banget, tapi buku itu susah. Kalau Cie kan sampai nyari bajakan, anggapun kalau misal dapat bajakannya dengan senang hati.
0: Enggak, maksudnya enggak nyari bajakan banget. Ini didengar ini, santer Indonesia.
1: Ya tapi kan sekarang nggak lagi kan,
0: menghargai penulisnya.
1: Oke, terus terakhir nih, Jambi Book Party, apa kedepannya bakal ngebuat, apakah ada event atau apakah gitu, sign meet up yang udah beberapa volume ini?
2: Pengennya ya, Jambi Book Party itu konsisten untuk satu bulan itu dua kali pertemuan kan.
1: Konsisten aja dulu ya, intinya ya.
2: Tiap akhir pekan, kemudian di ruang terbuka hijau, kita baca buku, terus ditontonin sama.
1: Ruang terbuka hijau ini di mana biasanya?
2: Biasanya kita kalau nggak di Tugu Juang, kemudian di Taman Banjaran Budayo, ex Taman Remaja gitu. Itu juga mengkampanyekan ke orang-orang kalau baca buku di ruang publik itu normal juga gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Iya. Angga pikirnya tuh kayak Taman Gajah di Simpang
0: Pulai.
2: Taman Jaksa pernah juga kita.
1: Kalau Taman Jaksa kayaknya masih
0: it's
1: okay ya, karena itu belum lalu lintas yang ramai gitu, yang crowded gitu loh.
0: Iya, kalau di Simpang Pulai kita kayak
1: itu kayaknya berisik banget deh.
0: Iya, bantuin Pak Polisi razia kayaknya kita. Di situ enggak baca buku.
1: Oke, tapi Angga suka banget sih konsep-konsep yang kayak di RTH itu kayak lebih nature aja dan lebih fresh aja sih, karena kadang-kadang kita kan agak jenuh juga, mungkin entah itu di kafe kah atau mungkin di ruang yang di perpustakaan atau apa gitu kan, itu udah kayak udah biasa banget gitu loh.
2: Istilahnya tuh apa, grounding ya,
0: grounding.
2: Touch some grass.
1: Okay.
0: Back to nature.
1: Berarti benar-benar duduk di rumput.
0: Enggak juga.
2: Boleh nyeker gitu loh.
1: Boleh nyeker.
0: Iya, enggak gitu juga.
1: Oke. Terus konsisten intinya ya.
0: Iya.
1: Dua kali dalam sebulan untuk pertemuan gitu. Kalau Uci ada harapan enggak untuk jam ibu party?
0: Harapannya pertama selain konsisten, semoga mungkin secara sederhananya orang-orang yang megang buku, yang lagi baca buku di tempat umum, janganlah terlalu dipandang kayak performatif. Terlalu performatif itu kayak, ibaratnya kayak dianggap sok pintar dalam tanda kutip segala macam.
2: Jadikan itu
0: normal. Iya, jadikanlah itu hal yang normal gitu loh.
1: Emang gitu ya tanggapan orangnya?
0: Biasanya seperti itu, apalagi di sosial media.
2: Bisa aja banget gitu.
0: Iya, kayak ih, apa sih baca buku gitu, padahal itu hal yang normal, hal yang lumrah.
1: Kalau enggak lu sok banget sih kalau baru beli buku. Misalnya beli
0: kayak, mau pamer gitu ya.
1: Iya, misalnya kayak beli enggak sempat suka dengan salah satu penulis tapi udah meninggal. Dia membuat buku Pentalogi Gajah Mada.
0: Wow.
1: Kalau nggak salah namanya almarhum Langit Kresna Hadi. Nah, okay. Itu kalau beli buku kan dia salah satunya, spread foto. Buku lagi nih gitu loh.
0: Itu hal yang wajib gitu.
1: Terus sangat.
0: Iya.
1: Itu kayak aku nggak butuh validasi orang, tapi kayak ada kepuasan tersendiri ketika memposting itu di sosial media gitu.
0: Ada rasa bangga.
1: Iya. Gitu. Tapi aku nggak tahu ya anggapan orang mungkin. Apakah memang seperti itu orang baca buku?
0: Iya, apalagi rata-rata mungkin kita nggak punya KRL ya. Apalagi orang yang menghabiskan waktunya pulang kerja atau menuju tempat kerja yang baca buku itu dibilang performatif.
1: Kayak enggak pernah lo baca buku di KRL waktu di Jakarta? Kelewat lo.
0: Saking asiknya kan. Iya.
1: Udah lewat berapa stasiun ini gitu. Aduh, itu kacau banget tuh sumpah.
0: Berarti buku itu semengasikan itu.
1: Ya. Kalau enggak sih kayaknya kalau enggak pribadi kayaknya setelah itu enggak tidak merekomendasi untuk baca buku di KRL.
0: Karena takut kelewatan lagi.
1: Iya, jadi sejak itu enggak akan selalu ketika ada suara-suara apa namanya pemberitahuan kalau udah mau sampai stasiun ini langsung pokoknya langsung tegak di kepala yang tadinya dulu gitu.
0: Kelewatan
1: gitu. Oke. Terus apa lagi harapan?
0: Dan juga mungkin Bang Iqbal deh sebagai Korwil nih Jambi Book Party untuk dunia literasi di Jambi.
2: Kami senang juga jadi bagian Indonesia Book Party ya. Selain kita terkoneksi, kita juga saling mengabari kiri kanan lah gitu. Misalnya pas di gempa NTT ini.
1: Betul.
2: Kupang Book Party juga melaksanakan donasi untuk korban gempa. Kemudian di Jambi pun kita juga pengen kalau ternyata seasik ini ke ruang publik, ke ruang terbuka hijau. Seasik ini punya teman-teman yang juga baca buku dan abis baca buku dia punya cerita yang unik-unik. Kemudian ya tempat main aja buat kita. Kalau misalnya di ruang publik dengar knalpot brong, ada hujan, ada panas, kemudian kabut asap sekarang udah lama nggak hujan di Jambi. At least seenggaknya tuh teman-teman tuh ngerasain loh lingkungan aslinya tuh gini gitu. Kemudian ya di zaman AI ini baca buku itu jadi kayak privilege gitu.
1: Yes. Okay.
0: Apalagi pajak buku mahal banget sekarang.
1: Iya, harga buku udah makin apa ya?
0: Tak tergapai olehku.
1: Yang dulu anggap tuh setiap bulan bisa beli beberapa judul, sekarang kayaknya beli satu judul aja udah kayak
0: in this economy.
2: Itu kan jadi barang yang premium.
1: Iya, udah jadi buku rasanya ya menurut aku udah jadi barang yang premium loh.
0: Iya.
1: Dulu buku yang novel yang tebel-tebel paling tinggi harga 95, 100, 105 sih paling tinggi. Sekarang udah 295, 300.
0: Iya kayak
1: buku ini menarik ya. Langsung gua lihat harga tuh.
0: Jadi gak menarik.
1: Aduh. Ntar deh,
0: iya,
1: tunggu diskonan.
0: Masih ada prioritas lain.
1: Iya, gitu. Oke deh, thank you banget nih buat Iqbal, Uci udah ada di studio. Dan semoga Jambi Book Party terus berkembang, makin rame.
2: Mungkin boleh 10
1: apa tuh?
2: Lagi bang.
1: Apa tuh?
2: Dalam waktu dekat nih, tanggal
0: ada upcoming 22 event ya?
2: Sampai 23 kita ada event juga berkolaborasi sama Alam Si Jambi di Terra Alamia sini.
1: Oh,
2: buat teman-teman yang mau merayakan Rinai, menikmati hujan, padahal lagi kabut asap. Kita tunggu Sabtu Minggu nanti di Tara Alamiah. Dan juga terbuka untuk teman-teman dari komunitas Forum Penyelidik Literasi Jambi, kemudian dari Forum Lingkar Pena Jambi, Rumah Baca Jakose, lalu Linear Circle. Ayo teman-teman, kita semakin jalin literasi di kota Jambi tercinta ini. Sama kalau Ci pun juga ada platform juga namanya itu MBG, tapi membaca buku gratis. Iya, bukan MBG ya, itu ya. Kami sangat senang untuk kolaborasi ke depannya.
1: Kirain Mas ganteng.
0: Ya, saya nggak punya dapur.
1: Oke, itu ya. Oke, thank you banget udah di studio. Semoga berjalan lancar kegiatan-kegiatannya. Dari Studio Pro FM, teman Pro 2, Angga undur pamit dari ruang dengar kamu tentunya untuk obrolan malam hari ini. Mereka juga undur pamit, tapi nanti Angga bakal lanjut lagi sampai jam 11 malam. Tetap di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, masih bareng Angga. Nah, buat kalian semuanya, kalian orang kaya nggak sih? Atau mungkin punya orang tua yang punya banyak aset di mana-mana dan berharap salah satu asetnya diwariskan ke kamu? Tapi ini teman Pro 2 nih ada yang beda. Bagaimana tidak? Pemuda asal Cina bernama Wang Xikong menolak untuk menerima dan mengelola aset ayahnya, Wang Jianlin, dengan jumlah sebesar 122 miliar US dollar atau senilai 1.620 triliun rupiah. Ayahnya sendiri adalah seorang miliarder di Cina dan mengelola pusat perbelanjaan, hotel, taman hiburan, dan klub olahraga. Saat Wang Xikong ditawari untuk mengelola aset ayahnya, ia justru menolak dan memilih mendirikan usaha sendiri. Waduh, mendirikan usaha sendiri nggak tuh? Keren nggak tuh? Kalau kamu gimana? Kalau Anda sih nggak bakal nolak ya.

0: Tadi aku lihat berita, banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zonk.
0: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
0: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
0: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
0: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
2: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

90,9 FM Broadway Jambi, tempat terbaik kamu deh. Buat kalian semuanya, kamu termasuk tim yang sarapan atau enggak? Karena gini ya, banyak banget orang kalau mau aktivitas, aduh kayaknya enggak keburu deh kalau sarapan, ya udah deh nanti aja sekalian makan siang di rapel gitu. Waduh, rapel enggak tuh? Jadi teman Pro 2, harus kamu tahu bahwa sarapan itu adalah makanan terpenting. Kenapa terpenting? Jadi dalam sehari ini membantu mengawali metabolisme dan memberikan energi untuk aktivitas sepanjang hari. Selanjutnya, sarapan ini bisa meningkatkan fokus loh. Penelitian menunjukkan bahwa sarapan dapat meningkatkan konsentrasi, memori, dan kinerja akademik pada anak-anak dan remaja. Selanjutnya, sarapan sehat juga menyediakan nutrisi penting. Apalagi kalau misalnya sarapan yang seimbang, seperti mengandung serat, vitamin, dan mineral. Misalnya seperti oatmeal, dengan buah-buahan segar bisa menjadi sumber serat yang baik. Sarapan juga dapat membantu mengontrol berat badan dan mencegah rasa lapar yang berlebihan dan keinginan untuk ngemil makanan tidak sehat di siang hari. Sarapan pun gak harus selalu manis loh. Di beberapa negara seperti di Turki, sarapan mungkin termasuk roti, keju, zaitun, dan telur. Jadi lebih gurih daripada manis. Sarapan juga dapat mempengaruhi mood nih teman Pro 2. Karena dengan sarapan yang sehat dan seimbang dapat membantu memperbaiki mood dan mengurangi resiko depresi. Jadi, sarapan yang baik dapat memberikan manfaat kesehatan jangka panjang. Penting untuk memilih makanan yang bergizi untuk memulai hari dengan baik.

obat-obatan penurun berat badan golongan glucagon light peptide 1 atau GLP-1 seperti Ozempic, Wegovy hingga Mounjaro memang tengah menjadi tren global untuk mengatasi obesitas. Namun, sebuah studi terbaru memberikan peringatan keras. Berat badan bisa kembali melonjak drastis setelah pengobatan dihentikan. Riset yang dilakukan oleh University of Oxford dan dipublikasikan dalam jurnal BMJ menemukan bahwa pasien yang berhenti menggunakan obat-obatan ini cenderung kembali ke berat badan asal mereka hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa mereka yang berhenti mengkonsumsi obat mengalami kenaikan berat badan hampir 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang menurunkan berat badan melalui perubahan pola makan dan aktivitas fisik secara alami. Melansir Euronews, Susan Jepp, Profesor Diet dan Kesehatan Populasi di University of Oxford, sekaligus rekan penulis studi tersebut, menjelaskan adanya perbedaan fundamental dalam proses penurunan berat badan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap 37 studi yang melibatkan lebih dari 9.000 pasien, tim Oxford memproyeksikan berat badan kembali ke titik awal dalam waktu 1,7 tahun. Risiko kesehatan, penanda risiko diabetes dan penyakit jantung kembali ke level sebelum pengobatan hanya dalam 1,4 tahun.

Sahabat kreatif, seorang pria asal London, Inggris bernama Stephen Fry memiliki penghasilan 4 miliar rupiah per tahun hanya dengan menjadi tukang ledeng. Dilansir dari grid.id, Stephen Fry yang berusia 34 tahun tersebut bekerja di Pimlico Plumbers sekitar 5 tahun yang lalu dan sekarang telah menjadi tukang ledeng terbaik di perusahaan tersebut. Stephen menangani keluhan dari para pelanggannya yang tinggal di Kensington di sebuah kawasan orang-orang terkaya di London. Menurut Stephen, aku adalah salah satu tukang ledeng berpenghasilan terbaik di Pimlico, tapi juga satu yang paling lelah. Stephen bekerja seperti orang pada umumnya dari pukul 8 pagi hingga 6 sore, tapi ia bisa bekerja selama hampir 58 jam dalam seminggu, termasuk melayani panggilan tiba-tiba dari pelanggannya. Meskipun sering kelelahan, tidak ada yang membuat Stephen lebih bahagia selain bekerja

0: bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

regional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Isi surat Adolf Hitler yang terdesak kalah dalam persembunyiannya dilelang dengan harga sekitar 424,4 juta rupiah. Diberitakan oleh New York Post, pemimpin Nazi Adolf Hitler menyampaikan sebuah pesan terakhirnya dalam tulisan yang dijuluki catatan bunuh diri. Pesan telegraf tersebut dilelang oleh Alexander Historical Auction di Maryland, Amerika Serikat. Catatan tersebut ditawarkan dengan harga senilai 30 ribu US dollar atau sekitar 424,4 juta rupiah. Presiden Balai Lelang Bill Panagopoulos mengatakan telegraf tersebut pada dasarnya merupakan catatan bunuh diri Hitler. Pada catatan tersebut, Hitler menolak melarikan diri dari Berlin hanya beberapa hari sebelum ia mengakhiri hidupnya. Kala itu, kanselir Jerman tersebut mengirim memo bersejarah salah satu komandan favoritnya, Ferdinand Schirner, yang mendesaknya segera kabur dari ibu kota yang telah dikepung. Pada 26 April 1945, 2 hari setelah Hitler mengirim balasan telegraf ke Schirner, pemimpin Nazi itu ditawari kesempatan terakhir untuk terbang keluar Berlin. Namun, lagi-lagi dia menolaknya. Pada akhirnya, Hitler dan pasangannya Eva Braun bunuh diri di bunker Berlin pada 30 April 1945.

0: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya, kan ada saldo. Masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.

Pernah nggak kamu menemukan peliharaan orang lain terus ngembaliinnya? Tahu-tahu dapat hadiah. Ada seorang ibu di Depok, Jawa Barat, diberi imbalan 5 juta rupiah setelah berhasil menemukan kucing milik warga. Hadiah diberikan karena pemilik kucing menggelar sayembara. Nah, sayembara itu disebarkan lewat selebaran. Pemilik kucing berharap ada pihak yang membantunya untuk menemukan kucingnya yang hilang. Kucing yang hilang itu merupakan milik seorang YouTuber dan disc jockey bernama Firman. Jadi Firman mengumumkan sayembara 500 ribu rupiah bagi warga yang bisa menemukan kucingnya. Namun 3 hari berselang belum juga dapat kabar, imbalan dinaikkan menjadi 2 juta rupiah. Dan seminggu kemudian ditambah lagi menjadi 5 juta rupiah. Nah, berdasarkan pamflet yang terlihat, selebaran sayembara tertempel di salah satu tiang listrik. Tertulis di sana, apabila menemukan kucing, tolong hubungi nomor tertera atau diantarkan langsung ke alamat. Bagi yang menemukan akan mendapat imbalan 5 juta rupiah. Terima kasih. Jadi ramai diperbincangkan, akhirnya salah seorang warga melihat kucing tersebut di dapur rumah dan dia pun langsung menghubungi sang pemilik kucing. Kemudian akhirnya kucing tersebut bisa ditangkap lalu dikembalikan kepada pemiliknya dan ibu-ibu yang menemukannya pun dihadiahkan 5 juta rupiah. Keren kan?

Sebaiknya kamu tahu. Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau punya impian besar, jangan diumbar ya, nanti gak kejadian. Kira-kira benar gak nih, kalau direncanain sesuatu itu gak boleh diceritain ke orang? Setuju atau enggak, ternyata ada alasan ilmiah di balik hal ini loh. Sampai sekarang orang masih terbagi dua soal ini, teman Pro 2. Ada yang setuju, ada juga yang anggap ini mematahkan semangat. Buat yang setuju, mereka punya berbagai alasan sendiri. Ada yang udah ngalamin secara langsung, ada yang mengkaitkannya dengan keyakinan pribadi, ada yang emang gak nyaman dengan nge-share sesuatu ketika hasilnya belum pasti. Yang banyak orang gak tahu, fenomena ini sebenarnya ada penjelasan ilmiahnya. Bukan karena orang lain menyabotase, tapi justru karena otak kita sendiri yang terpengaruh. Saat kamu cerita ke orang lain soal goal kamu, otak kamu menganggap tugasnya selesai sebagian. Reward chemistry yang harusnya aktif saat kamu benar-benar menyelesaikan sesuatu, udah keburu aktif hanya karena kamu ngomong soal itu. Nah, akibatnya dorongan untuk benar-benar mengerjakan sesuatu itu jadi lebih lemah. Sinyal harus dikerjain jadi mengecil. Menariknya, ini bukan teori dari satu studi aja. Temuan ini sudah direplikasi di berbagai penelitian. Orang yang menyimpan tujuannya sendiri lebih konsisten menyelesaikannya dibanding yang mengumumkannya duluan. Otak nggak bisa membedakan antara udah ngumumin dan udah ngelakuin. Buat dia, keduanya terasa seperti progres. Yang bikin makin tricky, saat kamu ngumumin sebuah goal, orang-orang di sekitar kamu tuh kasih validasi. Pujian dan rasa diakui itu sudah cukup buat bikin otak kamu merasa puas. Saat rasa puas itu sudah datang duluan, urgensi untuk benar-benar bergerak jadi turun drastis. Kebayang kan masalahnya ada di mana? Terlepas dari apa respon orang lain, sebenarnya yang harus diwaspadai itu ya otak kita sendiri.

0: pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, Zong.
1: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
0: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang. Buat kabur dari kenyataan.
1: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
0: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
1: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
0: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
1: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
2: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

obat-obatan penurun berat badan golongan glucagon-like peptide 1 atau GLP-1 seperti Ozempic, Wegovy hingga Mounjaro memang tengah menjadi tren global untuk mengatasi obesitas. Namun, sebuah studi terbaru memberikan peringatan keras. Berat badan bisa kembali melonjak drastis setelah pengobatan dihentikan. Riset yang dilakukan oleh University of Oxford dan dipublikasikan dalam jurnal BMJ menemukan bahwa pasien yang berhenti menggunakan obat-obatan ini cenderung kembali ke berat badan asal mereka hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa mereka yang berhenti mengkonsumsi obat mengalami kenaikan berat badan hampir 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang menurunkan berat badan melalui perubahan pola makan dan aktivitas fisik secara alami. Melansir Euronews, Susan Jepp, Profesor Diet dan Kesehatan Populasi di University of Oxford, sekaligus rekan penulis studi tersebut, menjelaskan adanya perbedaan fundamental dalam proses penurunan berat badan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap 37 studi yang melibatkan lebih dari 9.000 pasien, tim Oxford memproyeksikan berat badan kembali ke titik awal dalam waktu 1,7 tahun. Risiko kesehatan, penanda risiko diabetes dan penyakit jantung kembali ke level sebelum pengobatan hanya dalam 1,4 tahun. Obesitas dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol yang butuh penanganan jangka panjang. Selain risiko berat badan balik atau efek yo-yo, riset dari University of Cambridge yang diterbitkan di jurnal Obesity Reviews menyoroti bahaya lain, yakni penurunan kualitas nutrisi.

baik kamu. Ada studi yang mengatakan itu mempro 2, momen sebelum liburan itu bisa lebih bikin bahagia daripada setelah pulang liburan. Emang iya? Liburan ternyata lebih banyak membahagiakan orang sebelum berangkat ketimbang setelah pulang. Studi dari Tilburg University, Belanda, yang diterbitkan di jurnal Applied Research in Quality of Life itu menemukan bahwa orang yang akan berlibur memiliki tingkat kebahagiaan lebih tinggi dibanding yang tinggal di rumah. Namun perbedaan itu hilang segera setelah liburan selesai. Hanya peserta yang menilai liburan sangat santai yang mendapatkan peningkatan kebahagiaan pasca liburan. Dan efek itu bertahan paling lama 2 minggu sebelum kembali ke level semula. Penelitian melibatkan 1.530 responden dengan 974 diantaranya pelancong yang diukur tingkat kebahagiaannya sebelum dan sesudah liburan. Durasi liburan entah 5 hari atau lebih dari 3 minggu nggak terbukti mempengaruhi kebahagiaan pasca liburan. Peneliti menyarankan beberapa liburan pendek sepanjang tahun lebih efektif untuk kebahagiaan dibanding satu liburan panjang sekali setahun, asalkan perjalanannya minim stres. Emang antisipasi itu lebih menyenangkan ya daripada balik ke rutinitas?

0: bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.

Teman Pro 2, pernah dengar nggak istilah glow up? Nah, ini biasanya dipakai buat nyebut orang yang makin cakep atau makin stylish. Tapi tahu nggak sih, kalau secara harfiah, badan kita itu memang beneran glowing alias bercahaya. Sini aku jelasin. Jadi, tubuh manusia itu memancarkan cahaya yang namanya bioluminesensi. Ini tuh hasil dari reaksi kimia di dalam sel kita, spesifiknya di mitokondria, cahayanya memang super duper redup, makanya nggak bisa dilihat pakai mata telanjang. Tapi bisa dideteksi pakai kamera khusus. Dan yang paling amaze, cahaya ini paling kuat muncul di area wajah sama dada loh. Plot twistnya nih, terang atau redupnya cahaya ini bisa berubah-ubah ngikutin mood dan kondisi badan. Jadi kalau lagi stres, overthinking, atau emosian, intensitas cahayanya juga bakal beda. Kelihatan banget kan, mana yang lagi happy sama mana yang lagi banyak pikiran. Jadi, buat kamu yang hari ini ngerasa down atau insecure, cheer up! Sadar nggak sadar, kamu itu selalu bersinar kok!

Jami teman terbaik kamu. Kali ini aku bakal bahas bukan superfood, tapi justru ini yang paling dicari oleh organ tubuh kamu. Tubuh kita sebenarnya cuma butuh ditemani oleh makanan yang sederhana, bukan yang mahal, tapi yang bikin organ-organ kita ngerasa dirawat. Kira-kira apa aja ya? Untuk organ usus, itu ada pisang, ada yogurt, ada bawang putih, ada tempe. Nah, manfaatnya itu bisa memperkuat imunitas dan menyeimbangkan bakteri usus. Kemudian, untuk organ jantung, itu ada nasi merah, ikan kembung, kacang kenari, dan alpukat. Manfaatnya menurunkan kolesterol jahat. Manfaatnya menurunkan kolesterol jahat dan tekanan darah. Nah, kalau untuk aliran darah, ada semangka, chia seeds, dark chocolate, kemudian buah bit. Ini manfaatnya melebarkan pembuluh darah. Nah, kalau untuk organ hati, ini ada brokoli, ada bayam, teh hijau, dan kunyit. Nah, manfaatnya mencegah perlemakan hati. Kalau untuk pencernaan, ini mah mudah banget ya. Ini sering banget kita temui. Pepaya, kemudian ada ubi ungu, oatmeal, dan alpukat. Nah, ini manfaatnya mencegah sembelit dan menjaga kesehatan lambung. Sedikit perhatian lewat pilihan makanan yang tepat sudah cukup bikin tubuh bekerja lebih tenang setiap hari. Jadi, sedikit perhatian lewat pilihan makanan yang tepat itu sudah cukup bikin tubuh kita bekerja lebih tenang setiap hari.

Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

sudah berusaha mempertahankan selama ini. Tapi kalau Tuhan berkata, aku bukan jodohnya.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Busetir Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu. Pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik,

hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk, maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

0: Berkenaan dengan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia yang diluncurkan Presiden Jokowi tanggal 14 Mei 2020, inovasi dan edukasi di Jambi terus diupayakan.
1: Dari daerah dibuat seperti ini, kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

0: akal.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan itu. Betul, gak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh, karena mengeluh hanya menambah persoangan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Misobri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya. Inspira Kalbu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera

0: Usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantir Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Yo, let me kill him like I usually do, man.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

akalnya. Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah 51

0: 1 ayat 56.
1: Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu gak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Inspira Kalbu.

0: rri.co.id, rri.co.id, portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Prajua, more music.

Kamu edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Dan tentunya masih bareng Wulan yang bakal nemenin kamu di pagi hari ini sampai dengan formasi pukul 10 nanti ya teman Pro 2 ya. Mengawali perjumpaan kita, kami bakal memberikan informasi dari laman rri.co.id. Informasi pertama di pagi hari ini adalah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui Badan Cadangan Nasional ataupun Bacatnas menyelenggarakan workshop pembinaan kesadaran bela negara lingkup masyarakat di Provinsi Jambi tahun anggaran 2026. Di mana kegiatan ini mengusung tema internalisasi nilai dasar bela negara sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Workshop ini merupakan bagian dari upaya membangun sikap mental dan karakter warga negara sekaligus memperkuat kesadaran bela negara di tengah dinamika ancaman yang semakin kompleks dan juga multidimensi. Ya teman Pro 2, dalam sambutannya Kepala Badan Cadangan Nasional Kemhan Republik Indonesia Letnan Jenderal TNI Gabriel Lema Esos yang dibacakan Kepala Pusat Bela Negara Bacatnas Kemhan Brigadir Jenderal TNI Parluhutan Marpaung menegaskan bahwa bela negara bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pertahanan dan juga TNI, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh komponen bangsa. Lebih lanjut disampaikan, peserta juga diharapkan dapat menjadi agen perubahan dan role model dalam mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara di lingkungan masyarakat, di mana kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi antara Kementerian Pertahanan, pemerintah daerah, khususnya Provinsi Jambi, dan seluruh komponen masyarakat yang membangun sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, sekaligus kesadaran bela negara yang kuat sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hadir pula pada pembukaan kegiatan workshop tersebut Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, unsur Forkompinda Provinsi dan Kota Jambi, serta para peserta yang terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, serta organisasi profesi dan komunitas.

kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi yang dilakukan tim gabungan masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Beberapa di antaranya adalah kondisi angin kencang, lokasi kebakaran yang sulit dijangkau karena berada cukup jauh, serta keterbatasan sumber air untuk mendukung proses pemadaman. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansa, mengatakan berbagai kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas dalam melakukan pemadaman. Meski demikian, tim gabungan tetap melakukan penanganan secara maksimal, termasuk pemadaman dan pendinginan pada area yang masih menyisakan titik api untuk mencegah kebakaran kembali meluas. Salah satu wilayah yang masih menjadi perhatian berada di kawasan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Bahyuni mengatakan hujan yang turun beberapa waktu lalu turut membantu mengendalikan kondisi karhutla di wilayah tersebut. Namun petugas tetap melakukan proses pendinginan guna memastikan bara api yang masih tersisa benar-benar padam dan tidak kembali memicu kebakaran. Untuk memperkuat penanganan di lapangan, BPBD Provinsi Jambi juga masih menyiapkan dukungan tambahan. Salah satunya melalui rencana kedatangan satu unit helikopter waterbombing dari BNPB dalam waktu dekat. Tambahan dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemadaman, terutama pada lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat, sekaligus mencegah karhutla meluas ke wilayah lainnya di Provinsi Jambi. Dan untuk informasi terakhir di pagi hari ini, Teman Pro 2 yaitu PDAM Tirtama yang siapkan air bersih gratis bagi pelanggan terdampak kemarau. Perumda Tirtama yang Kota Jambi menyiapkan layanan air bersih gratis menggunakan mobil tangki bagi pelanggan yang terdampak gangguan distribusi air selama musim kemarau. Direktur Utama Perumda Tirtama yang Kota Jambi, Arianto, mengatakan layanan tersebut diberikan kepada pelanggan yang mengalami penghentian pengaliran lebih dari 1 kali 24 jam. Sebagai bentuk komitmen perusahaan menjaga pelayanan kepada masyarakat. Dijelaskannya debit air baku Sungai Batanghari mengalami penurunan yang disertai peningkatan kekeruhan. Kondisi tersebut mempengaruhi proses pengolahan air di instalasi pengolahan air. PDAM Tirtama yang melakukan penyesuaian operasional untuk menjaga kualitas air yang diproduksi. Penyesuaian tersebut berdampak pada berkurangnya tekanan air, air keruh hingga penghentian sementara pengaliran di sejumlah wilayah pelayanan. Layanan mobil tangki diprioritaskan bagi pelanggan di wilayah terdampak, terutama kawasan pelayanan IPA Tanjung Sari dan juga IPA Broni 2 yang meliputi sejumlah wilayah di Kecamatan Palmerah, Jambi Selatan, Jambi Timur, Cilutung, dan juga Kota Baru. Dan untuk pelanggan yang membutuhkan bantuan air bersih dapat menghubungi layanan mobil tangki di nomor 0821-2121-9894 atau WhatsApp ke nomor 0821-2121-9692 untuk menyampaikan pengaduan air keruh maupun air tidak mengalir. PDAM Tirtama yang juga membentuk tim kesiapsiagaan dan antisipasi bencana hidrometeorologi kering yang bertugas memantau kondisi air baku, menjaga distribusi, merespon pengaduan, memastikan operasional IPA dan intake, serta menyalurkan bantuan air bersih. Arianto mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki agar pelayanan berjalan optimal. Itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: aneh-aneh lagi nih.
1: Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan?
0: Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh. See you ya.
2: Kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
2: Anak kita.
3: Sabar.
4: Prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sorry, saya terburu-buru.
1: Eh, Pak, antri dong.
2: Eits, stop.
0: Anak kecil, minggir kamu.
2: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
0: Jaga ketertiban, harap antri.
2: Nah, itu Bapak bisa baca.
0: Eh, anak kecil, kamu ini...
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
1: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana, tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
2: Anak kecil aja, tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak

0: Sebastián.
1: Makasih ya.
0: Tentang kasih yang teguh dan tak kenal mengeluh, meski harus bersimbah peluh. Tentang perjuangan seorang anak dan kasih ibu yang tak pernah berdebu. Juga tentang perjuangan seorang ayah yang kasihnya tak pernah goyah. Selamat datang di realita, di mana jalan untuk bahagia tidak selalu sederhana.
2: Paket.